0: Melak FM menemani anda di mana saja selama 18 jam sehari.
1: Mana lagi?
2: Melak FM pasti mempesonakan.

Ya, yeah, Cikgu Murni di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi semua. Salam Malaysia Madani, rakyat disantuni. Salam Melaka ku maju jaya, rakyat bahagia, menggamit dunia. Bijak laksana tuah berani, laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM mempersonakan radio nombor 1 Orang Melaka. Dah pun 8.6 minit pagi. Semoga pagi ini, ya, semua rakan-rakan pendengar Melaka FM di luar sana ceria-ceria sahaja. Ya, positif di pagi hari. Ya, tersenyum indah di pagi hari. Dan paling penting, doakan semoga hari ini segala urusan kita dipermudahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sihat walafiat. Kalaulah ada rakan-rakan pendengar kami kat luar sana, teman-teman otak-otak Melaka FM yang kurang sihat, kami doakan semoga diberikan kesembuhan, kesihatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Dah sarapan pagi ke belum? Yang masuk kerja tu kan mungkin dah beli sarapan, bawa bekal. Alhamdulillah. Ada yang bawa bekal lebih, kongsi dengan kawan-kawan seronok yang mendengarnya. Ya, yang makan kat rumah, mak abah kita tengah menjamu selera. Selamat menjamu selera. Selamat bersarapan pagi. Ubat jangan lupa makan. Okay, dan yang balik kerja, tadi dah habis kerja shift pukul 7, shift pukul 8, ya, selamat beristirahat pula. Jangan lupa makan dulu, ya, ya, bersih-bersihkan diri dulu, kemudian tidurlah, rehat kan, penat dah kerja malam. Apa pun sebab hari ni semua ceria-ceria saja. Adakah yang bangun pagi ni kerut-kerut dahi? Harap tidak lah, ya. Senyum, senyum seindah suria, ha, kan. Jadi insyaAllah semoga senyuman anda ni memberikan satu impak positif kepada rakan-rakan di sekeliling juga. Okay, kejap lagi 8.30 kita ada segmen Diari YB, program wakil rakyat untuk rakyat, bersama dengan yang berhormat Datuk Tuminah binti Kadi atau Muhammad Hashim, Timbalan Exco Pembangunan Usahawan Koperasi dan Hal Ehwal Pengguna Negeri Melaka, menangkap adun Pantai Kunduh. Kejap saja nanti. Tapi sebelum tu, mungkin nanti kejap lagi saya sempatlah baca beberapa kiriman yang ucapan rakan-rakan pendengar di 010 806 1023. Oh, Norlela Hazira Sebi, Melaka FM.

0: Dah ada plan tak petang Selasa depan ni?
1: Belum ada apa-apa lagi. Kenapa?
0: Kalau macam tu, jom ikut saya ke program pelepasan anak-anak penyu.
1: Wah, menariknya. Bila dan di mana tu?
0: Jom sertai dan meriahkan program pelepasan anak-anak penyu sempena sambutan 80 tahun Mark FM.
1: Saksikan detik istimewa anak-anak penyu memulakan perjalanan menuju ke lautan sambil kita menyemai kesedaran untuk memelihara khazanah alam negara.
0: Jumpa anda pada 21 Julai 2026, hari Selasa, jam 5 petang di Pusat Konservasi dan Penerangan Penyu, Padang Kemunting, Masjid Tanah Maga.
1: Bawa keluarga, ajak rakan-rakan dan raikan sambutan 80 tahun Melaka FM bersama warga Melaka FM.
0: Bersama kita lindungi penyu, pelihara alam sekitar demi generasi akan datang.
1: Melaka FM mempesonakan 102.3 Melaka FM.

0: Berani Laksani Jebat, Melaka Sayang Rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
1: Ya, Melaka FM mempersenakan radio nombor 1 orang Melaka. 8.19 pagi. Hai, selamat pagi semua. Moga bersemangat bertugas hari ini, bekerja hari ini. Walaupun malam tadi, awal pagi tadi, tengok pula kan. Tahu, ya, kawasan rumah saya tadi, pukul 3 lebih, pukul 4 lebih, saya dengar gol. Tak tahu kedai mana yang buka. Yang penting sekali, ya, gol juga. Kerja perlu laksanakan sehabis baik. Kalau mengantuk sangat-sangat ya, kalau bertugas di bidang ya yang bawa kenderaan kan, ngantuk sangat, rehatlah seketika. Kita faham, semua bersemangat. Jadi apa pun tanya kepada pasukan anda yang bakal melangkah ke final 20 bulan nanti. Tanya pasukan penyokong-penyokong pasukan Spanyol kita dan juga Argentina tadi 2-1 melawan England. Tak mengapa ya, yang penting sekali kita berikan sokongan seterusnya, sebab kita ni kalau bola kan, pasukan lain dah terkeluar kan. Macam saya lah, Norway tu dah tak lepas kan. Tak apa. Kita tetaplah sokong apa yang ada untuk final ni nanti. Okay? Jadi yang siapa cakap nak ambil cuti dari tu? Abel ke? Siapa nak ambil cuti? Arik nak ambil cuti. Ya? Mirul ambil cuti sendiri. Tak apa kan. Yang ambil cuti semua ni nanti, pastikanlah cutinya berbaloi. Ganti balik cuti tu nanti dengan kerja-kerja sekarang. Buat kerja semuanya. Dan apa pun, terima kasih dengarkan kami di frekuensi 102.3 ataupun dengarkan Melaka FM secara dalam talian di RTM. Klik kejap lagi seperti yang Muni kabarkan, kita ada segmen Diari YB. Kisah berkenaan dengan program WRUR kita. Kejap lagi bertemankan Yang Mohd Datuk Tuminah. Dah sampai ke konti dah pun. Kita akan masuk dalam TikTok. Dah sampai dah YB kita. Kejap nanti. 8.30 minit pagi. Terus kita dengarkan kami, Melaka FM mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka.

0: juga bertanggungjawab sepenuhnya atas segala konten yang disediakan oleh para pengguna. Ini memaksa ia mengesan penipuan dengan lebih proaktif dan menutup akaun scam ni dengan lebih pantas dan terus menghalang akaun ini berulang kali, repeat offenders. Kedua, tindakan lebih pantas terhadap iklan dan kandungan scam juga dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Ini kerana penipuan ini banyak berlaku melalui iklan palsu, tawaran, pelaburan yang tidak wujud dan penyamaran individu ataupun agensi kerajaan. Section 46A ini akan mendorong platform menyaring iklan dengan lebih ketat dan menurunkan kandungan scam sebaik notis diterima. Yang ketiga, mekanisme aduan akan jadi lebih berkesan. Apabila kegagalan bertindak boleh membawa implikasi undang-undang, platform sekarang akan lebih bertanggungjawab dan mempercepat proses aduan. Jadi mereka tidak akan sambil lewa bila menerima aduan dan menyediakan saluran laporan yang jelas dan memberi maklum balas kepada pengadu. Dan yang terakhir, akan menyukarkan operasi syndicate scam. Nah, ini yang kita nak ni. Biasanya penipu-penipu ni biasanya mereka menggunakan banyak akaun dan mereka bertukar-tukar platform dan memadam dan muncul semula. So dengan accountability platform yang akan dilaksanakan nanti, analiti tingkah laku penipuan dapat dipertingkat dan rangkaian akaun palsu dapat dikesan dan lebih awal.
1: Profesor Madya Dr. Abdul Rauf Rizwan, Ketua Pusat Pengajian Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Chowngan Alor Gajah.

0: laksana tua, berani laksana cepat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersonakan anda.
1: Ya, yeah, Melaka sayang rakyat. Melaka FM mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka. 8.30 minit pagi seperti yang saya kabarkan. Waktu ini kita ada segmen Diary YB. Sepenuh program Wakil Rakyat untuk Rakyat Don Pantai Kundur. Tak lain tak bukan kita bersama dengan YB kesayangan orang Pantai Kundur ni terutamanya. Yang berhormat adalah Datuk Tuminah binti Kadi atau Mama Asim. Timbalan Esko Pembangunan Usahawan, Koperasi dan Hal Ehwal Pengguna Negeri Melaka, Adun Pantai Kundur. Assalamualaikum Yang Mohd Datuk Termina.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih. Hari ini kita bersama dengan DJ
1: Murni.
2: Nama pun sedap.
1: Terima kasih Datuk. Datuk sihat Datuk ya?
2: Alhamdulillah hari ini sihat.
1: Ya, alhamdulillah. Baik, untuk rakan-rakan pendengar Melaka FM di luar sana, ya, kami bukan saja bersiaran di frekuensi 102.3 ataupun secara dalam talian RTM Klik, malah kita turut berada di live di Top Melaka FM. Jadi nak bagi tahu lah ni, terutamanya ya rakan-rakan kita pendengar-pendengar ya di Don Pantai Kundur je, ramai-ramai singgah di live di Top Melaka FM, dapatlah lihat wajah wabi anda hari ini. Cantik berseri orangnya hari ini. Saya rasa baju macam orange-orange sikit tu. Naikkan seri sebab konti kita pun orange juga ni, YB.
2: Jadi warna-warna ceria.

0: Warna ceria kita pagi hari ni ya. Ya, terima kasih yang berada di live TikTok Melaka FM. Adakah tak ada soalan-soalan nak diajukan pada YB? Boleh saja, tapi kita tapis jugalah soalan-soalannya ya. Kalau YB tak dapat jawab hari ni, YB akan jawab di lain waktu nanti. Okey, insyaAllah. Kita hari ni dalam segmen dari YB berkenaan dengan program Wakil Rakyat untuk Rakyat, yang kita pun sudah maklum YB ya, memasuki siri pelaksanaan yang ke-24 ya, yang mana sebagai permulaan mungkin YB boleh kongsikanlah keistimewaan WRUR untuk kali ke-24 ni YB.
1: Okey, terutama sekali assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua sekali, terutama of course lah warga Dom Pantai Gundur yang saya sayangi, dan Negeri Melaka. Alhamdulillah syukur program WRUR telah memasuki yang ke-24 dan alhamdulillah juga Pantai Gundur menanti begitu lama akhirnya sampai juga ke Dun Pantai Gundur. Jadi program WRUR ni semestilah menjadi satu yang dinanti-nantikan untuk warga Dun, sebab WRUR ni, Wakil Rakyat untuk Rakyat ni, adalah momentum ataupun penghubung antara agensi Jabatan Kerajaan untuk bertemu secara langsung bersama rakyat dalam program selama 7 hari tu. Jadi WRUR ni bukan saja menjadi telefon penghubung, tetapi dapatlah menyantuni masyarakat dalam Dun Pantai Gundur, dan waktu yang sama cuba mendekati menyelesaikan masalah-masalah yang sedia ada.
0: Itu dia, itulah keistimewaan WRUR ke-24 kali ini. Dan tentunya yang membuat Datuk kan, pastinya ada konsep atau pendekatan yang diketengahkan bagi program WRUR Dun Pantai Gundur ni sendiri.
1: Okey, konsep WRUR Dun Pantai Gundur ni dan juga Negeri Melaka, pertama adalah aktiviti turun padang kepimpinan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri sendiri, diketuai oleh Yang Amat Ketua Menteri Datuk Seri Raup, untuk turun ke Dun-Dun, terutama di Dun Pantai Gundur, bermula pada 19 hari bulan sehingga 25 hari bulan. Dan dalam waktu tu juga berlaku juga satu lagi program Jelajah Ketua Menteri. Ini satu program yang lagi seronok lah pengisian bersama WRUR. Jadi untuk warga Dun Pantai Gundur, dua program serentak. Konsep dia tetap sama, iaitu untuk mendekati rakyat selain menyelesaikan isu-isu setempat, serta turun bersama jabatan, agensi dan juga badan swasta untuk menyantuni masyarakat Dun. Jadi masyarakat Dun jangan lepaskan peluang. Kami sentiasa ada untuk mendengar gerak rasa, sentuhan, aduan, bagi memahami dan cuba menyelesaikan masalah-masalah yang ada jika ada waktu itulah.
0: Itu yang bersesuaianlah dengan slogan tu, Melaka Sayang Rakyat.
1: Ya, betul. Melaka Sayang Rakyat. Jadi bila slogan tu di dibawa oleh Yang Amat Ketua, Ketua Menteri. Jadi dengan slogan, dengan gerak kerja. Jadi cantiklah kan, menyantuni rakyat. Itulah tanda Melaka Sayang Rakyat. Mana lagi?
0: Melaka lah. Jadi begitu, kita harapkan lain semua pendengar-pendengar, terutamanya orang Melaka dan juga ni rakan-rakan pendengar kita di Dun Pantai Gundur, ya, berikan sokongan penuh anda kepada program Wakil Rakyat untuk Rakyat Dun Pantai Gundur yang bakal bermula pada 19 Julai hingga 25 Julai 2026 kan. Dan tadi mungkin YB, sebelum kita ke soalan seterusnya, tadi YB ada kongsi tentang 20 hari bulan tu, ada perasmiannya YB ya?
1: Ya, betul. Okey, untuk makluman kepada semualah warga Dun Pantai Gundur, pada 20 hari bulan tu bermula daripada pukul 2 petang akan bermula jelajah. Jelajah Ketua Menteri menyantuni rakyat Dun Pantai Gundur sehinggalah petang lah selesai, sehinggalah ke pentas Pantai Puteri. Dan saya nak jelaskan, pada 20 hari bulan tu banyak aktiviti program santuni rakyat yang akan diketuai oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri, bermula daripada pukul 2 petang tu. Komboi bermotor, komboi bermotor ni kita perintahan mengiringi menyambut ketibaan Yang Amat Berhormat. Dalam komboi bermotor ni ada anak muda, ada warga mas, ada sederhana, dan juga wanita pun ikut sama. Tanda kita mengalu-alukan kehadiran Yang Amat Berhormat untuk turun ke Dun Pantai Gundur. Berbagai aktiviti yang telah kita sediakan untuk menyantuni rakyat. Contohnya sepanjang perjalanan, mungkin jam ini saya boleh jelaskan.
0: Boleh.
1: Okey. Kita akan sambut Yang Amat Berhormat pada pukul 2 petang bersama dengan komboi bermotor. apa distensi pertama kita akan menyantuni warga nelayan.
0: Oh baik.
1: Warga nelayan di Lereh.
0: Uh-huh.
1: Di situ ada satu apa aktiviti ekonomi lah yang dimiliki oleh Koperasi Nelayan Pantai Kundu dan satu-satunya di Negeri Melaka yang dalam perancangan untuk meningkatkan ekonomi nelayan. Di bawah Koperasi Nelayan Pantai Kundu, kami cuba untuk melesasikan meningkatkan ekonomi dengan apa bangunan menternak ketam nipak. Secara di darat. Orang kata kalau dulu kita menternak ketam nipah ni di laut. Tetapi kita faham Melaka ni negeri yang comel kan. Tapi comel-comel cili padi dalam Melaka ni. Jadi apa yang tak ada di Melaka? Tempat lain tak ada. Tapi di sini satu-satunya projek yang kita rintis ya untuk di bawah pembangunan usahawan di bawah timbalan esko saya lah untuk meningkatkan ekonomi nelayan. Pertama harapan kita adalah nelayan ni selalu terdedah kepada musim ya. Ada musim tengkujuh dan ada musim-musim orang kata yang mereka tak boleh pergi ke laut. Jadi dengan ada satu ekonomi baru ternakan ketam nipah ni, dan kita tahu ketam nipah ni ada satu adalah satu produk yang begitu mahal dari segi pasaran. Satu kilo mencecah sehingga RM100. Dan Melaka saya melihat fungsi untuk perniagaan ini sebab apa? Sebab Melaka ni walaupun kecil-kecil cili padi tapi merupakan tempat tumpuan pelancong. Kalau kita kira di hotel saja di Melaka ni beratus hotel. Jadi untuk projek ni, projek untuk tingkatkan ekonomi khusus untuk nelayan ni, di samping memberi satu penambah nilai ekonomi untuk warga nelayan, dalam waktu yang sama juga untuk kita supply kepada hotel-hotel yang sedia ada. Jadi ini mungkin projek rintis yang kita perkenalkan satu-satunya di Melaka di bawah MUSTI di bawah MUSTI, dan akhirnya nanti mungkin projek ini juga boleh memberilah ruang perniagaan baru kepada koperasi-koperasi lain. Mudah-mudahan doakan berjaya, dan ini salah satulah orang kata touch saya sebagai wakil rakyat. Kami nak kongsi share kekayaan dan orang kata tingkatkan ekonomi ini bersama. Mudah-mudahan program ini menjadi satu program yang baik dan akhirnya menjadi satu ekonomi, memberi impak ekonomi baru dalam negeri Melaka.
0: InsyaAllah kita doakan semoga apa yang yang berhormat Dato' Minah katakan ini menjadi satu doa yang baik dipermudahkan semuanya. Dan saya pastinya kita punya rakan-rakan pendengar kita ni ramai ni, rakan-rakan dari Don Pantai Kundu ni, Cik Syazwan, Cik Puan Muda Mira Ina katanya hashtag Don Pantai Kundu, Pantai Kundu nombor satu, Pantai Kundu terbaik. Terima kasih. Ajak nama-nama lagi ni.
1: Satu lagi sebab DJ Muni. Pantai Kundu ni kalau kita lihat hampir di bawah pentadbiran saya lah sewaktu sebagai wakil rakyat. Kita ni kelilingi oleh air. Jadi bila kita berdekat dengan pantai, dari situlah juga nadi ekonomi. Ada Tanjung Beruas Port. Ada juga dua tiga apa orang kata ekonominya berunsur air lah. Jadi aktiviti ekonomi penggerak tu kita mesti kena selaraskan. Jadi ini mungkin salah satu daripada cabang ekonomi yang kita boleh wujudkan di situ. Dan nelayan pastilah tak tak boleh lari daripada air kan. Jadi mesti kena benda yang samalah. Cuma keadaan tu mungkin tempat tu berbeza. Tapi dia punya asasnya tetap air juga.
0: Asasnya tetap sama. Itu dia satu penjelasan cukup baik daripada Yang Berhormat Dato' Tun Minah kita. Dan apa pun terima kasih buat semua yang sentiasa berikan sokongan lah. Kita harapkan terus semaju Don Pantai Kundu kita ni, yang memang kita sedia maklum memang tempat pelancongan lah. Orang Melaka masa kecil pantai memang pergi Pantai Kundu, Pantai Puteri. Okay, tapi kita akan rehat seketika ya, untuk rakan-rakan pendengar Melaka FM jangan ke mana-mana. Dekat TikTok boleh je nak sembang-sembang santai dengan Yang Berhormat Dato' kita, boleh sahaja. Kita lihat seketika Datuk. Sekembali nanti nak tanya berkenaan dengan cabaran utama. Pastinya ada cabaran setiap program. Kejap nanti. Jangan ke mana-mana. Terus terletih dengarkan di RYB Melaka FM.

0: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersonakan anda.
1: Ya, Melaka sayang rakyat. Melaka FM mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka. Baik, kita masih dalam segmen Diari YB, program wakil rakyat untuk rakyat. Dun Pantai Kundo bertemankan Yang Berhormat Datuk Tuminah kita untuk hari ini. Ceria orangnya. Jadi sebelum saya nak tanya tentang, ialah almaklumlah semua program cabaran. Tapi sebelum tu saya dikabarkan dengan ceritanya nanti jelajah ni ada hotspot-hotspot ni tempatnya, ya? YB, ya?
2: Betul, DJ. Okey, program jelajah ni, kita ada berapa hotspot sebelum kita sampai ke pentas budaya. Pantai Putih tu dia punya klimat dia lah untuk perasmian. Daripada saya sambung semula, DJ Moni, daripada balai nelayan tadi, kita sembang bersama nelayan minum petang, dan kita akan singgah dalam program jelajah ni, ziarah kasih. Kita akan menyantuni satu warga China, China yang OKU. Dan kita akan sampaikanlah sumbangan, keperluan, apa yang diperlukan. Ini tanda kita sayang Melaka, sayang rakyat. Maksudnya begitulah. Di situ, dan daripada situ nanti kita akan terus bergerak menyantuni rumah-rumah ibadat lah. Tapi hari tu saya pilih satu mewakili semualah. Sebab kalau nak bagi semua, tak masa tu, masa tu singkat kan. Jadi kita singgah ke pusat pembelajaran Baitul Iman. Di situ menghimpunkan lebih kurang 800 pengajian lah, dewasa. Bukan ni, dewasa, pengajian, mengaji kat situ. Dan saya akan biarlah warga Dun, semua sekali warga Dun, dan kita sembang minum petang santai di situ, dan kita ambil masa lebih kurang dalam 20 minit lah untuk Yang Amat Berhormat berjumpa dengan rakyat. Mungkin kakak-kakak, makcik-makcik, ibu-ibu, pakcik-pakcik ni kan, dia nak jumpalah. Ada orang ni sebenarnya menanti kehadiran ni, sebab bukan selalu dapat. Seronok bila dengar Yang Amat Berhormat nak turun padang, seronok sangat. Dan selepas tu nanti kita akan terus ke pentas budaya lah. Dan disitulah bermulanya perasmian, WRUR, dan berbagai sebenarnya aktiviti, DJ Muni. So waktu program WRUR ni, kalau saya boleh jelaskan satu persatu. Pertama, jadi pada malam kita bermula WR ni 19 hingga 25. 19 tu semua orang tahu kan, malam tu adalah acara pertandingan piala bola, piala dunia. Dan kami pun menyediakan skrin besar sebenarnya untuk anak muda. Untuk anak muda datang bersama. Dan dalam waktu tu juga kita ada gotong royong kenduri rakyat. Maknanya malam tu nak kupik bawang apalah untuk kita sajikan kepada warga yang datang keesokan hari tu. Jadi bila saya rasa mesti warga Melaka ni ambil cuti ni. Tak tidur sampai pagi, pukul 5 pagi nak tengok bola ni. Jadi apa kata terus yang bercuti tu datang ke pentas budaya pada 20 hari bulan. Kami menyediakan berbagai aktiviti menanti. Dan untuk 1,000 pengunjung yang hadir, balik nanti ada buah tangan. Ada pula. Saya sediakan buah tangan percuma untuk semua warga seramai 1,000 orang. Jadi datang, saya akan bagi sepapan telur lah,
1: Alhamdulillah,
2: kepada warga yang hadir. Dan PAMA juga menyediakan, kalau selalu kan sebelum ni kita di Pantai Putri, Yang Amat Berhormat Ketua Menteri menjamu kita dengan durian, jadi kali ni kita berbeza sikit. Kita jamu, PAMA akan membawa rambutan kan, musim rambutan sekarang ni. Jadi kita menjamu dengan rambutan, selain daripada kenduri rakyat, kita makan rambutan. Dan balik kita bawa nanti bekal buah tangan daripada saya untuk rakyat yang datang. Dalam waktu yang sama juga aktiviti menanti. Banyak aktiviti yang kita sediakan. Antaranya pertandingan memancing, memancing, hadiah berupa duit semua ni.
1: Alhamdulillah.
2: Pertandingan mewarna untuk kanak-kanak, hadiah nombor satu RM500, tak pernah dibuat tu. Saya menghargai kehadiran, sebab cabaran waktu itu ada hari Isnin. Jadi bagi menghargai kehadiran ibu bapa yang mengambil cuti tu, kita bagilah hadiah tu tinggi sikit. Tinggi sikit. Jadi berbagai acara yang kita adakan, termasuklah apa ni, kenduri rakyat, sukan rakyat, untuk anak muda, e-sport ada.
1: Ada juga e-sport
2: ni yang anak muda akan tunggu ni. Jadi anak-anak yang berbalik daripada sekolah hari Isnin kan, tengah hari kan, sempat lagi untuk hadir untuk daftar e-sport ni. Dan hadiah lumayan. Datang dulu. Datang. Dan juga cabutan bertuah, kita ada 100 cabutan bertuah menanti yang hadir. Dan juga selain daripada itu, of course lah, KPDN kita adakan jualan ramah, happy hour pun ada, dan juga dibantu juga dengan jualan pama, jadi kepada semua saya haraplah datanglah beramai-ramai ke Pentas Budaya Pantai Puteri. Saya menanti semua di sana, berjumpa dengan Yang Berhormat Ketua Menteri, dan kita sama-samalah dapat berbuah mesra dan mendekati kepada warga nanti datang, boleh mendekati Yang Berhormat Ketua Menteri yang santai, kita pun tahu kan, jadi bolehlah sembang, dan juga kalau ada masalah-masalah yang belum dapat diselesaikan, dan hari itu juga kita akan bersama dengan Jabatan Polis ada tawaran untuk membayar saman, pengurangan saman, saya tak tahu berapa, tapi yang pasti ada, diharap separuh harga lah kan, mestilah warga Melaka harapkan begitu, tetapi apapun terpulang kepada Jabatan Polis berapa nak bagi pengurangan saman, kita menghargai. Jadi yang pasti kita berikan kemudahan, kemudahan agensi dan jabatan berkampung di Pantai Puteri, dan nikmat dia didapati oleh warga yang hadir. Jadi kepada warga Dun Pantai Gundul, jangan lepaskan peluang, datanglah, semua agensi jabatan ada buka bus di situ, dan kita gunakanlah masalah-masalah yang kita belum selesai, mungkin mungkin ada masalah daripada kepada SMB, masalah JPJ, masalah saman, TNB, dan juga boleh membuat pemeriksaan kesihatan.
1: Ada juga.
2: Semua ada. Kalau saya nak nak ceritakan satu persatu, besok pagi.
1: Betul. Baru nak cakap tu. Kalau kita nak cerita program, memang banyak ni,
2: Wabi. Banyak.
1: Tapi Wabi mungkinlah kan, sebabnya ialah masih mencemburi kita. Tapi ramai pendengar-pendengar nak tahu lagi apa program selepas ini, selepas ini. Ada ada kita boleh tak laman media sosial ke?
2: Ada, ada.
1: Di mana tu?
2: Yang utama, pertama, kalau nak nak nak tahulah apa juga aktiviti dan apa juga tawaran-tawaran yang kita berikan sepanjang sepanjang program Wakil Rakyat Untuk Rakyat dan Jelajah Ketua Menteri, dan juga aktiviti YB seharian, mestilah pergi ke TikTok YB Tumina,
1: mesti,
2: dan juga FB YB Tumina. Sepanjang hari itu merupakan seperti jadual lah, jadual kita hari-hari turun padang berjumpa rakyat, dan juga informasi-informasi yang kita boleh sampaikan, terutama di bawah KPDN ada juga peluang-peluang perniagaan, peluang-peluang pinjaman, dan juga ruang-ruang untuk apa, usahawan muda. Jadi kepada semua warga Dun Pantai Kundur dan juga Melaka, rajin-rajinlah melihat laman web YB Tumina. TikTok YB Tumina, insyaAllah.
1: Kalau yang dekat TikTok ni, yang dekat kotak sebelah saya ni, nampak tak? TUMINAH.KADI. Itulah TikTok YB. Sekarang memang zaman TikTok kan, YB kan? Sebab betul, kita semua ada TikTok ni. Jadi boleh ikuti TikTok Datuk Tumina kita. Jadi lepas ni, kalau tiap-tiap hari memang YB akan setiasa update yang terkini, segala aktiviti sepanjang WRUR Dun Pantai Kundur ni.
2: Jadi, sebelum saya lupa, dalam program WRUR kita juga ada mengadakan apa, program-program menyantuni masyarakat dan juga usahawan peniaga. Kita ada buat program untuk halal hab. Cara nak mendapatkan alat hab, dan juga juga kursus-kursus yang kita sediakan. Jadi kena selalu lihat kita punya FB dan juga TikTok, di situ maklumat ada.
1: Jangan lepaskan peluang, banyak sangat program tu. YB kata tadi, kalau nak sebut ni sampai esok, YB
2: sebab kita balik,
1: tak balik kita kita sampai 24 jam ni. Okay, esok. Baik, apa-apa sekali lagi, itu satu perkara yang cukup menarik dikongsikan oleh Yang Berhormat Datuk Tumina kita. YB mungkinlah sedikit sebabnya tadi kan kita dah sebut sikit, setiap program tu pasti ada cabaran. Jadi YB mungkin boleh kongsikan sikit cabaran utama lah yang dijangka akan dihadapi lah untuk program ni.
2: Okey, program WRUR dan juga Jelajah Jelajah Ketua Menteri ni, saya banyak mengucapkan terima kasih lah kepada apa, pejabat Pejabat Daerah Melaka Tengah yang banyak membantulah dari segi mensokturkan agensi dan jabatan untuk membantu pelaksanaan. Sebab Melaka Sayang Rakyat ni, kita terjemahkan dalam program WRUR ni, maknanya kita membawa turun semua sekali agensi jabatan kerajaan dan juga swasta ni untuk berkampung, berkampung di Pantai Puteri bagi memberi perkhidmatan terbaik. Sebab kan momentum slogan Yang Berhormat Ketua Menteri, Melaka Sayang Rakyat. Jadi dia WRUR ni menyantuni, menyelesaikan masalah, mendengar denyut nadi rakyat kan. Di samping tu, rakyat boleh memberi mendekati kami semua bersama jabatan agensi, dan boleh cuba menyelesaikan masalah-masalah isu tanah, masalah-masalah berkenaan apa urusan kehidupan kita sehari-hari. Yang penting agensi jabatan sentiasa dekat bersama dengan rakyat.
1: Itulah
2: sebenarnya target dan tujuan kita. Itulah baru datangnya Melaka Sayang Rakyat.
1: Betul. Inilah program ini mendekatkan rakyat dengan YB-YB. Begitu juga YB pun semakin dekat dengan rakyat. Jadi program ini memang dibawakan khas untuk orang Melaka terutamanya. Melaka Sayang Rakyat. Rakyat pun kena sayang juga pentadbiran kerajaan kita. Dan juga sayanglah YB-YB kita yang banyak bertungkus lumus untuk kemaslahatan kita semula. Jadi apapun, masa yang berbaki kejap betul lah rasa masa ni kan. Rasa cepat je masa berlalu. Jadi YB mungkin sekali lagi nak ajak ramai-ramai orang Melaka terutamanya semua yang berada di Dun Batan Kundur untuk hadir ke program. Silakan.
2: Ya. Okey, jadi saya menyeru dan juga mengharapkanlah kepada terutama sekali warga Dun Pantai Kundur, jangan lepaskan peluang yang baik ni, bukan selalu datang. Program Wakil Rakyat untuk rakyat ni. Jadi saya harap inilah satu-satunya platform untuk warga Dun untuk turun sama, dan ini medium terbaik untuk rakyat dan kita dari segi pentadbiran kerajaan negeri mendengar suara rakyat, menyelesaikan isu-isu secara lebih pantas dan menyeluruh. Jadi kepada warga Dun, jangan lupa 20 hari bulan bermula 19 acara sukan, 20 hari bulan perasmian Yang Amat Berhormat Turun Padang. Jadi datanglah beramai-ramai ke Pentas Budaya Pantai Puteri bermula pukul 2 petang petang, dan sehinggalah pada 25 hari bulan penutup di Kampung Tanah Merah Jaya, yang itu akan berlangsung program bersama dengan Jabatan Kesihatan Melaka Tengah, program untuk Negeri Melaka, dan di situ juga berbagai aktiviti disediakan. Jadi kalau nak tahu lebih lanjut, seperti tadi saya bagi tahu, lihatlah selalu di medium Facebook YB Tumina. Jadi di situ maklumat kita akan sampaikan. Jadi kepada warga Dun, jangan lupa 20 hari bulan bersama Yang Amat Berhormat Ketua Menteri di Pentas Budaya Pantai Puteri. Siapa nak konvoi motor, dia persilakan.
1: Boleh saja. Saya pasti ada lesen Baik. Sekali lagi kepada Yang Berhormat Dato Tumina binti Kadi, kita sudi hadir ke Kenti Melaka FM ya. Dan ya, saya sempat baca ada kiriman daripada Puan Siti Nurhaimah atau Pak Emma. Salam daripada Kudus, kami sayang YB, katanya.
2: Terima kasih Emma.
1: Terima kasih Luqman Hakim. Saya rasa ramai lah ni rakan-rakan dari Dewan Pati Kudus hingga yang nama-nama baru di TikTok Melaka FM. Terima kasih. Jangan lupa ikuti TikTok Melaka FM. Ikuti TikTok Melaka FM juga. Baik, sekali lagi apapun ni YB, kami ucapkan terima kasih mewakili pengarah RTM Melaka kami, Puan Siti Nurhaimah ini Khairi. Kita ada KBR kami di Kunti Melaka FM, Cik Izwan ya. Dan seluruh warga kerja Melaka FM mengucapkan terima kasih kepada YB atas perkongsian yang cukup jelas dan bermanfaat mengenai program WRUR ke-24 ni Dun Pantai Kundur. Dan kita doakanlah semoga segala usaha, inisiatif dan program dilaksanakan sepanjang WRUR ni mencapai objektif, insyaAllah. Dan semoga memberi manfaatlah kepada seluruh masyarakat Melaka, terutama masyarakat Dun Pantai Kundur. Sekali lagi YB, terima kasih singgah. Rezeki datang lagi YB ya.
2: InsyaAllah boleh.
1: Datang, YB, terima kasih YB. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih. Itu dia bersama dengan YB Datuk Tuminah kita untuk program Diari YB hari ini. Terus setengahkan Melaka FM mempersonakan Radio No. 1 Orang Melaka.

Selat Hormuz ditutup semula, jangan ambil mudah kesan ekonomi. Tiada cadangan laksana cukai kekayaan. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
1: Ya, Melaka FM mempersanakan radio nombor 1 orang Melaka. Dapat 9.15 minit pagi. Terima kasih dengarkan kami di frekuensi 102.3 ataupun dengarkan kami secara dalam talian RTM Klik. Baik, apa pun hari ini insyaAllah mulia akan bertugas hingga pukul 10 pagi dan pesona 12 pertamakan DJ Yap Melati nanti. Kemudian kita ada DJ SS nombor 1 Panorama 26 dan juga 6 hingga 12.30 malam pertamakan DJ Fast kita untuk hari ini. Okay? Jadi hari ini kami DJ Kuntum Bunga yang bertugas. Kejap lagi jom dengarkan bersama segmen Jejak Rabani Insan Terulung, ya, kisah Wadi Nahlah, saksi bisu, bersama dengan tentunya yang berbahagia Ustaz Khairul Cik Salih kita UK. Kita kejap saja nanti. Terus-terusakan kami Melaka FM mempersanakan radio nombor 1 orang Melaka.
0: Lagu-lagu kerohanian yang mendidik jiwa.

0: membantu orang Melaka menyingkap kisah riwayat kehidupan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Jejak Rabbani setiap Khamis 9.15 pagi. Melaka FM mempesonakan.
1: Dia diutus untuk memuliakan kewujudan manusia, memperbaiki keadaan, menyucikan jiwa, meluhurkan akhlak, bahkan menggapai kebahagiaan kehidupan abadi. Dialah insan agung baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti penghayatan kisah Rasulullah insan agung dalam Jejak Rabbani bersama yang berbahagia Ustaz Khairul Cik Salih.
2: Hari ini Jejak Rabbani membawakan lagi singkapan riwayat hidup baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan membawa sinar cahaya ke dalam sanubari umat manusia. Tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar yang dikasihi Allah Azza wa Jalla, pada episod yang ke-23 yang lalu telah kita menceritakan atau berkongsi satu peristiwa yang memperlihatkan kepribadian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat luar biasa, dan telah diperlihatkan kepada kita kemuliaan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak dapat diduga oleh akal yang biasa bagi seorang yang biasa. Beginilah kehidupan bagi seorang yang mempunyai jiwa yang penuh dengan keluhuran, dan dengan sebab keluhuran hati itulah ketika baginda sallallahu alaihi wasallam menyusuri keluar daripada bumi Taif, baginda sallallahu alaihi wasallam telah tersedar daripada pertemuan kudus itu dengan penuh ketenangan yang menepu di lubuk sanubarinya. Baginda sallallahu alaihi wasallam sentiasa berharap pertolongan ilahi yang dikurniakan kepada baginda secara khusus dari 7 petala langit. Baginda sallallahu alaihi wasallam terus berharap dan melangkah menyambung perjalanan ke Mekah, sehinggalah baginda sallallahu alaihi wasallam sampai di suatu tempat. Ketika baginda sallallahu alaihi wasallam sampai di suatu kawasan yang tidak lagi asing kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, tempat itu dikenali Wadi Nakhlah. Wadi Nakhlah, ia adalah tempat di mana baginda sallallahu alaihi wasallam telah tinggal dan berehat di situ untuk beberapa hari. Di Wadi Nakhlah ataupun disebut sebagai Lembah Nakhlah, ianya terdapat 2 kawasan yang sesuai untuk persinggahan. Satu iaitu di Saif Al-Kabir, dan juga satu lagi dipanggil Al-Zaimah. Kedua kawasan ini adalah merupakan kawasan yang terlihat subur tanahnya dan mempunyai kawasan yang berair dan terdapatnya laluan air yang diairi. Namun kita tidaklah mahu meneruskan perbincangan berkenaan dengan persekitaran Wadi Nakhlah, kerana di Wadi Nakhlah sebagaimana dalam catatan hampir 1500 tahun yang lalu, suasana yang dapat terlihat pada hari ini bagi mereka yang sering ke Mekah dan pernah menyusuri jalan yang dikenali sebagai Jalan Saif Al-Kabir, satu jalan yang akan ditempuhi, yang dilalui hanya untuk kenderaan berat, iaitu siapa yang berhajat nak pergi ke Taif, sama ada daripada Mekah maupun daripada Jeddah. Mereka yang berkenderaan dengan kenderaan bas ataupun kenderaan van yang panjang, mereka akan terpaksa melempuhi perjalanan melalui Saif Al-Kabir. Kerana perjalanan melalui Saif Al-Kabir ini agak jauh sedikit, dari sudut masanya kurang lebih 2 jam 40 minit daripada Mekah. 2 jam, hampir 3 jam daripada Jeddah, berdasarkan kepada trafik semasa. Kerana ini laluan yang dilalui oleh semua bentuk kenderaan berat, kenderaan komersial dan juga kenderaan awam yang membawa penumpang. Berbeza dengan satu lagi laluan yang disebut sebagai Al-Hada pada hari ini, ia telah dikomersialkan sebagai kawasan pelancongan dan peranginan. Dan kalau kita lihat daripada Mekah ke Taif melalui Al-Hada, laluan Al-Hada, dia kurang lebih 30 minit atau 30, hampir 40 minit. Namun demikian, dalam catatan ini, ia telah menunjukkan kawasan tersebut subur. Sehingga hari ini, ia memang kawasan itu terbukti subur di kiri kanannya. Dan kita akan dapat lihat bagaimana kawasan tersebut didiami oleh penduduk-penduduk Arab Badwi yang mengusahakan tanam-tanaman dan juga ternakan di sekitarnya. Tampak dengan jelas kawasan tersebut menghijau dan juga subur terdapatnya laluan-laluan air yang diairi, persis sebagaimana apa yang pernah dilalui oleh baginda sallallahu alaihi wasallam.
0: Sesungguhnya memilih teman atau sahabat merupakan satu kewajipan yang sangat penting. Sebagaimana Syu'aib bin Hab rahimahullah berkata, "Janganlah kamu duduk atau bersama atau berteman kecuali bersama salah seorang dari dua orang yang merupakan seseorang yang mengajarimu kebaikan dan kamu terima darinya, atau seseorang yang kamu ajari kebaikan dan dia terima darimu. Adapun yang ketiga, maka larilah darinya. Kesimpulannya, pilihlah teman yang baik dan beragama dan jauhilah kenalan yang buruk akhlaknya." Menyingkap sirah generasi belia remaja dalam Jejak Rabbani bersama yang berbahagia Ustaz Khairul Cik Salih.
2: Kita masih lagi dalam membicarakan singkapan kisah perjalanan Nabi SAW pulang daripada Taif menuju ke Mekah. Dalam episod yang ke-24 ini, baginda sallallahu alaihi wasallam telah dilihat telah memilih Wadi Nakhlah sebagai tempat persinggahan untuk mengembalikan tenaga fizikalnya serta merancang bagaimana untuk kembali memulakan dakwah daripada bumi Mekah. Dalam tempoh persinggahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Wadi Nakhlah atau Lembah Nakhlah, Allah Azza wa Jalla telah menakdirkan baginda sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan beberapa utusan daripada kaum jin, iaitu satu bangsa makhluk yang telah diwujudkan, yang telah diciptakan Allah sebelum kehadiran manusia. Di mana pada pertemuan ini Allah menyatakan peristiwa ini dalam dua kedudukan di dalam Al-Quran. Satu di dalam surah Al-Ahqaf yang membawa maksud, dan ingatlah semasa kami menghalakan satu rombongan jin datang kepadamu wahai Muhammad untuk mendengar Al-Quran setelah mereka menghadir akan bacaan, maka berkatalah sesetengah kepada yang lain, diamlah kamu, dengar sebetul-betulnya, dengar dengan penuh perhatian, ingatan untuk mendengar. Setelah selain bacaan itu, kembalilah mereka pada kaum dan mengembalikan ingatan yang telah diteliti dalam pendengaran mereka ketika Nabi membacanya, iaitu membacakan semula ajaran Al-Quran itu sambil memberi ingatan dan amaran. Mereka berkata, "Wahai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengar kitab Al-Quran yang diturunkan oleh Allah sesudah Nabi Musa, yang menegaskan kebenaran kitab-kitab suci yang terdahulu daripadanya. Lagi, iaitu memandu kebenaran, iaitu tauhid, untuk mengajak manusia menyembah Allah dan mensucikan Allah daripada segala sesuatu. Mengajak seluruh makhluk ke jalan yang lurus, iaitu Islam. Lalu kaum jin ini berkata, "Wahai kaum kami, sahutlah seruan Rasul ini, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: kepadanya supaya Allah mengampunkan sebahagian daripada dosa-dosa kami dan kamu, dan menyelamatkan kamu daripada azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Satu lagi, Allah telah menceritakan berkenaan dengan pertemuan ini dalam surah Jin, sebagaimana apa yang telah dirakamkan dalam Al-Quran pada surah Jin ayat 1 hingga 2, yang bermaksud katakanlah wahai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahawa sesungguhnya satu rombongan jin telah mendengar Al-Quran yang aku bacakan, lalu mereka menyampaikan hal itu kepada kaumnya dan sambil berkata, sesungguhnya kami telah mendengar Al-Quran, sebuah kitab suci yang susunannya, kandungannya sungguh menakjubkan, kitab yang memberi panduan ke jalan yang betul, lurus, lalu kami beriman kepadanya. Kami tidak sekali-kali akan mempersekutukan dengan sesuatu makhluk dengan Tuhan kami. Penceritaan yang boleh dilihat dengan jelas hingga ke ayat 15 surah yang sama ini, dari jalan penceritaan ayat-ayat ini dan juga riwayat hadis dalam hubungan tafsir ayat Al-Quran mengenai peristiwa ini, ternyata bahawa Rasulullah SAW tidak pun menyedari akan kehadiran kaum jin tersebut. Rasulullah SAW mengetahui setelah Allah memberitahu Rasulnya mengenai kehadiran jin-jin tersebut. Dan kehadiran kumpulan jin ini pun adalah kali pertama, dan dapat difahami juga bahawa jin-jin ini mendatangi majlis Rasulullah SAW berulang-ulang kali selepas kedatangan ini. Yang ini merupakan sokongan padu Allah kepada apa yang telah berlaku ke atas Nabi SAW di Taif, sebagai satu bentuk motivasi yang menguatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam usaha dakwah ini bagi mendepani cabaran yang lebih getir selepas daripada itu. Jadi malah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membuktikan bahawa tiadalah kekuatan yang paling hebat di dalam kehidupan ini melainkan kekuatan bagi seorang yang telah pun percaya dengan janji dan juga pertolongan Allah, lalu mereka telah mengambil pedoman daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pulang dengan tangan yang kosong dan membawa bekal dengan penuh semangat yang jitu untuk memulakan kembali perjalanan dakwah yang penuh dengan pancaroba.
1: Ikuti singkapan sirah kehidupan insan terpilih yang terdahulu akan datang menerusi jejak Rabbani.
0: InsyaAllah kita bertemu lagi pada episod yang akan datang. Pada kali ini, kita akan berkenalan dengan seorang individu yang tidak kurang pentingnya dalam sejarah, tetapi kisahnya sangat unik. Untuk mengetahuinya, nantikan episod yang ke-25.
2: Ikuti penghayatan kisah Rasulullah, insan agung dalam jejak Rabbani, setiap Khamis 9.15 pagi, Black FM mempesonakan.

Kadang-kadang hidup ni memang penat. Kerja, belajar, tekanan semua datang sekaligus. Tapi ingat, kesihatan mental semua sama penting dengan kesihatan badan. Ambil masa untuk rehat, bercakap dengan seseorang atau dapatkan bantuan kalau perlu. Tak salah untuk minta tolong. Yang penting, jangan pendam seorang-seorang. Jaga mental, jaga diri. Kerana setiap hari adalah peluang untuk rasa lebih baik. Hai semua, saya Zack daripada Kumpulan Budak Kacamata. Pesanan ini istimewa buat anda yang tengah mendengar radio nombor 1 Orang Melaka, iaitu

FM memainkan lagu-lagu yang terkini. Jaga, jaga.

0: bersatu orang Melaka. Melaka FM.
1: Topi apa yang awak pakai tu? Cantiknya.
2: Oh, topi ni cendermata eksklusif Melaka FM.
1: Wah, sejujurlah.
2: Bukan hanya topi je tau. Ah, tumbler pun ada juga.
1: Eh, kalau macam tu saya pun ada jugalah.
2: Jom.
1: Hai pendengar setia Melaka FM, nak bergaya dengan cenderamata eksklusif Melaka FM? Jom dapatkan pelbagai barangan eksklusif seperti topi dan juga tumbler yang direka khas untuk peminat setia Melaka FM.
3: Anda boleh dapatkan cenderamata eksklusif Melaka FM pada 21 Julai 2026 di Pusat Konservasi dan Penangan Penyu Padang Kemunting Melaka.
1: Jangan lepaskan peluang ini kerana stok adalah terhad.
3: Jumpa anda di sana.
1: Melaka FM mempesonakan Radio Nombor 1 Orang Melaka. Dah pun 9.42 minit pagi. Hai, selamat pagi semua. Terima kasih yang dengarkan kami di mana saja berada di pagi hari ini. Moga tersenyum sentiasa, berbahagia indahnya. Dan jangan lupa seperti yang dah dengar tadi tu kan, ya, kita ada program pelepasan anak-anak penyukarah pada 21 Julai 2026. Ya, bermula 5 petang di Pusat Konservasi dan Penerangan Penyu Padang Kemunting. Dan paling menarik ketika program ni berlangsung juga kami pertama kalinya untuk tahun ni kita buatkan sesuatu menarik untuk peminat-peminat, ya, pendengar-pendengar Melaka FM. Ada merchandise Melaka FM eksklusif, barang eksklusif Melaka FM kami ada bawa kat sana. Ya, kau mencari kan, seperti yang di kita dengar dekat jingle tadi tu, ya, kau mencari tumbler ada, topi ada. Tapi yang paling penting nak tahu lebih lanjut kan tentang segala-galanya, anda perlu saja pergi ke semua platform media sosial kami, ya, di page Melaka FM, di TikTok Melaka FM ada kami kongsikan tentang informasi ini, program pelepasan anak-anak penyukarah 21 Julai 2026. Selain itu juga nak kongsikan ni sedikitlah bahan untuk pendengar-pendengar Melaka FM berkenaan dengan program khas untuk semula, program hari bertemu pelanggan peringkat MBMB tahun 2026, ya, untuk semula. Baik-baik, kita akan sembang lagi untuk semua pendengar Melaka FM kejap saja nanti tentang program ini. Lain dahulu khas untuk pendengar-pendengar Melaka FM, sebuah lagu nyanyian AAB. Kita ada Halim Sabir dari Muda ni, lagu yang lama tak dengar ni, dari filem Balik Kampung, Lagak Orang Bujang. Melaka FM mempersanakan Radio Nombor 1 Orang Melaka.

0: dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di Malam Kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin Gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.
1: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang.

Ya, terima kasih untuk semua pendengar-pendengar Melaka FM yang turut berada di live TikTok Melaka FM yang bantu kami untuk tap-tap screen pagi hari ini. Terima kasih diucapkan dan tentunya terutama semua pendengar-pendengar teman-teman otak-otak Melaka FM yang dengarkan kami di frekuensi 102.3 ataupun dengarkan Melaka FM secara dalam talian RTM klik ya. Dan pun 9.52 minit pagi melangkau ke pukul 10 pagi bermakna saya Murni Safinaz Abu Salim, Cikgu Murni undurkan diri dahulu. InsyaAllah kita berjumpa di lain waktu pula. Ya, selepas ini DJ Mala akan temani anda untuk Pesona 10.2. Hari ini kami kuntum-kuntum bunga yang bertugas. Ha, okay? Dan tak lupa juga terima kasih ya rakan-rakan saya di bilik kawalan MCR Kak Nora dengan Bayub, saudara Ayub yang bertugas sama-sama dengan saya di pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih pada semua pendengar-pendengar, teman-teman otak-otak Melaka FM, sayat-sayat Melaka FM di live TikTok Melaka FM. Terima kasih buat semualah, semua ni kalau sebut dia tertinggal nama ni saya pasti, semua yang kat TikTok ni terima kasih sebab menemankan saya dari awal pagi tadi hingga sekarang. Jangan lupa ya untuk rakan-rakan pendengar di mana saja berada, ya, dengarkan kami 18 jam sehari hingga pukul 12 tengah malam. Sikit perkongsian ya, Majlis Sebenarnya Melaka Bersejarah MBMB akan mengadakan hari bertemu pelanggan peringkat MBMB tahun 2026 hari ini ya, bermula 9 pagi hingga 4 petang bertempat di Dewan Tamin Sari MBMB. Jadi kita harapkan semualah hadir ya bersama-sama untuk hari bertemu pelanggan peringkat MBMB tahun 2026 ini. Baik, jumpa lewat tu, jaga diri, jangan lupa untuk terus berbahagia dengan setiap kesederhanaan yang kita ada. Assalamualaikum, sampai kita bertemu lagi, bye-bye.

0: ada orang minta ID pengguna dan kad laluan atau kad ATM anda, awas. Akaun anda mungkin digunakan sebagai akaun keldai. Jangan kongsi. Anda boleh didakwa kerana bersubahat. Nombor TAC atau OTP, nombor kad ATM, nombor PIN kad, ID pengguna dan kad laluan adalah maklumat keselamatan bank yang tidak boleh dikongsi dengan mana-mana pihak, terutama yang tidak dikenali.
1: Pesanan himat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.

Assalamualaikum, hai, selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Terima kasih anda semua yang terus bersama kami pastinya di radio nombor 1 orang Melaka, Melaka FM mempersonakan. Alhamdulillah, kita jumpa lagi untuk edisi hari ini, hari Khamis 16 Julai 2026. Hari ini siapa yang sambut hari lahir? Angkat tangan. Selamat hari lahir saya ucapkan. Semoga panjang umur, murah rezeki, diberkati selalu ya. Dan yang paling penting sekali, sihat selalu, okay? Dan apapun, terima kasih semua. Saya juga doakan anda semua dalam keadaan baik. Semoga semuanya sihat, sihat selalu, ceria-ceria selalu. Yang sedang bertugas tu, selamat menjalankan tugasan anda. Dan juga yang masih lagi memandu, hati-hati selalu. Apapun, terima kasih kerana menjadikan 102.3 ini sebagai peneman sepanjang perjalanan anda, okay? Dan tadi kita dah pun selesai di jam yang pertama, lagu-lagu Zone Music Tambah Henti. Ya, saya dah siarkan lagu-lagu best untuk anda. Semoga terhibur. Dan masuk jam ini, macam biasalah, kita nak terus layan lagu-lagu permintaan anda. Jadi kalau nak dengar lagu-lagu anda saya tunaikan, cepat hantarkan terus dekat bilik hijau kami 010-806-1023. Dan juga jangan lupa singgah dekat live TikTok Melaka FM. Boleh terus request lagu ya. Boleh komen je nama lagu, nama penyanyi. Dan tadi ada ya, rakan-rakan kita dekat TikTok ni dah minta lagu. Jadi saya nak terus tunaikan. Ada daripada siapa tadi tu? Wahida K nak dengar lagu daripada Khadijah Ibrahim, Aku Pendam Sebuah Duka. Kemudian ada juga Farah Lee, ada Elia, ada Nelly, ada siapa lagi tadi? Ramai lagi lah kat sini. Ada Joker, terima kasih. Didi, terima kasih. Fahmi, dan juga ada Nazmir, terima kasih. Signora di Acero, terima kasih juga. Dari mana ni? Spanyol ke? Wahida K, terima kasih. Dan juga ada Busu Makdek juga. Dan ramai lagi lah ya, yang terus berada di live TikTok Melaka FM. Terima kasih. Terus tap-tap screen. Dan anda yang belum lagi singgah, jom singgah sekejap tau. Okay, jom kita layan terus lagu permintaan yang pertama daripada Wahida K. Nak dengar lagu daripada Khadijah Ibrahim, Ku Pendam Sebuah Duka. Tapi kalau sedang berduka, jangan pendam-pendam tau. Cari seseorang untuk luahkan, ceritakan. Jangan dipendam seorang-seorang. Susah nanti, sedih berpanjangan pula. Okay, Melaka FM.

0: Tapi apa yang awak pakai tu? Cantiknya.
1: Oh, topi ni cenderamata eksklusif Black FM.
0: Wah, serius lah.
1: Bukan hanya topi je tau. Ah, tumbler pun ada juga.
0: Eh, kalau macam tu saya pun ada jugalah.
1: Jom, jom, jom.
0: Hai pendengar setia Melaka FM, nak bergaya dengan cenderamata eksklusif Melaka FM? Jom dapatkan pelbagai barang yang eksklusif seperti topi dan juga tumbler yang direka khas untuk peminat setia Melaka FM.
1: Anda boleh dapatkan cenderamata eksklusif Melaka FM pada 21 Julai 2026 di Pusat Konservasi dan Penangan Penyu Padang Kemunting Melaka.
0: Jangan lepaskan peluang ini kerana stok adalah terhad.
1: Jumpa anda di sana.
0: Melaka FM mempesonakan.

permintaan daripada Nelly. Semoga terhibur Nelly ya. Baru saja berlalu Utopia di sini pasti terus menghiburkan anda. Dah pun 11.23 minit pagi. Selamat pagi. Hai suri-suri rumah, apa khabar? Kalau suri rumah waktu ni jangan ditanyalah. Mesti tengah sibuk kan? Jadi apapun situasinya, saya doakan semoga semuanya dalam keadaan baik kan? Rutin harian setiap hari sama je kan? Kalau perempuan ni macam tu lah, tak kisahlah dia suri rumah ke, dia seorang yang bekerja ke, balik rumah tetap dia jalani pula, sambung pula kerja dekat rumah kan. Begitulah perempuan eh. Wahai lelaki-lelaki sekalian, hargailah wanita. Okeylah, apapun terima kasih semua yang terus bersama kami di Melaka FM. Jom kita nak tengok dekat bilik hijau. Kita ada Maklong Mahawa. Maklong Mahawa katanya, assalamualaikum DJ Mala, selamat pagi. Waalaikumsalam. Maklong nak minta lagu satu nama tetap di hati ni, penyanyi EYE eh. Ucapan kepada Mama Nomi, Mak Ja, Mak Sena, Zura Juju, Cik Ma dan juga suami, Pak Tua, Mak Yam, Pak Wan, Popo, semualah yang mengenali diri Mak Ja, Mak Ja pula, Maklong Mahawa. Semoga terhiburlah. Okey, Maklong, kejap lagi kita layan lagu tu ya. Dan ini dia, ini baru Mak Ja. Mak Ja nak dengar lagu Thomas Arya, tajuknya Bunga. Lagu ni khas untuk semua yang sedang mendengar radio. Nombor satu orang Melaka ni katanya, dengan ucapan kenang daku dalam ingatan kalian. Amboi Mak Ja. Okey Mak Ja, terima kasih. Kejap lagi kita layan Mok Suraja Alias. Dia padam pula mesej dia. Okey, lagi kita ada siapa ni? Assalamualaikum DJ Mala, nak minta lagu Smell Like Teen Spirit, Nirvana. Siapa ni? Siapa yang minta ni? Tak ada lagu. Tak ada nama pun. Okey, terima kasih banyak eh. Kejap lagi kita layan lagu tu. Lagi kita ada siapa? Fikah Anwar. Fikah Anwar kata nak dengar lagu daripada Aina Abdul. Tajuknya Sadis ataupun Berjauhan. Oh, iya ke? Okey, kejap lagi kita tengok. Dengan ucapan, jangan jadikan kisah cinta hanya sekadar tajuk buku yang tiada isi cerita. Wow. Dan saya doakan DJ dan juga semua pendengar sentiasa sihat selalu dan dimurahkan rezeki. Amin. Terima kasih. Kata-kata yang mendalam, cuba renung-renungkanlah. Okey, jom kita layan terus lagu seterusnya. Di sini, di sana menanti, di sini menunggu. Okey, lagu ni permintaan rakan kita dekat TikTok ya. Semoga terhibur, semoga masih ada lagi dekat TikTok ni. Dan juga menyusul nanti saya akan terus tunaikan lagu-lagu permintaan di bilik hijau tadi ya. Okey, apapun terus dengar Melaka FM.

0: Bully bukan gurauan. Hari-hari kena ejek, kena usik, kena hina. Ingat dia boleh tenang macam tu je? Tak semestinya tumbuk baru dikira bully. Kata-kata pun boleh jadi senjata. Bully bukan gurauan. Luka luar boleh sembuh tapi hati belum tentu. Pesanan ikhlas ini dari saya, Tajul, untuk Pendengar Setia Melaka.
1: SS, dah ada plan tak petang Selasa depan ni?
2: Belum ada apa-apa lagi. Kenapa?
1: Kalau macam tu, jom ikut saya ke program pelepasan anak-anak penyu.
2: Wah, menariknya. Bila dan di mana tu?
1: Jom sertai dan meriahkan program pelepasan anak-anak penyu sempena sambutan 80 tahun Black FM.
3: Saksikan detik istimewa anak-anak penyu memulakan perjalanan menuju ke lautan sambil kita menyemai kesedaran untuk memelihara khazanah alam negara.
1: Jumpa anda pada 21 Julai 2026, hari Selasa, jam 5 petang di Pusat Konservasi dan Penerangan Penyu, Padang Kemunting, Masjid Tanah Maga.
3: Bawa keluarga, ajak rakan-rakan dan raikan sambutan 80 tahun Melaka FM bersama warga Melaka FM.
1: Bersama kita lindungi penyu, pelihara alam sekitar demi generasi akan

0: Dengar Melaga FM pastinya mempesonakan. Eh, Daim.
1: Ya?
0: Topi apa yang awak pakai tu? Cantiknya.
1: Oh, topi ni cendermata eksklusif Melaga FM.
0: Wah, sejujurnya.
1: Bukan hanya topi je tau. Ah, tumbler pun ada juga.
0: Eh, kalau macam tu saya pun ada jugalah.
1: Jom, jom, jom.
0: Hai pendengar setia Melaka FM, nak bergaya dengan cenderamata eksklusif Melaka FM? Jom dapatkan pelbagai barangan eksklusif seperti topi dan juga tumbler yang direka khas untuk peminat setia Melaka FM.
2: Anda boleh dapatkan cenderamata eksklusif Melaka FM pada 21 Julai 2026 di Pusat Konservasi dan Penangan Penyu Padang Kemunting Melaka.
0: Jangan lepaskan peluang ini kerana stok adalah terhad.
2: Jumpa anda di sana.
0: Melaka FM mempesonakan.

Baik, semoga terhibur. Dah pun 11.48 minit pagi. Cuaca pun macam mendung-mendung je tu. Jadi apapun, kepada anda yang masih lagi memandu, hati-hati dan yang bertugas, teruskan tugasan anda. Kejap lagi, mungkin banyak lagi tugas-tugasan yang menanti. Jadi cepat siapkan sebab pukul 1 nanti nak pergi makan kan. Jadi apapun, semoga semuanya terhibur. Dan kepada anda semua, pastikan yang belum lagi hantar lagu-lagu permintaan, boleh terus hantar ke 010-806-1023.

0: ada alasan untuk tidak mendengar Melaka FM. Dengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Bijak laksana tua, berani laksana cepat. Melaka FM, 18 jam sehari.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, serotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta.

0: segala-galanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Click. Ada yang suka lagu retro seperti ini?
1: Yeah, hi.
2: Hello, hi Melaka.
1: Hi, hi. Apa khabar Langkawi?
2: DJ Mala ya.
1: Ya, yes, saya DJ Natia. Sihatnya nampak comel kat sana tu, ha.
2: So, macam mana keadaan di Melaka? Apa namanya? Cuaca di sana.
1: Okey, kalau dekat sini cuaca hari ni nampak macam mendung, baru macam nak hujan je, tapi tak tahulah macam mana kan. Kadang-kadang dia mendung sekarang, petang nanti hujan.
2: Oh, okey. Tapi so far memang Melaka sekarang ni memang panas ke?
1: Dia tak menentu. Kadang-kadang dia panas sangat, kadang-kadang hujan. Tapi baru-baru ni kita ada beberapa tempat dilanda banjir lah dekat Melaka ni. Tapi dah pulih dah setakat ni, alhamdulillah. Semua dah pulih dah.
2: Alhamdulillah.
1: Yeah.
2: Macam kita kat Langkawi, semalam whole day memang hujan. Hari ni dia panas, tapi daripada jauh sana sebab sebelah kanan nak ni nak boleh nampak ada tingkap. Sampai nampak pemandangan di luar.
1: Okay.
2: So, nampaklah apa namanya awan hitam tu.
1: Mendung lagi lah, mendung lah.
2: Yes, begitu.
1: Okay, tak apalah, sejuk lah sikit kan.
2: So far, apa tu, yelah, kita tengah test line ni pun kita nak menceritakan lah tentang Sabtu nanti.
1: Betul, jadi sekarang ni kita tengah test line untuk silang budaya hari Sabtu nanti. Suara bertemu suara ya, Station Berkembang.
2: Station Berkembang.
1: Jadi hari Sabtu nanti bersama siapa nanti?
2: Bersama dengan DJ Haris.
1: DJ Haris, okay.
2: Dan Melaka FM kita ada DJ...
1: DJ Ain.
2: DJ Ain yang kecil
1: tu. Yang comel lote tu.
2: Ya, saya pernah jumpa dia masa hari radio.
1: Oh, iya ke? Okey, okey. Baik, so semua okey kat sana pun dengar jelas?
2: Jelas, jelas.
1: Baik.
2: Kita akan bincangkan lah Sabtu ni tentang apa namanya makanan yang menjadi kegemaran pelancong.
1: Yelah, di Langkawi pun negeri pelancong kan?
2: Ya, betul.
1: Sama juga dekat Melaka. Ramai pelancong ni setiap hari apa ni, mesti berjumpa dengan Mak Saleh.
2: Kan,
1: Mak Saleh.
2: Sini pun sama juga, sana pun sama juga.
1: Okay.
2: So nanti kita akan kongsikanlah.
1: Baik.
2: Makanan apa yang jadi favourite pelancong-pelancong.
1: Ya, betul. Jadi kena tunggulah kepada semua pendengar setia Melaka FM dan juga Langkawi FM, nantikan hari Sabtu nanti untuk sama-sama kita ke udara menerusi silang budaya. Okay.
2: Yeah.
1: Baik.
2: So, like, kita pause Cun
1: Okay, Cun.
2: Alright, Cun.
1: Okay, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay, kita test-test dulu tadi tu untuk silang budaya hari Ahad nanti. Jadi kepada anda semua, jangan ke mana-mana. Nantikan hari Sabtu dan juga Ahad, dua hari berturut-turut kita ada silang budaya di semua stesen, bukan di Melaka FM saja ya. Di semua 34 stesen RTM, dengarkan sahaja. Pilihlah mana stesen yang anda suka. Tapi Melaka FM tetap di hati ya. Okay, jom layan dulu sempurna Gita Gutawa, terus dengan Melaka FM.

0: demam denggi bukan sekadar demam biasa. Ia boleh datang tanpa amaran dan bertukar menjadi bahaya dalam sekelip mata. Awas, tanda-tandanya demam denggi secara tiba-tiba, sakit kepala dan sakit di belakang mata, sakit otot dan sendi, muntah, ceret-beret, malah pendarahan gusi. Jangan tunggu hingga terlambat. Jika anda atau keluarga mengalami gejala ini, segera dapatkan rawatan. Ingat, cegah sebelum terkena. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: 12.33 minit tengah hari. Hai, selamat tengah hari semua. Dan kepada anda semua, pastikan terus bersama kami di Melaka FM ya. Dan petang ini, macam biasalah kita akan ikuti rancangan Nurul Quran. Kalau kata nak hantarkan voice note dengan bacaan anda, silakan. Boleh hantar sekarang ya. Surah Al-Anfal ayat 34 hingga 36, muka surat 181. Saya ulang ya. Surah Al-Anfal ayat 34 hingga 36, muka surat 181. Jadi boleh join lah nanti dengan DJSS dan juga Ustazah Nur Aisyah untuk sama-sama kita belajar bacaan Al-Quran kita. Dan boleh hantar terus ke bilik jauh kami ya, 010-806-1023. Okey. Baik, kita ada lagi permintaan daripada rakan-rakan kita di bilik jauh. Terima kasih Kak Zara dari Semenyih, Selangor. Terima kasih banyak dekat TikTok ni pun dari tadi dia stay tau. Terima kasih banyak Kak Zara. Nak dengar lagu daripada Salim Iklim, Bukan Aku Tak Cinta.

Okey, terima kasih Kak Zara, sekejap lagi layan ya. Dan juga kita ada siapa ni? Izwan. Izwan dari mana Izwan? Nak dengar lagu Joget Pusaka Jiwa dari Syaz dengan ucapan semoga ceria-ceria selalu. Okey, terima kasih. Dan juga kepada anda semua, jangan ke mana-mana, sekejap lagi macam biasa satu tengah hari kita akan ikuti berita dan sambung nanti di jam yang terakhir kita ada tetamu ya. Menerusi Coconut Shake dulu. Jadi kepada anda semua, pastikan terus bersama kami pastinya di Radio No. 1 Orang Melaka, Melaka FM mempesonakan.

0: common sense?
1: Nampak mudah, tapi makin hari makin kurang diamalkan.
0: Dengan common sense,
1: kita lebih peka dengan keadaan sekeliling, lebih empati dan saling menghormati.
0: Ia membantu mengelakkan konflik serta membimbing kita membuat keputusan yang lebih baik. Akhirnya, kita dapat mewujudkan suasana yang harmoni. Gunakan common sense dalam setiap tindakan. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
2: Ya, teruskan bersama kami pastinya di radio nombor 1 orang Melaka, Melaka FM mempersonakan 12.45 minit tengah hari. Sekejap lagi berita akan menyusul tepat jam 1 dan sebagai panduan kita bersama masuknya waktu Zuhur hari ini bagi seluruh negeri Melaka 1.20 minit tengah hari.

0: SS. Ha. Dah ada plan tak petang Selasa depan ni?
1: Belum ada apa-apa lagi. Kenapa?
0: Kalau macam tu, jom ikut saya ke program pelepasan anak-anak penyu.
1: Oh, menariknya. Bila dan di mana tu?
0: Jom sertai dan meriahkan program pelepasan anak-anak penyu sempena sambutan 80 tahun Lock FM.
2: Saksikan detik istimewa anak-anak penyu memulakan perjalanan menuju ke lautan sambil kita menyemai kesedaran untuk memelihara khazanah alam negara.
0: Jumpa anda pada 21 Julai 2026, hari Selasa, jam 5 petang di Pusat Konservasi dan Penerangan Penyu, Padang Kemunting, Masjid Tanah Maga.
2: Bawa keluarga, ajak rakan-rakan dan raikan sambutan 80 tahun Melaka FM bersama warga Melaka FM.
0: Bersama kita lindungi penyu, pelihara alam sekitar demi generasi akan datang.
2: Melaka FM mempesonakan.

0: berbagai variasi muzik kami gabungkan di sini.
1: Di mana lagi? Melaka FM lho. Dengar Melaka FM dari pukul 6 pagi hingga 12.30 malam. Pasti yang terbaik untuk anda.
2: Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Terus bersama dengan kami di Melaka FM 102.3.

stok beras negara mencukupi. Insiden bom tangan, laporan penuh diserahkan Khamis depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari.

0: Baiklah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Kami di Melaka FM mengucapkan selamat menunaikan solat zuhur.
1: Allahu Akbar, Allah.

الصلاة القائمة. آت محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah

akan diminta dipertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah Taala berfirman, Inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan serta hati nurani, semua anggota itu tetap akan diminta dipertanggungjawabkan, iaitu ditanya di akhirat tentang apa yang dilakukan. Jadi Imam Khatabi mengatakan hadis ini bermaksud bahawa kaum muslimin yang paling utama adalah orang yang selain menunaikan hak-hak Allah dengan baik, dia juga dituntut menunaikan hak-hak sesama muslim dengan baik pula. Hendaklah kita memastikan akhlak yang lahir daripada diri kita ni akhlak yang mulia, akhlak yang tidak menyebabkan orang lain tersinggung, terasa hati ataupun orang lain merasakan tertekan dengan peribadi ataupun akhlak yang kita ada. Mudah-mudahan akhlak yang mulia membawa kita ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam.

0: Sani Jebat, Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
1: Buat bicara santai, kau kena check dulu. Isnin hingga Khamis, 1.30 tengah hari. Berkongsi perkembangan terbaru di negeri Melaka, padat dengan info-info kesihatan, keselamatan dan kekeluargaan. Kau kena check dulu.
2: Kau kena check dulu. Hai, Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Salam Malaysia Madani. Terima kasih anda semua yang masih lagi kekal setia bersama dengan kami. Pastinya di radio nombor 1 orang Melaka. Melaka FM mempersonakan. Dan hari ini macam biasalah menerusi Kau Kena Check Dulu. Kita bersama dengan tetamu yang dah pun bersiap sedia bersama saya di konti ini. Kita bersama dengan Tuan Inspektor Muhammad Rozaimi bin Jalal, Pegawai Penyiasat Siasatan Jenayah Komersial IPD Melaka Tengah. Assalamualaikum Tuan.
3: Waalaikumsalam.
2: Apa khabar?
3: Alhamdulillah.
2: Baik. Baik, jadi hari ini kita nak bercakap tentang AI dan deepfake. Muslihat baru skamer Tuan . Jadi sebagai mukadimahnya Tuan, silakan.
3: Terima kasih kepada Melaka FM kerana sudi menjemput saya pada hari inilah.
2: Ya, sama.
3: Saya amat menggali peluang ini untuk berkongsi sedikit sebanyak mengenai jenayah skamer yang semakin membimbangkan.
2: Ya.
3: Khususnya yang melibatkan penggunaan teknologi AI dan deepfake inilah.
2: Ya.
3: Harapan saya pengkongsian kita hari ini dapat membuka mata masyarakat supaya lebih berhati-hati dan tidak mudah menjadi mangsa penipuan.
2: Betul. Jadi sekarang ni pun dunia AI kan, apa-apa pun semua AI Tuan ya. Jadi kita nak tahulah dengan lebih terperinci Tuan, apa sebenarnya AI dan juga deepfake ni. Silakan Tuan.
3: Baik, kalau kita sebut AI ataupun artificial intelligence dalam bahasa Melayunya kita panggil kecerdasan buatan. Mudahnya begini, AI ialah teknologi yang membolehkan komputer melakukan perkara yang sebelum ini hanya boleh dilakukan oleh manusia. Contohnya menjawab soalan, menterjemahkan bahasa, menghasilkan gambar, video, suara ataupun menulis sesuatu lah. Kalau digunakan dengan cara yang betul, AI sebenarnya memberi banyak manfaat kepada kehidupan kita. Hari ini ramai je pelajar menggunakan AI untuk belajar. Syarikat pula menggunakan untuk membantu

0: pelanggan. Ada juga yang menggunakan bagi menghasilkan kandungan, membuat reka bentuk, malah membantu dalam bidang perubatan lah. Jadi ini bukanlah sesuatu yang buruk lah. Yang menjadi masalah ialah apabila teknologi ini disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Saya bagi contoh sama juga seperti pisau lah. Pisau ni digunakan untuk memasak.
1: Untuk
0: tetapi
1: memotong,
0: kalau berada di tangan orang yang berniat jahat, ia boleh dijadikan senjata. Begitu juga dengan AI. Manakala deepfake pula, ia satu teknologi yang menggunakan AI untuk menghasilkan video, gambar ataupun suara palsu yang sangat menyerupai individu sebenar. Maksudnya seseorang itu boleh kelihatan seolah-olah sedang bercakap dalam satu video, sedangkan dia sebenarnya tidak pernah pun merakam video tersebut. Begitu juga dengan suara. AI hari ini mampu meniru nada suara, gaya percakapan dan juga intonasi seseorang, sehingga kadang-kadang ahli keluarga sendiri pun suka membezakannya. Sebab itu pada zaman sekarang kita tidak boleh lagi percaya 100% hanya kerana kita nampak video ataupun mendengar suara seseorang. Apa yang paling penting ialah kita buat semakan daripada sumber yang sah terlebih dahulu lah.
1: Ya, betul. Jadi AI ni sebenarnya memudahkan bagi saya lah. Tapi bila disalahgunakan, itu jadi masalah tu tuan. Jadi mungkin tuan boleh kongsikan lah, teknologi ni memang digunakan oleh scammer ke macam mana?
0: Okey, macam ni. Memang sangat betul lah. Sebenarnya scammer sentiasa mengikut perkembangan teknologi. Kalau dahulu mereka hanya menggunakan panggilan telefon ataupun SMS. Kemudian mereka beralih pula kepada WhatsApp, Telegram dan media sosial. Sekarang mereka menggunakan AI pula. Okey, macam ni. Pada sahaja teknologi baru yang muncul, mereka akan cuba mencari jalan untuk menggunakannya bagi memperdayakan orang ramai. Hari ini mereka menggunakan AI untuk menghasilkan video promosi palsu. Mereka juga menggunakan AI untuk meniru suara seseorang, menghasilkan gambar yang sangat meyakinkan.
1: Real nampak.
0: Malah menggunakan AI untuk menulis mesej yang kelihatan sangat profesional, sehingga sukar untuk kita mengesan bahawa ia sebenarnya datang daripada scammer. Itulah sebabnya masyarakat perlu lebih berhati-hati kerana bentuk penipuan sekarang jauh lebih canggih berbanding dahululah.
1: Lebih canggih. Dia ikut peredaran zaman. Dia licik tuan.
0: Betul. Sangat-sangat licik.
1: Tapi nak tanya jugalah tuan, kalau macam sekarang ada buat panggilan kemudian dia diam, adakah betul dia merakam suara kita tu?
0: Kebanyakannya memang begitu. Bila kita terima panggilan, bila kita menjawab hello, tetapi kita tak ada dengar suara apa-apa, sebenarnya dia sedang merakam.
1: Pandai. Itulah macam mana lah dapat nombor telefon kita tu ya. Okey tuan, jadi macam mana AI ni digunakan dalam jenayah komersial contohnya?
0: Okey, kalau kita lihat sekarang, antara yang paling banyak menggunakan teknologi AI ialah penipuan pelaburan. Scammer akan menghasilkan video menggunakan AI memaparkan wajah tokoh terkenal, usahawan berjaya ataupun selebriti lah. Dalam video itu mereka kononnya mengajak orang ramai menyertai pelaburan tertentu. Mangsa pula terfikirlah, kalau orang terkenal ni sendiri yang cakap, mestilah betul, boleh dipercayai. Sedangkan hakikatnya video itu telah diubah menggunakan AI. Selepas itu mangsa diminta menekan satu pautan, kemudian berhubung dengan seseorang melalui WhatsApp ataupun Telegram. Akhirnya mangsa dipujuk untuk membuat pelaburan dan memindahkan wang ke akaun skamer. Malangnya selepas wang dipindahkan, barulah mangsa sedar bahawa mereka sebenarnya telah ditipu.
1: Duit dah lebur. Jadi modus operandi yang lain, adakah dia guna cara pelaburan saja ataupun ada cara-cara lain tuan?
0: Okey, sebenarnya bukan sahaja kepada pelaburan. Modus operandi menggunakan teknologi ini antara mula mendapat perhatian ialah penipuan penyamaran menggunakan suara AI ataupun voice cloning. Sebagai contohnya, mangsa menerima panggilan telefon.
1: Macam tadi itulah.
0: Bila diangkat, suara yang didengar sangat mirip suara anak sendiri ataupun ahli keluarga. Suara itu mengatakan dia contohlah mengalami kemalangan, apa pejuang yang mendakwa sedang ditahan polis ataupun menghadapi kecemasan dan memerlukan wang dengan segera.
1: Bahaya, betul.
0: Dalam keadaan panik,
1: ramai
0: mangsa terus membuat pemindahan wang tanpa membuat sebarang semakan. Hakikatnya, suara yang didengar tadi bukan suara ahli keluarga mereka.
1: Bukan anak dia, bukan ahli keluarga.
0: Ia hanyalah suara yang dihasilkan menggunakan teknologi AI. Selain itu, kita juga melihat skamer menghasilkan gambar, resit bank palsu, bukti transaksi palsu dan identiti palsu menggunakan AI bagi meyakinkan mangsa lah.
1: Itulah cara yang paling licik. Kalau kata dengar panggilan tu, macam tuan cakap tadi lah, dengar suara anak sendiri contoh, insiden sebagainya, mestilah mak panik kan.
0: Suaranya seakan-akan sama pula.
1: Sama pula tu. Aduh, hai liciknya. Okey, jadi kita tak boleh nak bergantung kepada video ataupun suara tu semata-mata tuan. Jadi apa cara yang perlu dilakukan kalau dapat panggilan yang macam tu?
0: Kalau dahulu kita mungkin beranggapan kalau ada video mestilah betul. Tetapi hari ini keadaan sudah berubah. Dengan AI, video boleh diubah. Suara boleh ditiru. Gambar boleh dimanipulasi. Sebab itu saya perlu berpesan, jangan percaya hanya dengan apa yang kita nampak ataupun dengar. Ambillah sedikit masa untuk untuk membuat semakan terlebih dahululah. Kadang-kadang hanya satu panggilan telefon kepada ahli keluarga sudah cukup untuk mengelakkan kita daripada kehilangan puluhan ribu ringgit. Buatlah semakan dulu.
1: Yang paling penting, pergi dekat balai terdekat kot.
0: Itu adalah yang paling penting lah.
1: Okey, jadi kita nak rehat sekejap. Semakin berdebar-debar ni, semakin geram pun saya pun rasa kan. Kadang-kadang kita bila dah dapat panggilan dan sebagainya, nampak macam real, kita mesti percaya.
0: Mesti percaya. Selama sekarang untuk pendengar, kena berhati-hati.
1: Kena hati-hati, kena betul-betul. Jangan terus tambah-tambah lagi melibatkan wang tuan. Melibatkan wang, kalau disuruhnya transfer, tak payah dulu. Pergi dekat balai dulu. Itu yang terbaik. Baik, jadi kita berehat seketika. Kepada anda semua, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini, Kau Kena Shake dulu.
2: Bual bicara santai, Kau Kena Shake dulu. Isnin hingga Khamis, 1.30 tengah hari. Berkongsi perkembangan terbaru di negeri Melaka, padat dengan info-info kesihatan, keselamatan dan kekeluargaan. Kau Kena Shake dulu.

0: Puan Bicara Santai, Coconut Shake dulu. Isnin hingga Khamis, 1.30 tengah hari. Berkongsi perkembangan terbaru di negeri Melaka, padat dengan info-info kesihatan, keselamatan dan kekeluargaan. Coconut Shake dulu.
1: Ya, masih lagi menerusi Coconut Shake dulu, dah pun 1.46 minit tengah hari dan kita masih lagi bersama dengan Tuan Inspektor Muhammad Rozaimi bin Jalal, Pegawai Penyiasat Siasatan Jenayah Komersial IPD Daerah Melaka Tengah. Dan kita bercakap tentang AI dan deepfake muslihat baru skema. Okey Tuan, kita yakin kalau macam di Melaka FM pun selalu kita war-warkan berkaitan dengan bahayanya skema. Dari PDRM sendiri pun saya yakin dah banyak cara dah digunakan untuk memberi kesedaran lah kepada masyarakat. Tapi ramai masih lagi tertipu Tuan, macam mana tu?
2: Okey, sebenarnya skema ni bukan sekadar menggunakan teknologi. Mereka sangat mahir bermain dengan emosi manusia. Ada yang menakutkan mangsa, ada yang menjanjikan keuntungan yang luar biasa. Ada yang mendesak mangsa supaya membuat keputusan dalam tempoh berapa minit saja. Apabila seseorang berada dalam keadaan panik ataupun terlalu teruja, dia tidak lagi berfikir secara rasional. Itulah yang skema mahukan. Sebab itu saya selalu nasihatkan, kalau ada orang mendesak kita membuat segera, berhenti dahulu. Tarik nafas, buat semakan, berbincang dengan ahli keluarga. Jangan buat keputusan ketika emosi sedang terganggu lah.
1: Okey, jadi jangan mudah terpedaya lah. Jadi kita tahu
2: bertenang dulu,
1: Cek dulu betul-betul kan. Jadi harapnya tidak terus terpedaya. Okey, mungkin Tuan boleh kongsikan ciri-ciri penipuan yang mana masyarakat boleh perhatikan untuk menentukan sekiranya kalau urusan ataupun tawaran tersebut dia ada tanda-tanda penipuan Tuan. Mungkin boleh kongsikan.
2: Ya, ini saya minta pendengar minta take note lah. Okay, ini ciri-ciri yang mungkin kita boleh elak lah. Okay, antara tanda yang paling biasa lah. Pulangan pelaburan terlalu tinggi dalam masa yang sangat singkat.
1: Itu mustahil.
2: Betul. Mendesak supaya membuat bayaran dengan segera. Menghantar pautan yang mencurigakan. So jangan klik lah. Meminta nombor OTP ataupun maklumat perbankan. Sebenarnya OTP ni tak boleh dikongsi pada mana-mana individu lah. Meminta semua urusan dibuat melalui WhatsApp atau Telegram. Dan satu lagi, meminta kita merahsiakan perkara itu daripada ahli keluarga. Jadi kalau sudah nampak satu atau dua tanda seperti ini, jangan teruskan, berhenti dahulu dan buat semakan.
1: Jadi jangan terus percaya. Kita dah tahu dah kalau minta OTP tu dah salah satu dah. Mana boleh kita share kan? OTP, kad bank semua tu tak boleh share dengan orang lain. Okey, jadi kita dah dapat dah info-info berkaitan dengan cara-cara penipuan ni, modus operandi skema ni. Jadi kepada anda semua, harapnya kita sentiasa lah ambil maklum tentang perkara ni dan cuba elakkan. Okey, jadi apa tindakan yang perlu semua pendengar kita ni contohnya berhadapan dengan situasi ni, kalau ada di kalangan pendengar kita berdepan dengan situasi ni, macam mana nak buat?
2: Nasihat saya mudah saja. Jangan panik. Jangan klik. Dan jangan pindahkan wang selagi belum membuat semakan. Hubungi ahli keluarga, hubungi pihak bank. Gunakan platform Semak Mule untuk menyemak nombor akaun atau nombor telefon sebelum membuat transaksi. Semakan itu hanya mengambil masa beberapa minit je, tetapi mungkin boleh menyelamatkan wang hasil titik peluh kita.
1: Jadi ada juga kes di mana melibatkan warga yang baru lepas pencen tuan. Duit dah banyak dalam bank.
2: Duit banyak simpan, kerja dah penat bertahun-tahun.
1: Berpuluh-puluh tahun tuan simpan untuk hari tua, tiba-tiba terpedaya pula.
2: Lenyap dalam masa satu hari saja.
1: Jadi sentiasalah kita beringat. Ingatkan juga mak ayah kita kan. Kadang-kadang kita bila dah dapat panggilan yang menawarkan sesuatu yang lumayan, siapa tak terpedaya kan? Jadi kena ingatkan sentiasa lah. Okey, kalau dah ada yang terjebak tuan. Ada ni kan di kalangan pendengar kita, mungkin ada yang dah terjebak. Jadi apa tindakan yang perlu diambil?
2: Okey, macam ni. Perkara paling penting ialah jangan tunggu. Masa tu sangat penting. Segera hubungi bank masing-masing. Kemudian hubungi National Scam Response Center ataupun NSRC lah, di talian 997 dengan secepat mungkin. Lebih cepat tindakan diambil, lebih tinggi peluang untuk mengesan aliran wang tersebut. Selepas tu buat laporan polis dan simpan semua bukti seperti resit transaksi, tangkap layar perbualan, nombor telefon dan juga pautan yang digunakan. Semua bukti ini sangat membantu pihak polis dalam menjalankan siasatan lah.
1: Jadi kalau tak ada bukti-bukti itu susah juga, pihak PDRM nak jalankan siasatan. Jadi simpan semua bukti itu, tunjuk dan buat laporan segeralah. Okey, jadi kita pun dah sampai ke penghujungnya tuan. Mungkin ada pesanan kepada semua pendengar kita, silakan.
2: Okey, baik. Saya ingin mengingatkan semua pendengar Melaka FM bahawa teknologi hari ini memang semakin canggih. Tetapi malangnya penjenayah juga semakin kreatif menggunakan teknologi tersebut. Jadi jangan mudah percaya hanya kerana melihat video yang nampak meyakinkan ataupun mendengar suara yang seolah-olah datang daripada orang yang kita kenal. Biasakan diri untuk membuat semakan terlebih dahulu. Kalau rasa ragu-ragu, berhenti semak dan berbincanglah dengan ahli keluarga ataupun orang yang kita percayai. Ingat, skamer sentiasa mahu kita membuat keputusan dengan cepat. Tetapi orang yang bijak akan mengambil sedikit masa untuk berfikir dan membuat semakan terlebih dahulu. Semoga kita semua sentiasa dilindungi daripada menjadi mangsa jenayah penipuan. Terima kasih kepada Melaka FM dan terima kasih juga kepada semua pendengar yang mengikut perkongsian kita pada hari inilah.
1: Baik, jadi terima kasih juga tuan ya. Sudi berkongsi dengan kita. Dan ingat selalu ya, pendengar-pendengar setia kita, talian untuk anda buat laporan segera ya, 997 24 jam tuan ya. Jadi telefon segera kalau kata terlibat dengan kes-kes penipuan macam inilah. Baik, jadi apapun kita harapkan semoga perkongsian kita tengah hari ini bermanfaat untuk semua. Terima kasih kita ucapkan kepada Tuan Inspektor Muhammad Rozaimi bin Jalal, Pegawai Penyiasat Siasatan Jenayah Komersial, Ibu Pejabat Daerah Melaka Tengah untuk perkongsian tengah hari ini tuan. InsyaAllah panjang umur kita jumpa lagi tuan ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Baik, kepada anda semua, jangan ke mana-mana. Selepas ini rakan setugas DJSS akan temani anda menerusi Panorama 26. Jadi untuk Persona 12 cukup sampai di sini. Saya tinggalkan anda dengan lagu ini. Jadi kepada anda semua, teruskan bersama kami Melaka FM.
0: Buat bicara santai, Coconut Shake dulu. Isnin hingga Khamis, 1.30 tengah hari. Berkongsi perkembangan terbaru di negeri Melaka, padat dengan info-info kesihatan, keselamatan dan kekeluargaan. Coconut Shake dulu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bijak laksana tuah, berani laksana jabat, Melaka saya rakyat. Bertemankan SS Sofia Jumamat Sufi menerusi panorama 2 hingga 6 petang edisi Khamis 16 Julai. Terima kasih buat anda yang masih lagi setia memilih radio nombor 1 Orang Melaka sebagai teman anda hari ini. Dan hari ini berlangsungnya program Hari Bertemu Pelanggan ya, peringkat Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah untuk tahun 2026 telah pun bermula dari pagi tadi hinggalah 4 petang ini bertempat di Dewan Taminsari MBMB. Jadi sempat lagi lah untuk anda berinteraksi secara terus dengan pihak MBMB kalau ada cadangan ke kan, pertanyaan ataupun ingin mendapatkan maklumat berkaitan perkhidmatan Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah ni, inilah peluang terbaik untuk anda. Jadi semua kepada warga Melaka, jangan lepaskan peluang ni, hadir bertanya dan berkongsi pandangan secara berhema, okey. Baik, kejap lagi jam 3.5 minit petang dalam segmen Persada Pantun bersama dengan Alung Ashraf, dan kita bawakan tema bola untuk petang ni. Hantarkan terus rakaman pantun anda melalui bilik hijau. Terus bersama dalam Zon Muzik tanpa henti hingga jam 3 petang, Melaka FM sentiasa memberi informasi terbaik untuk anda.
1: Kami menyiarkan lagu-lagu

sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

0: Ya. Topi apa yang awak pakai tu? Cantiknya.
1: Oh, topi ni cendermata eksklusif Black FM.
0: Wah, serius lah.
1: Bukan hanya topi je tau. Ah, tumbler pun ada juga.
0: Eh, kalau macam tu saya pun ada jugalah.
1: Jom.
0: Hai, pendengar setia Melaka FM. Nak bergaya

0: dan cendermata eksklusif Melaka FM pada 21 Julai 2026 di Pusat Konservasi dan Penangan Penyu Padang Kemunting Melaka.
1: Jangan lepaskan peluang ini kerana stok adalah terhad.
0: Jumpa anda di sana.
1: Melaka FM mempesonakan.

0: Princess. Ha. Dah ada plan tak petang Selasa depan ni?
1: Belum ada apa-apa lagi. Kenapa?
0: Kalau macam tu, jom ikut saya ke program pelepasan anak-anak penyu.
1: Wah, menariknya. Bila dan di mana tu?
0: Jom sertai dan meriahkan program pelepasan anak-anak penyu sempena sambutan 80 tahun Lock FM.
2: Saksikan detik istimewa anak-anak penyu memulakan perjalanan menuju ke lautan sambil kita menyemai kesedaran untuk memelihara khazanah alam negara.
0: Jumpa anda pada 21 Julai 2026, hari Selasa, jam 5 petang di Pusat Konservasi dan Penerangan Penyu, Padang Kemunting, Masjid Tanah Maga.
2: Bawa keluarga, ajak rakan-rakan dan raikan sambutan 80 tahun Melaka FM bersama warga Melaka FM.
0: Bersama kita lindungi penyu, pelihara alam sekitar demi generasi akan datang.
2: Melaka FM mempesonakan.

hingga ke stadium yang bergemar. Selam demi nadi, ragam manusia dan drama di sebalik 16 bandaraya tuan rumah Piala Dunia disatukan oleh semangat bola sepak FIFA Stories from the Cities. Setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 10.30 minit malam di Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: Tepat 3-5 minit petang. Selamat petang juga buat anda menerusi Melaka FM Persada Pantun di Melaka FM bertemankan SS ketika ada waktu ini. SS keseorangan ke? Betul lah tu, rasanya macam SS keseorangan nak buat macam ni kan. Pintaan kita tidak disahut, tidak disambut. Tapi dengar suara-suaranya, bunga melo di tepi laman. Dia tak boleh dengar tau pantun, mesti ada orang yang sahut kejap lagi eh. Bunga melo di tepi laman, harum mewangi setiap hari. Persada pantun kini berteman tema bola penyeri petang ni.
1: Ho! Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada pantun pun dia bersuara.
0: Ya, kalau tidak tadi bunyi krik-krik aja kan. Sajalah tu. Wahai Tuhan hamba, sehat hari ni?
1: Sehat alhamdulillah Tuhan hamba.
0: Hari ni, malam ni
1: malam mana pula?
0: Malam hari tu mimpi kita tak bersahut. Jadi tema lain eh. Macam kena je.
1: Sikit-sikit lah. Kena-kena sikit-sikit lah. Yang penting yang kata kepala tu dengan yang ni sama.
0: Ya. Yeah. Sama. Tak reda sebenarnya. Dipaksa.
1: Ya. Yeah.
0: Sebab tim kita tetap akan datang pula.
1: Berdamailah dengan takdir.
0: Bukan. Nak simpan tenaga. Awak kena terima tu. Okey, Along. SS menunggu. Mana balas pantun tadi?
1: Oh, balas pantun.
0: Kita dah jual, kenapa tak beli?
1: Ni beli dan pembuka terus tau. Kita jangan buang masa eh.
0: Okey, okay. Boleh.
1: Okey. Duduk-duduk di waktu petang di hembus pula semilir pawana. Kian menyengat, makin membahang.
0: Hush.
1: Tu dia. siapakah bergelar? Siapakah yang merangkul Piala Dunia?
0: Adakah pemain simpanan macam SS?
1: Ya, kita ada
0: ataupun pemain utama seperti Anwar Ashraf.
1: Kita ada anugerah pemain simpanan terbaik kot.
0: Ya. SS lah tu. Kenapa simpanan?
1: Tapi dia punya apa ni? Piala tu bentuk lain sikit.
0: Okey, tak apa. Dia SS tak nak tanya.
1: Tak nak tanya.
0: Tak payah.
1: Alah. Tanyalah.
0: Tak nak.
1: Dia takut terkenal lah
0: tu. Tak nak. Kan, kita teruskan. Yeah. Diorang, tapi syaratnya seperti biasa. Okey, mesti ada
1: 4 kerat.
0: Okey, lepas tu maksimum.
1: Maksimum 2 pantun.
0: 2 pantun sahaja.
1: Jadi kita minta pada ramai-ramai yang tengah menonton.
0: Share dulu.
1: Di TikTok kita sharekan dulu. Tapping, share lagi ramai lagi boleh tengok.
0: Ya, dan juga kita bersiaran menerusi di bilik biru juga. Betul. Long eh. Ada juga menerusi di TikTok. Sahabat-sahabat kita menghampiri 60K. Alhamdulillah. Terima kasih bantu dan sharekan lagi. Baru 41 share.
1: Betul. Welcome salam dan selamat petang buat semua yang bersama dengan kita petang ini untuk berpantun. Hantarkan pantun anda di bilik biru, di bilik hijau
0: dan juga menghubungi 2 talian konti Mesra Melaka FM.
1: Betul.
0: 06-282-4477.
1: Betul.
0: 06-284-3277. Okey, SS betul kan? 3377. 20. Jangan bermain dengan pemain simpanan eh.
1: Tengok 20 nampak?
0: Ya, tadi ambil juga yang tadi tu. Okey, kita teruskan dengan pemain kita yang pertama Lalong eh.
1: Ya, silakan.
0: Okey, kita ada pemain kita Kak Nani Pelangai.
1: Silakan.
0: Okey, Kak Nani Pelangai dia nak jual pantun 2. Dua rangkap eh.
1: Ya.
0: Pantun yang pertama berbunyi. Bunga mawar tangkai berdiri, tumbuh subur di perkara ngan.
1: Di pekarangan.
0: Di pekarangan, jarak pula.
1: 2-1. Okey.
0: Merasa senang saat memberi, itulah satu keikhlasan. Kak Nani buatkan markah SS kena ni lah, tolak lah.
1: Tolak ke Kak Nani pula.
0: Itulah tu.
1: Apa ni, racik apa, raut si daun palas. Raut pula rapat-rapat.
0: Yeah.
1: Kerja semua dibuat ikhlas. InsyaAllah kemenangan yang kita dapat.
0: Ya. Saya baru nak bagi tahu Along.
1: Ya.
0: Kalau diorang yang jual pantun ni tidak kena pada tema, Along kena cuba tarik supaya dia menjadi satu tema tu. Okey?
1: Boleh eh? Boleh.
0: Boleh, InsyaAllah. Pusingkan dia.
1: InsyaAllah.
0: Ke jalan yang benar.
1: Sebab hari ni tema apa ni, DJ SS pilih tema bola.
0: Ya, DJ SS juga kan. Okey. Tak apa, kita masih lagi 2-1. Okey, jangan sampai kena.
1: Macam sama je skor semalam ni. Okey.
0: tak apa, walaupun macam mana pun pi tetap di hati, okey. Sebab ada yang kat sebelah tu takut dah 10 kali disebut tadi.
1: Alamak.
0: Okey, patut yang kedua. Menjulang tinggi Gunung Daik.
1: Ya. Yeah.
0: Petani menanam si pokok lada. Apa tanda sahabat yang baik? Semasa susah sentiasa berada. Macam mana nak pusingkan ke tema bola ni, Long? Tapi tak apa, kita serah kat Long. Itu tanggungjawab pemain utama.
1: Betul.
0: Pemain simpanan ke belakang. Okey, dua sama, Long. Okey, teruskan.
1: Hilang dah pantun Long tu. Masuk ke hutan cari rokan.
0: Ya. Yeah.
1: Apa ni? masuk ke hutan mencari rokan.
0: Yeah.
1: Nampak asap berkepul-kepul. Bersahabat kita di arena sukan.
0: Ya. Yeah.
1: Di tengah gelanggang menjaringkan gol.
0: Gol. Berapa, Long? Rasa-rasa, Long.
1: Rasa-rasa malam ni. Eh, bukan malam ni, hari Senin.
0: Malam ni. Ya.
1: Tak sabar ni.
0: Berapa, tak sabar eh? Memandangkan Alung memakai muffler warna biru tu, okay, SS tak nak tahu.
1: 3-1 kot.
0: Okay, seterusnya
1: 3-1.
0: Nak juga. Tak boleh Alung 3-1. Okay, 1 tu biru lah.
1: Tak ada eh.
0: Orang kata mulut kita masin kan. Ramai yang kecam nanti. Jangan Alung, jangan. Okay, takut. Seram. Okay, pantai kedua Alung eh.
1: Ya. Patu kedua tadi kat Nani dah habis dah.
0: Dah habis dah. Patu yang pertama eh. Okey. 2-2-3. Okey, tak apa. Dia selalunya hero heroine, dia yang first tu dia memang kalah dulu. Jadi akhir nanti baru dia menang lo eh.
1: Okay, seterusnya.
0: SS simpan. Okey. Kiriman yang seterusnya daripada Pak Tua Serkam, ada dua rangkap. Okey. Patun yang pertama, enak sungguh susu santan. Banyak fikir sakit kepala.
1: Amboi.
0: Anak menangis, emak susukan. Emak sendirian, kenapa tak bela? Macam mana lu nak pusing tu? Kejau lu, kejau.
1: Aduh, yai. Ni, apa ni? Petang hari pergi ke petang hari pergi ke pekan. Hajat hendak mencari labu.
0: Ya. Yeah.
1: Apa arena termasuklah sukan? Hendak berjaya, perlu doanya ibu.
0: Hebat Long, hebat.
1: Baru nak tolong. Syabas
0: kita. Baru nak naik tadi. Tiga sama ke tiga seri
1: dah,
0: kan?
1: Dah jauh dah tinggal kat belakang. Redor je lah.
0: Redor
1: je lah. Sebab doa ibu tu kan penting.
0: Betul.
1: Untuk kita berjaya dalam apa jual, apa jual lapangan kita buat kan.
0: Betul. Apa saja?
1: Apa saja. Kalau dulu ibu tu boleh menatang kita kan, dari kita besar tapak kaki dua jari, kita sampai dah besar gadang, takkanlah ibu kita tak boleh belu.
0: Betul. Jauh mak kita eh.
1: Jauh ke? Alung takut nanti kang.
0: Tapi betul
1: Long. Bingit pula, takut bingit.
0: Tapi betul Long. Itu pun dah naik tinggi dah.
1: Okey tak level dia?
0: Okey sangat.
1: Kena dekat sikit.
0: Tak. Jauh kan?
1: Dah mulut ke?
0: Jangan. tadi dah okey dah saja bergurau.
1: Halo. Dengar tak? Apa dengar khabar Malaysia? Melaka?
0: jangan sampai...
1: Ni, abang ni cakap suara agak tenggelam. Okey, baik. Saya dekatkan.
2: Halo.
0: Suara agak tenggelam.
2: Halo.
0: Tak boleh. Okey. Boleh. Baik. Kiriman yang sama. Pak Tua Serkam eh.
1: Yeah.
0: Pantun yang kedua Long. Baik. Berbunyi. Belum berjalan, dah berdiri.
1: Oi.
0: Dalam kolam banyak kiambang. Walau Alung tak makan sehari, tapi badan tetap bambam. Minta maaf Alung, tak baca awal.
1: Aduh. Jalan kaki pula, jalannya lurus.
0: Ya.
1: Tak beli ikan senangin.
0: Amboi.
1: Memang memang tak makan tapi tak kurus.
0: Ya. Yeah.
1: Sebabnya apa?
0: Sebab apa?
1: Banyak sedut angin.
0: Ya. Yeah. Kita geng Long. Kita makan kadang tak makan sehari pun. Tapi kalau tengok bola mesti makan Long.
1: Tapi Alung tak boleh.
0: Nak tenaga je.
1: Alung tak boleh nak kurus. Kalau Alung kurus, hilanglah identiti Alung tu. Dah tak betul. Ada apa yang istimewanya lagi.
0: Ya, kita ni samalah. Ya. Berjodoh.
1: Nak juga.
0: Oh, nak ambil juga kita backup.
1: Boleh backup. Backup.
0: Okay.
1: Janji kita sihat.
0: Amin. Itu sebaiknya.
1: Betul.
0: Yang penting walaupun orang kata badan kita sama kan. Tapi kita tetap sihat. Alhamdulillah.
1: Janji kita punya apa bacaan darah 130 bawah kena 80.
0: Ya, cantik. Kalau tekanan lebih, darah?
1: Tekanan darah.
0: Okey.
1: 130-80 tu normal.
0: Cantik tu. Jangan rendah sangat.
1: Bak kata nurse yang cakap semalam tu.
0: Ambul. Kenapa tiba-tiba ada aura kelembutan kat situ?
1: Sebab bila nurse saya kalah lah.
0: Alah. Lepas ni saya jadi nurse. tunggu teruskan.
1: Seterusnya.
0: Okey, seterusnya menerusi talian.
1: Apa sebelum tu, terima kasih. Waalaikumsalam dan selamat petang buat semua yang beri salam dan bersama dengan kami di Persada Pantun petang ini.
0: Baik. Okey. Menembusi dua talian konti Melaka FM 0628244477 0628433777. Ya, okey, sorry 33. Baik, siapa di talian? Hello. Hello, assalamualaikum. Okey, tak apa. Mungkin lama menunggu di talian, tapi tak apa, anda boleh menembusi dua talian konti Melaka FM.
1: Ya. Yeah.
0: Okey, seterusnya SS nak bacakan lagi kiriman. Tadi kita dah selesai kiriman daripada Pak Tua Serkam. Okey, yang seterusnya kiriman daripada J.
1: J. Ya,
0: yeah, kiriman daripada J. Nampaknya dia nak jual pantun. Dua eh?
1: Ya. Yeah.
0: Okey, pantun yang pertama loh.
1: Ya, yeah, silakan.
0: Makannya asyik tak beringat orang.
1: Makan asyik?
0: Oh, asyik sangat nak makan.
1: Oh, makan
0: tu. Bukan asyik, asyik. makannya asyik tak beringat orang. Tahu-tahu dapatlah sakit gigi. Disuruh bertahan bila patut menyerang. Ada luka kena titik dua kali dah kenapa. Aduh, patutlah dia kata ini tak ada idea. Nampaklah idea tu belum ada lagi.
1: Alung bukan apa, teringat anak buah Alung. Dia cakap dia sebut nasi tu asyik. Jadi ingatkan makan asyik.
0: Asyik. Bukan.
1: Eh, siapa bagi ni?
0: J.
1: Kau makan nasi dengan gula ke, J? Sampai kau sakit gigi ni.
0: Ilah,
1: orang kata makan nasi dengan lauk. Kau masak nasi dengan gula kenapa?
0: Kan, memang nak kena dia kan ni suka macam tu.
1: Patutnya tak gosok gigi.
0: Tak gosok gigi.
1: Kan sakit gigi.
0: Sakit gigi. Besok kena cabut gigi.
1: Orang kata macam ni lah. Apa? Dah makan nasi. Gosoklah gigi.
0: Ya. Yeah.
1: Apa ni, barulah gigi tak keluar ulat. Dalam permainan banyak strategi.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi kalau dah kalah, apa nak buat?
0: Alung tahu tak dekat bawah tu dia tulis apa? England 1 - 2 Argentina.
1: Ya. Yeah. Nampak tak?
0: Saja je dia mengingatkan kan. Ini lagi sekali tak reda Okey. Sungai Gresik airnya tenang.
1: Yeah.
0: Bayu meniup sesepoi bahasa. Sungguh galau pasukanku pulang. Ditendang pulau pulang. Kempunanlah juara. Dia macam mengata SS je. Dan diam dia mengata kita je.
1: Dia macam ni.
0: Apa tu?
1: Apa ni? Sungguh bertuah dapatnya gading.
0: Ya. Yeah.
1: Gadingnya pula buat hiasan.
0: Mm-mm.
1: Kalah menang kan ada pertanding.
0: Betul.
1: Kalau semua nak menang, itu namanya persembahan.
0: Ya, yeah. Siapa pula nak kalah kan?
1: Bukan pertandingan.
0: Bukan pertandingan. Betul, SS 7. Kempunan nak tengok Abang Do juara.
1: Tak payah. Abang Do nanti dia apa, dia pencen, dia nyanyi Donang Sayang dengan Along.
0: Iya. Heeh. SS orang kata pemain sepanan ada jangan tinggal dong.
1: Sebab ada Abang Do ke?
0: Iya.
1: Pak Mai cakap apa? Gemuk atau kurus janji sihat diberi Allah. Tak gitu Along. Betul Pak Cik Mai. Mantap Pak Cik Mai.
0: Okey.
1: Amin.
0: Aduh, seterusnya ini siapa di talian? Hello.
2: Assalamualaikum. S-S-A-R-O-N-G.
1: J-U-M-A-R-I. Jumari.
0: Abang Ju kita. Abang Juju.
1: Abang Juju ni kalau call memang orang kata ceria betul.
0: Ya. Kita pun dah tahu dah. Dia belum keluarkan suara pun kita dah tahu dah. Abang Juju. Dia punya aura tu long.
1: Dia punya aura betul.
0: Ya. Tompok ada kat sebelah ke lah? Abang Juju.
2: Dia tengah tukar anak dia kat bawah tu.
0: Okey.
1: Dia tengah apa? Anak dia kat bawah? Dia tukarkan pampers ke apa?
2: Tak, dia dah
0: kan. Mak menemani lah tu. Mak ada kat bawah tu dengan radio. Betul tak? Abang Juju? Kita tahu tau. Bukan saja Abang Juju. Sebenarnya mak ni pun, mak Juju ni juga pendengar setia Melaka FM.
1: Oh iya ke?
0: Cuma anaknya di atas, ibunya di bawah. Kita di tengah-tengah.
1: Kita jadi penyampainya.
0: Ya. Berapa pantun hari ni nak jual ke Alom?
2: Dua.
0: Okey,
1: mantap. Silakan.
2: Okey, budak-budak pergi ke sekolah. Budak-budak pergi sekolah. Berjumpa budak dengan Abang Sado. Tengah seronok-seronok tengok bola, tiba-tiba boleh tertidur.
0: Alamak. Itu. Itu tiba-tiba itu saja menunggu keputusan lah tu. Tahu-tahu dah berapa itu je kan. Esok orang tanya tengok tak tengok sampai buka berapa. Sampai pagi rupanya lebih tu tidur.
1: Betul. Jalan kaki perlahan-lahan. Jalan pula sampai Birmingham. Mata mengantuk jangan dilahan. Kan boleh tengok ulangan di RTM.
2: Okey, yang kedua.
1: Ya. Yeah.
0: Okey, yang kedua.
2: Okey. Berjalan-jalan menuju paya.
1: Berjalan juga dia.
2: Berjalan sama dengan Cik Rina.
1: Cik Rina mana pula?
2: Kalau nak tahu mana petugas saya, itulah dia, Ejen Rina.
1: Sama gol!
0: Tak redo
1: Tak redo juga. 15 kali dah dia cakap tak redo.
0: Okey, terima kasih Abang Juju.
2: Okey, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik, kita terima pemanggil seterusnya. Allahuakbar, lupa. 4-3 ke? Okey, 5-3. Saja tau. Ini tak boleh tau kalau curi pukul ni.
1: Curi pukul.
0: Pukul curi. Curi pukul, pukul curi.
1: 6-3. Petang lagi mengacau dodol. Jangan pula dia takut sagu. Sama ada Argentina ataupun Spanyol. Sama-sama lah kita tunggu.
0: Itu puan Argentina kan.
1: Sebab pakai itulah banyak typo. Baik buka.
0: Dia buka kan. Tak boleh. Kita walaupun tak apa-apa nak reda, kita kena teruskan.
1: Sedap ni dodol panas-panas. Alu nak tanya. Kita dah bercakap pasal dodol ni. Pernah tak korang jumpa ataupun buat ataupun makan kelemai? Tahu tak kelemai tu apa? Alu tak pernah jumpa tau kelemai.
0: Apa nanti SS tanya Mak SS
1: kelemai. Kelemai.
0: Okey, kelemai.
1: Dia kata kelemai ni dodol yang belum nak jadi. Dia macam lembik-lembik macam tu. Dia belum keras lagi. Dodol cair. Kelemai nama dia.
0: Kelemai
1: Jadi kalau ada sesiapa yang tahu
0: info ni.
1: Info ni boleh kongsikan tau.
0: Okey. Kak Juju dah cakap kelemai.
1: Tahu lah tu.
0: Okey. Boleh tak kita nak ambil lagi pemanggil yang ni boleh lah
1: Boleh. Jom.
0: Hello, Assalamualaikum. Siapa di talian?
3: Waalaikumsalam. Apa khabar Alum?
1: Khabar baik, sihat je ni Abang Jazli.
3: Apa tak datang konti?
1: Bila?
3: Apa tak datang konti?
1: Tak datang konti?
0: Minggu lopeh
1: Minggu lopeh tu bukan Along, bukan giliran Along tu. Abang.
3: Sekarang Along kan konti kan?
1: Ni Along kat konti ni. Ni Along kat konti.
3: Macam jauh je.
1: Aduh, roket ni Halo.
0: Okey, Abang Jazli. Dua pantun
3: Keramai tu macam dodo juga.
1: Ada
3: sikit kelainan sebab dia beras je. Dengan direndang dia apa, dia punya apa tu, tepung tu.
0: Dari segitulah bezanya.
3: Kalau nak sedap lagi, dia taruh kelapa kering, kelapa muda yang di sangai pun lagi sedap.
1: Dodol dengan kelapa sangai.
3: Itu kawan dah nak buat lagi lah, susah.
1: Itu kuih orang lama Abang Jazli.
3: Tak ada jumpa ni dah.
0: Tak ada boli
1: Silo kan, silo.
3: pagi hari makan roti. Sambil makan minum air kopi.
1: Dewah.
3: Dulu ada sahabat sejati. Sekarang dia sayang, dia telah pergi.
1: Aduh.
0: Hai. Sedih rasa.
1: Apa ni, sejuk sungguh air perigi. Mulakan kaki kalau dibilas. Pada semua yang telah pergi, kita hadiahkan suratul ikhlas.
3: Yang kedua ya. Kalau pergi ke Kota Pahlawan, jangan lupa datang berenang. Adat bertanding tetaplah berlawan. Kalah menang itu memang satu tuah yang tak di lupa pula dah.
0: Saya sangka kan.
3: Kalau pergi ke apa, Desa Pahlawan. Jangan lupa membawa cili. Orang bertanding ibarat perlawanan. Mendandangkanlah, terimalah senang hati.
0: Oh, tu dia terbaik.
3: Biasalah tu, kalau menang pun lagi elok lah.
1: Betul.
0: Baik-baik.
3: Dan apa, buat semua kan, mana pergi Tok Zep tak boleh pantun lagi kah?
0: Pantun. Minggu depan turn dia.
1: Minggu depan Tok Zep punya
3: pilihan. Lama tak dengar suara Tok Zep kesayang kita tu kan?
1: Ya.
0: InsyaAllah minggu depan
3: Doakan dia sihat selalu.
1: Doakan dia sihat.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kata rupa lagi nak beli. Silakan lho.
1: Ya. Itulah orang cakap. Pakai tudung berwarna kuning. Pakai cekak paksa senyuman. Kalah dan menang kan adat bertanding. Semua pasukan kita raikan.
0: Betul. Pasukan P juga
1: berdamailah dengan takdir. Hashtag damai.
0: Ya, long. InsyaAllah kita cubalah berdamai, long. Kita nantikan perlawanan akhir nanti. Terima kasih juga penerbit persada pantun Nana Liana. Oh, tak sabar nak masuk konti lah tu. Katanya, hai, long. Hai, DJ SS.
1: Hai, DJ Nana.
0: Rasanya lagi seminggu, dua minggu tu. Beraksi lah beliau.
1: Copek-copek lah balik. Apa dibuat kat rumah tu lama-lama.
0: Beraksi lah beliau di konti.
1: Beraksi.
0: Ramai yang menyatakan kerinduan buat kat Nana, DJ. Betul. Nana. Okey.
1: Nanti buatlah tiga. Tiga macam dulu, ingat tak buat tiga sekali?
0: Tak boleh.
1: Tak boleh.
0: Alah. Ini konti kita punya. Okey, seterusnya kiriman daripada Arik. Okey, rasanya boleh kot. 64. Okey. Tolak habis. Okey, seterusnya kiriman daripada Arik. Okey, dua rangkap pantun long
1: Silakan.
0: Pengulas bola namanya Encik Jenal.
1: Jenal.
0: Putih, tinggi, sigap dan tampan. FIFA World Cup hampir ke final. Pasukan Spain menjadi harapan. SS suka ni.
1: Jadi harapan.
0: SS suka.
1: Kena tukar cekak lah.
0: Ada. Tak ada. Itu dia.
1: Itulah macam Alun cakap lah tadi.
0: Apa tu?
1: Sedap sungguh si buah kana. Apa ni, makan mari di atas batu. Apa, Spanyol ataupun Argentina. Hari Isnin ni jadi penentu.
0: Kita nantikan hari Isnin. Jangan tidur.
1: Nantikan.
0: Panas nampak.
1: Jangan tertidur macam Abang Jumari
0: Tahu tunggu keputusan. Okey, rangkap yang kedua. Pantun yang kedua Argentina suka makan kangkung. Spain suka buah pala. Argentina, silalah pulang ke kampung. InsyaAllah Spain julang piala.
1: Amboi. Tak apa. Di kangkung-kangkung kan ya. naik kuda pasang pelana. Hendak pergi ke kampung hulu. Terasa berdebar pasukan mana. Sama-sama lah kita tunggu. Kita tak nak cakap apa-apa. Kita nak biarkan debaran tu.
0: Betul.
1: Tapi biasalah. Tapi kalau Argentina makan kangkung jadi apa
0: Tak boleh sebut.
1: Tak boleh sebut eh?
0: Kalau kita sebut luar kan, sebut habis-habis.
1: Oh, iya ke?
0: Iya.
1: Okey lah.
0: Nak naik satu
1: rasanya
0: mata ke?
1: Orang Argentina ni dia boleh masak lah.
0: Boleh.
1: Kangkung Platos nama dia. Resepi kangkung Platos.
0: Along kena try dulu. Kan, kena cuba dulu.
1: Okey, silakan.
0: Okay, seterusnya. Sekadar pantun je. Baik, Arif.
1: Tahniah, dah 100,000.
0: Oh, terima kasih. 100.
1: Share lagi.
0: Okey, kita dah ada 63 share. Terima kasih. Share lagi.
1: Jom.
0: Okey, seterusnya kiriman. Oh, okey, dah ramai dah loh.
1: Ha.
0: Okey, ni macam kena kejau je.
1: Kejau.
0: Okey.
1: Tak ada masa tambahan lagi.
0: Abang Din, tak ada. Tapi kita main satu lagu untuk penaik semangat.
1: Boleh.
0: Boleh eh, kejap lagi eh.
1: Lagu waka-waka ke?
0: Lain.
1: Oh, lain.
0: Daytime.
1: Ha? Apa tu?
0: Okey, seterusnya.
1: 10-0.
0: Okey, kiriman daripada Abang Din. Hutan jadi tempat mencari rezeki. Tempat singgah si burung tempua. World Cup kembali menjadi penyeri. Sorakan peminat gegak komputer.
1: Betul.
0: Oh, dahsyat.
1: Betul. Pakai baju warnanya merah. Apa ni, hendak memikat seburung dekut.
0: Amboi.
1: Piala dunia sememangnya meriah.
0: Ya. Yeah.
1: Satu dunia sahut menyahut.
0: Betul. Walaupun ada yang pasukan yang dorang minati eh, dorang sokong telah kata berundur, bukan berundur, maksudnya tidak berpeluang. Betul. Tak apa, tapi tetap mereka menunggu.
1: Yang tu yang makan kangkung
0: untuk hari Isnin. Untuk hari Isnin nanti eh. Yeah, ramai silakan, menunggu sebenarnya.
1: Silakan makan kangkung.
0: Ya. Yeah. Malam minggu menonton perlawanan sambil makan buah manggis.
1: Yeah.
0: Pasukan pilihan menjadi idaman, menang atau kalah adat berbaris.
1: Adat berbaris.
0: Ya. Yeah.
1: Adat berbaris eh. Mm. Oh, sebab berbaris beli tiket.
0: Ya. Yeah.
1: Nak masuk stadium.
0: Nak kena masuk stadium
1: nak
0: eh.
1: Nak masuk stadium.
0: Ni kiriman pada Abang Din. Rasanya first time ni Abang Din.
1: Terima kasih Abang Din. Hantarkan bantun.
0: Ya, Abang Din ada mesti di TikTok ni.
1: Adakah Abang Din pemenang kita yang bertuah sebab mengikut tema hari ni? Itu dia, sama-sama kita tunggu.
0: Kita nantikan.
1: Tapi jangan risau, tak payah tunggu sampai hari Senin. Kejap lagi kita umumkan.

0: Berkongsikan empat pemantun bertuah long eh.
1: Ni Abang Din. Abang Din.
0: Respon. Terima kasih.
1: Tiba-tiba sengok Abang Din. Abang Din.
0: Terima kasih pantun saya. Sama-sama. Abang Din ni pendengar first time dia menghantarkan pantun. Sebelum ni tak pernah lagi. Okay.
1: Ini jawabnya eh.
0: Okay.
1: Apa ni? Jalan-jalan terasa penat. Apa nampak pula burung terkukur. Ini betul punya minat. Sebelum subuh dia dah beratur. Beratur nak beli tiket tau.
0: Lama. Sanggup.
1: Pantun berkisar apa? Pantun berkisarkan hari
0: bola, ini bola
1: Kak Roslaini.
0: Ya.
1: Kak Roslaini orang Gombak tak silap ni. Orang Gombak kan Kak Roslaini. Teringat pula lagu Ros Kalas.
0: Cuba satu sikit.
1: Ala indong indong Ros Kalas.
0: Itu je.
1: Okay, seterusnya.
0: Okey, seterusnya kiriman kiriman Abang Moftah. Kita ada 8 orang yang berkongsi yang menjual pantun long.
1: Abang
0: Moftah Jafar.
1: Kita 8 orang kita jadikan 16. Boleh tak? Cukup tak?
0: Insya-Allah kita kejar long.
1: Kejar.
0: Okey, ada 2 pantun yang long eh. Buah bahulu limau bali. Rasa masam buah ceremai. Seminggu berlalu kini kembali. Pesada pantun diminati ramai.
1: Ya, betul.
0: Macam mana kita nak kejar tolong. Silakan long. Selaku pemain utama.
1: Main tepuk amai-amai.
0: Ya.
1: Apa yang ada lah. Dan terlintas di kepala. Main tepuk amai-amai. Bila tepuk biar bersusun. Memang pesada pantun diminta ramai.
0: Betul.
1: Sebab semuanya suka berpantun.
0: Betul. Masya Allah. Dan juga terima kasih Cik Mat, kita baru follow Melaka FM. Terima kasih banyak.
1: Terima kasih Cik Mat.
0: Ini pendengar pantun dah ni.
1: Jadi siapa-siapa yang baru masuk Melaka FM, selamat datang. Kami ucapkan ahlan wa sahlan. Jadi kita follow Melaka FM, kerana Melaka FM bersiaran 18 jam sehari. Macam-macam segmen ada.
0: Banyak info. Nak tahu kena follow semua ada, platform betul. Melaka
1: ada
0: FM.
1: Ada info, ada hiburan. Ada ilmiah macam-macam lah.
0: Nak pula bulan ni memang Melaka FM tak relax. Macam-macam program.
1: Betul.
0: Jadi dengarkan Melaka FM dan juga boleh tengoklah info-info di semua platform eh.
1: Semestinya yang sahih
0: hanya di RTM.
1: Betul.
0: Okey. Okey, pantun yang kedua long.
1: Pantun yang kedua.
0: Bolehkah SS menyebutnya ceramah ini? Minum air cocok-cocok. Okay. Makan pula nasi biryani. Mana kata nama brand kan? Okay. Kita jangan seperti bola. Ditendang ke sana, ditendang sini. Okay.
1: Comel pula.
0: Tu terpaksa nak buat macam mana kan?
1: Tukarlah. Apa ni, minum air dengan koala.
0: Okey, lagi sekali lah kan. Saya tak berani ni sebab patut kiriman daripada Abang Moftah ni. Okey, minum air dengan koala. Okey, sama lho. Makan pula nasi biryani. Kita jangan main seperti bola. Ditendang ke sana, ditendang sini.
1: Sekejap, minum air dengan koala, makan nasi biryani. Tak kena.
0: Kejap
1: eh.
0: Okey. Dia kena ikut Tok Guru ni.
1: Apa
0: ketua
1: ni?
0: Ketua pasukan.
1: Apa la
0: minum air
1: minum air ditambah gula.
0: Okey, boleh lah. Takkan gula bula pula kan, bola lah kan. Minum air
1: susah juga ni.
0: Susah juga dong eh, cuba dong.
1: Ni cabaran juga ni.
0: Dia
1: punya bawah tu apa pantun ni? Sebab kita cuba murnikan pantun ni.
0: Betul.
1: Sebab untuk perhatian semua, tidak boleh sebut sebarang jenama. Kalau macam
0: sebab kita menerusi di TikTok Melaka FM.
1: Sebab kita menerusi di TikTok Melaka FM, tidak boleh menyebut jenama. Contohnya kalau macam tu, mie segera, kita kan tukarkan mie segera.
0: Betul.
1: Kita kena
0: tukarkan kepada
1: kepada bukan, ubat gigi.
0: Betul.
1: Kita tak boleh sebut jenama itu.
0: Betul. Okey, alun cuba di hujungnya, kita jangan seperti bola, ditendang ke sana, ditendang sini. Makan pula nasi biryani. Itu antara dia punya pembayang. Okey. Susah juga long eh?
1: Susah sebab dia punya A kan? Apa minuman yang ada A belakang dia?
0: Kita kena susun juga sesuai dengan minuman
1: sebab,
0: juga long eh?
1: Sebab kena ambil dengan minuman sebab belakang
0: dia. Soya. Boleh?
1: Soya. Ya Allah, boleh? Sebab kita pergi lah.
0: Ya, yeah, minum air.
1: Mentang-mentang

0: okey, soya dah masuk.
1: Okey, silakan.
2: Okey. Minum air soya. Makan pula nasi biryani.
1: Betul.
2: Kita jangan seperti bola. Ditendang ke sana, ditendang ke sini.
1: Baru boleh beli.
0: Itu dah nampak toke. Toke dah masuk.
2: Okey, toke dah masuk dah.
1: Kopi mana ditambah gula. Dia kalau kita sebut nanti gula. Kita tak sebut gula.
2: Betul.
1: Jadi air kelapa. Soya, betul. Air kelapa, air
2: dah
1: kelapa.
2: Dah jauh sikit. Air kelapa.
1: Dia tak jadi bola.
2: Okey.
1: Betul cakap SSD. Nampak tak? Kita sama-sama
2: belajar.
1: Kita berpantun, kita belajar sama-sama. Betul? Sebab saya pun masih banyak lagi belajar. Jadi kita, apa yang tuan-tuan tak tahu, saya belajar. Apa yang saya saya tahu, saya kongsikan.
2: Okey.
1: Okey. Jadi minum air apa tadi, minum air
2: air soya,
1: air soya. Makan pula nasi biryani. Kita jangan jangan kita ibarat bola. Tinang pula ke sana ke sini. Itu dia. ni makan biryani si kari ikan. Makan biryani si kari ikan. Makan pula panas-panas. Kita kena tetap pendirian. Orang tak berani kalau kita tegas.
2: Betul. Suka long pantun tu, cantik.
1: Kalau kita berani, orang tak boleh nak tendang kita ke sana ke sini. Kalau tidak,
2: walaupun kita bola.
1: Walaupun kita bola.
2: Sepuluh. Alung tadi Alung berapa? Sorry terus
1: Amboi.
2: Alung saya kalah. Alung seri. Okay, kita berehat.
1: Ini nak jadi Alung, nak jadi geng dengan Pak Tuan Serkam lah ni. Kejap, saya nak tanya dulu.
2: Okay, apa?
1: Kalau DJS jadi bola, jadi bola apa?
2: Mestilah jadi bola. Bola. Bola pi. Okay. Okay, jom kita berehat seketika. Kembali semula selepas ini. Menerusi persada pantau di mana lho?
1: Melaka FM mempersenakan Radio No. 1 Orang Melaka.
3: Shakira, we are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We're ready.
8: We're ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We are ready.

0: Palsu ada pantun di Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka sehingga jam 3 petang nanti. Lebih kurang 20 minit saja untuk segmen persada pantun. Dan juga tema kita untuk petang ini, Long.
1: Bola.
0: Sebab apa dong sebut tadi? Nak kenakan pantun kita gula.
1: Betul.
0: Tak boleh.
1: Dia yang cabaran dalam dalam buat pantun ni kan. Yang antara perkataan-perkataan yang susah ni lah. Bola.
0: Okay.
1: Merdeka. Itu semua memang yang mencabar untuk kita jadikan dia pembayang.
0: Maksudnya sebutan kita adalah sebutan yang biasa. Contoh walaupun gula ejaan A tapi kita sebut gula. So kena-kenakan dia punya itulah.
1: Sebab contohlah ini sedikit perkongsian lah. Contoh kalau macam cempaka.
0: Cempaka.
1: Kita cakap kita pembayang kita nak bagi pembayang pada merdeka ni. Tapi dia punya ejaan KA dengan KA, betul?
0: Betul.
1: Tapi kita mana ada sebutan merdeka?
0: Okay.
1: Kalau di atas dah cempaka, mana boleh sebut merdeka? Jadi kita terpaksa tukarkan jadi tembika, merdeka,
0: motoka,
1: tembika. Itu orang kata. Kadang-kadang Alung juga ada mendapat sedikit ilmu lah dari kekanda Alung, Kak Nur Haslina Rizwan.
0: Okay.
1: Yang berada Nun jauh di Perleh. Dia pun pakar pantun juga. Dia kata kadang-kadang kita berpantun ni jangan jadi hamba rima. Jangan jadi hamba rima. Kita nakkan rima tu sama.
0: Betul.
1: Tapi sebenarnya kita terlepas pandang yang bunyi dia tak sama.
0: Itu yang
1: katanya jadi bila atas dia ka, bawah dia atas dia ke.
0: Tak boleh lah kita sebut gula kan. Kita memang dah sebut gula.
1: Betul. Lagi satu, Alun nak pesan, jangan biasakan buat pantun pakai AI. Sebab AI dia dapat detect hanya dapat detect
0: dia punya rima huruf. Akhir tu huruf.
1: Huruf je. Tapi bunyi dia tak tahu. Jadi dia main buat je, tapi sebenarnya bunyi dia tu salah.
0: Kita boleh ambil tapi kita ubahlah.
1: Kita boleh ambil
0: kita jadi sendiri. Kreatif.
1: Kita jadi kreatif.
0: Inovatif.
1: Sebenarnya AI tu membantu tapi dia tidak boleh memberikan ilham. Ilham tetap kena pakai sentuhan ilham dari manusia sendiri.
0: Betul.
1: Okay, jadi kita teruskan.
0: Okey, kita teruskan eh. Tapi kalau penulisan sekolah kira gagal.
1: Betul.
0: Memang tak sama.
1: Memang. Jangan pakai untuk apa-apa penulisan akademik, jangan pakai AI. Sebab bila pakai AI tu memang automatically pensyarah atau cikgu-cikgu akan tahu.
0: Betul.
1: Tolak markah.
0: Tolak markah.
1: Okay.
0: Macam SS tadi kena tolak markah dengan Long.
1: Terduduk.
0: Silakan. Okey, pantun seterusnya daripada Kak Wawa Kuala Terengganu. Ganu kita. Ada dua rangkap pantun. SS kena cari rangkapnya. Menjahit kain dengan benang. Kain koyak punya abang. Malam ni Portugal pasti menang. Kerana Alung tak nak pulang.
1: Kak, ini pantun tahun lepas ke apa? Pantun minggu lepas ke, Kak?
0: Ini pantun tak boleh, orang kata macam SS lah, tak boleh terima lah ni.
1: Portugal dah ni dah, Kak, dia dah jual si lemak.
0: Cukup
1: lah.
0: Dah 3 dah 4. Jangan tambah lagi. Beli Long, beli.
1: Kak, ini ini saya nak bagi tajuk lagu lah.
0: Okey.
1: Apa ni? Jalan-jalan naik sampan. Hendak pergi Kuala Sedili. Jadi akak ini dia punya ni ya. Usah ditambah bara yang tersimpan. Tahunlah lain cubalah lagi.
0: Tak kenapa rasa macam nusuk Alung. Jangan sampai SS balik Long eh.
1: Akak memang menambah bara yang tersimpan pada SS.
0: Okey, batang kedua Long, batang kedua.
1: Ya. Yeah.
0: Kejap okey, nasib baik tak terguris. Okey, bantuan kedua. Cuba-cuba melambung bola. Akhirnya jatuh bertabur. Biarpun adik belajar selama-lama. Jangan lupa kembali ke dapur.
1: Betul. Ini bukan kata orang perempuannya tau. Sekarang ni orang nyantan pun masuk dapur
0: Sama.
1: Orang nyantan.
0: Sama.
1: Sebab apa? Kalau tengok kita tengok chef-chef semua, jaranglah ada orang perempuan. Ramainya orang nyantan kan?
0: Ada juga.
1: Adalah, tapi tak famous.
0: Contoh kan?
1: Chef Wan. Chef Wan tolong.
0: Sama juga. Kita punya pendengar pun, Chef Edward Amirul pun.
1: Betul.
0: Ni juga kan?
1: Adalah, lalu-lalu je.
0: Yeah.
1: Sebab apa? macam mana pun orang
0: perempuan yang akan ke dapur.
1: Orang lelaki yang pandai masak,
0: yeah,
1: yang ini yang menyuapkan makanan pertama pada kita adalah ibu.
0: Siapa?
1: Kita ibu. Orang perempuan.
0: Ya, yeah. Perempuan lelaki long?
1: Ha?
0: Perempuan lelaki?
1: Perempuan. Ha. 30-0 kena tegur.
0: Ya. Main-main. Okay, next long eh.
1: Kasihlah saya jawab dulu.
0: Lupalah long. Okay, beli long. Beli long.
1: Apa ni? Cantik sungguh emas tempawan.
0: Ya. Yeah.
1: Ha. Apa cantik sungguh emas tempawan bila berkilat berseri-seri setinggi mana pun menggapai awan,
0: yeah,
1: perut perlu juga diisi, maksudnya ke dapur jugalah,
0: kena juga ke dapur juga,
1: Macam mana pun. Tapi kalau orang nyantan, ini pesan Mak Along lah,
0: yeah,
1: arwah Mak Along, dia cakap orang nyantan,
0: okay,
1: mana-mana pun pergi, selain daripada skill pandai tukar minyak hitam, dia kena tahu buat sambal. Kalau dia pandai buat sambal, mana-mana dia pergi pun dia boleh hidup, dia cakap.
0: Anu boleh buat sambal tak?
1: Untuk makan sendiri insya-Allah lah.
0: Maknanya boleh lah pergi mana-mana boleh hidup.
1: Sambal tu kata ibu segala lauk lah bagi Along.
0: Betul.
1: Macam mana makan pun nak kena ada sambal.
0: Makan telur pun nak kena ada sambal.
1: Betul.
0: Tak jadi.
1: Sambal telur hancur. Halah mak tuan.
0: Along tadi last SS sarapan pukul 10 tu Along. Dia ada sebut ayam ke daging, okey lagi. Jangan sebut telur hancur. Okey, kiriman seterusnya. Kiriman daripada Azri Abeh.
1: Silakan.
0: Okey. Bola sepak bola terkena tiang. Bola tak masuk, hati panas. Sakit hati aku memandang.
1: Sabau.
0: Pasukan ku sokong, piala melepas.
1: Alah.
0: Kita boleh geng. Kita boleh geng, Abeh.
1: Alah, hai. Apa ni? tinggi sungguh pokok berembang. Apa ni, dahannya jatuh silang bersusun. Janganlah ragu, janganlah bimbang. Tunggulah lagi 4 tahun.
0: Alo, jangan cuba eh.
1: Dak minah minah. Kertas. Waka waka Dak minah minah, dak minah minah.
0: Kertas dah koyak, jangan koyakkan lagi.
1: This time for Melaka.
0: Okay, pantun yang seterusnya daripada Kak Zura Jujung.
1: Baru sampai pantun dia.
0: Nak juga, okay? Jalan-jalan rumah Pak Tahir.
1: Jalan-jalan lah.
0: Jalan-jalan.
1: Kenapa dong jadi Jepun lah? Jalan-jalan tu ni.
0: Jalan-jalan rumah Pak Tahir. Bersama teman naik pedati.
1: Yeah.
0: Sepanyol dan juga Argentina ke akhir. Negara mana pilihan hati? Jangan tak payahlah tanya lu. Tak payahlah tanya lu.
1: Negara mana tengok? Pakai muffler ni pun dah tahu.
0: Tapi yang tu diredoi. Tidak diredoi.
1: Okey. Saya ni
0: Ya. Yeah.
1: Negara Mili mana?
0: Dong.
1: Sedap sungguh apa ni, si sedap sungguh si buah dokong.
0: Okey, jap long. Pastikan ujungnya tu ada tal long eh?
1: Tal?
0: Tal.
1: Asal tal?
0: Girl.
1: 40-0 bagi. Apa girl tadi? Tala setal, teletal. Itu lagu dah serata.
0: Girl eh? Okey.
1: Apa girl pula? Dia dah pergi jual nasi lemak, apa nak girl lagi?
0: Cepatlah long.
1: Menggegel jadinya.
0: Dia tanya.
1: You jangan buat air menggegel.
0: Cepat long.
1: Sedap sungguh si buah dokong.
0: Ya. Yeah.
1: Mana nak sama rabutan gading. Kalau tanya pasukan di sokong, sudah tentunya biru, putih dan kuning.
0: Lupa nak tutup mic tadi.
1: Amboi, sabotan. Nampak? Dia nampak sabotan, nampak?
0: Okay. Pantun kedua. Kita tak nak panjang yang ni. Terus pantun kedua. Macam mana kita nak sebut ni? SS cantik bagi purnama.
1: Purnama, okeylah, bulat purnama, faham?
0: Along segak kacak bergaya. Tak tahulah tak mana. Nak menonton bola nanti dekat mana? Jomlah kita tengok sama-sama. Nak ajak di bendang lah tu.
1: Kan. Betul-betul. Nak pergi dekat di bendang, dia ada skrin besar.
0: Skrin besar, betul.
1: Apa ni? Apa ni, ada kuda di dalam kandang.
0: Berapa ekor?
1: 15. Ada kuda di dalam kandang. Apa putih dan hitam pula warnanya. Tak kira lah rumah mama ataupun di bendang, ada skrin besar kita tengok bersama.
0: Di mana ada Along, di situ ada kerjasama.
1: Salah. Di mana ada Along, di situ ada makanan.
0: Ada makanan.
1: Sambal telur hancur.
0: Along, saya tadi sarapan lambat tau.
1: Along dulu kan, sambal telur hancur kan. Apa ni, Along, orang kalau sandwich tu letak tuna le, letak macam-macam kan. Along letak sambal telur hancur tu je buat sandwich. Oh, sedapnya, rindunya mak-mak dulu aroma.
0: Lain macam eh, dia punya tu.
1: Oi, sedap. Resepi. Cuba try.
0: Nanti saya try. Tak payah try, memang sedap. Okay, Icha Zaidan, dia bagi tiga. Kita baca satu boleh, Long? Kita bagi peluang yang lain.
1: Dua boleh.
0: Dua
1: boleh.
0: Ramai ni, Long? Boleh. Okey, di kala senja bulan bercahaya, cahaya bulan penuh bersemi, kasih membara tanda bahagia, sinaran cahaya menerangi bumi.
1: Hai.
0: Alamak tuan.
1: Memang sinaran, apa, sinaran cahaya kan?
0: Betul.
1: Anak Cina pakai terompah.
0: First time tengok. Okey,
1: seterusnya. Orang peranakan kan sekarang pakai terompah lah.
0: Anak
1: nyonya lah, anak nyonya pakai. Okay. Anak nyonya pakai terompah. Apa terompahnya pula berwarna kuning. Stadium disinari, lampu limpah. Barulah nampak bola dijaring.
0: Baru perasan.
1: Nampak dia cakap pasal cahaya kan?
0: Itulah. Pusing kan? Tapi saya tak boleh nak fokus ni. Komen Kak Juju ni. Okey. Pantun yang kedua. Pantun yang kedua. Ranting yang tinggi menjadi rapuh. Kicauan burung si burung murai. Gelombang asmara jiwa berteduh. Luasnya bumi, langit mengapai. Kena kejau lah, Long.
1: Petik pula tali kecapi. Petik pula tali kecapi. Mana nak sama tali biola? Nampak? La. Boleh teka kan bawah dia apa?
0: Boleh.
1: Gelombang asmara letakkan tepi. Sekarang semua dah demam gelombang bola.
0: La,
1: nampak? Sebab kita tak cakap biola.
0: Kita cakap biola. Betul. Okey, kita boleh lagi ke, Long?
1: Boleh. Teruskan.
0: Okey. Dua pantun dan tiga pantun. Cukuplah dua pantun.
1: Siapa tu?
0: Yang tadi Icha Zaidan.
1: Tak, seterusnya.
0: Okey, seterusnya kita ada Haji Latif.
1: Tuan Haji Latif, silakan.
0: Okey, Tuan Haji Latif Okey, ada dua pantun. Jatuh telangga pokok kelapa. Mata mengantuk tidak mengapa. Hendak menjolok buah palas. Nak bekerja jadi malas. Tersalah rima, Long. Dia bagi AA BB. Lepas tu AB AB kan.
1: Lagi sekali.
0: Tapi tak apa, kita terima juga. Jatuh telangga pokok kelapa, mata mengantuk tidak mengapa. Hendak menjolok buah palas, nak bekerja jadi malas.
1: Okey.
0: Okey. Nasib baik apa main simpanan. Alum pemain utama. Silakan, Long.
1: Aduh, yai. cantik sungguh si bunga kertas. Tumbuh tepi pohon cepaka. Nak buat kerja menjadi malas. Cepat-cepat bangun pergi basuh muka.
0: Alu pun tak dapat nak tarik lagi dah.
1: Tak dapat nak tarik dah.
0: Okey, lagi satu, Long. Yang ni betul.
1: Okay.
0: Yang ni ikut tema. Pagi-pagi kayuh basikal. Bola sepak punya pasal. Masuk hutan bawa galah. Jangan asyik tengok bola.
1: Ini apa ini? Ayo, kena boleh. Ya, ni pantun dah sesolid dah.
0: Gila.
1: Maaf gurau-gurau.
0: Ya, kita gurau. Tapi kita tetap terima.
1: Sebab apa, bahasa Tamil pun Alu minat juga nak belajar sebenarnya. Okay. Jadi, naik basikal ke? Saya pun tak boleh jawab lah.
0: Yelah. Yang penting maksud dia, masuk hutan bawa galah, jangan asyik tengok bola. Dia marah kita tengok bola, Long.
1: Tapi orang cakap isi baju di dalam raga. Nak bawa pergi ke pekan. Tengok bola-bola juga. Tapi kerja kena jalan.
0: Terima kasih Haji Latif. Betul.
1: Tapi tak apa, Tuan Haji Latif mungkin tersalah type.
0: Ya, betul.
1: Tersalah type tu, orang faham. Tak apa.
0: Okey, kita cuba habiskan long eh. Kita mengejau.
1: Sila.
0: Okey, kiriman daripada Kak Bin.
1: Ya. Yeah.
0: Buah petola, buah cermai. Mari dia beri ke dapat leman.
1: Ya. Yeah.
0: Main bola beramai-ramai. Kalau menang ada permainan.
1: Betul.
0: Terima kasih Kak Bin.
1: Itu bagus. Apa ni? Potong sayur atas tergenan.
0: Ya.
1: Potong sayur atas tergenan. Sayur pula nama cendawan.
0: Ya. Yeah.
1: Apa, tengok bola semangat kesukanan.
0: Ya. Yeah.
1: Kalah dan menang tetap berkawan.
0: Tetap berkawan dong eh.
1: Ya. Yeah.
0: Okey, kita ada kiriman voice note tapi macam tak sempat je kita nak siarkan.
1: Sempat kot.
0: Sempat voice note eh. Kita try lah satu eh.
1: Siapa tu?
0: Kiriman daripada Pak Nan UTM.
1: Oh, Pak Nan UTM. Oh, Pak Nan.
0: Terkejut kita. Okey, boleh long eh.
1: Tanjak ke gegel.
0: Halo, jangan sampai 20-0 long eh.
1: InsyaAllah.
0: Okey.
2: Jalan-jalan ke Kota Baru.
1: Amboi.
2: Beli pau. Buat colik.
0: Aha.
2: Saya orang yang baru. Bagaimana kita untuk jadi celik?
0: Itu patut spontan dong. Hebat.
1: Ini Pak Nan ni abang Nan UTM. Dia selalu dekat bilik biru Along. Dia kawan kat bilik biru ni.
0: Pak Nan, okay.
1: Terima kasih hantar pantun Pak Nan. Celik pantun lah maksudnya.
0: Ya. Yeah.
1: Okey. Apa ni, buah kuih ni jatuh bersusun. Makan pula sambil berdehem.
0: Amboi.
1: Kalau kita nak celik pantun,
0: yeah,
1: rajinlah dengar Melaka FM.
0: Tahu tak apa. Setiap hari.
1: Setiap hari Rabu dan Khamis.
0: Yeah.
1: Rabu dona sayang warisan, dan Khamis pula persada pantun
0: di Melaka FM. Okey, kita nak kongsikan yang terakhir lah Long eh. Syahir dari Taman Nombor Melaka. Burung merpati terbang ke kota. Rasa macam tak nak je baca patut ni. Hinggap sebentar di dahan sana.
1: Yeah.
0: Argentina juara jadi cita. Piala dunia pasti milik mereka.
1: Gol!
0: Saya senang balik.
1: Itu je jawab dia.
0: Ni pemantun yang terakhir ni Long. Okey. Sebelum SS nak balik.
1: Ni pantun. Pantun tak air lah. Yeah.
0: Pantun tak air.
1: Apa. Pantun terakhir eh.
0: Yeah.
1: Apa nama dia tadi?
0: Argentina juara jadi cerita. Saja nak suruh kita ulang.
1: Piala tak, dunia. Tak. Ha? Nama pemantun
0: ni. Nama
1: Syahir. Syahir eh. Okey.
0: Ya.
1: Jalan-jalan ke tali air. Apa hendak nampak pula pokok kelapa.
0: Yeah.
1: Terima kasih daripada Syahir. Dapat juga geng satu kepala.
0: Okey, ada pantun lagi tapi tak nak baca. Okey, pantun-pantun last Long eh.
1: Pantun last, okey.
0: Naik bas pergi Melaka. Singgah makan asam pedas. Argentina memang luar biasa. Lawan datang terus tekandas.
1: Ale ole ole ole. Mancing ikan tepi kuala.
0: Ya. Yeah.
1: Apa, dapat ikan masuk ke raga. Dah saya katakan dari mula. Tak apalah, kita tengok siapa yang juara.
0: Jalong eh.
1: Terus buka. Cekak. Nampak?
0: Itu dia. Kiriman yang terakhir.
1: Ya.
0: Yeah. Saya rasa nak balik tapi tak boleh tanggungjawab.
1: Tapi sebenarnya orang kata jangan suka sangat.
0: Ya. Yeah.
1: Itu orang kata jangan suka sangat. Relax kawan-kawan.
0: Itu ingat pada diri sendiri ke apa?
1: Ya. Nanti kalau kalah malu.
0: Ya, yeah, tahu tak apa. Itu kalau kalah tu SS boleh jadikan pantun yang akan datang tadi. Siap Along.
1: Minggu depan tu Zek.
0: Tak apa. Sekali. Okey, kita berehat dulu. Yeah. Sementara kita menantikan siapa pilihan Along.
1: Dallas ke?
0: Dallas dah.
1: Satu lagi tak boleh?
0: Tak boleh. Ada siapa lagi? Dah habis dah.
1: Serius dah habis?
0: Ya, yeah, serius dah habis.
1: Alhamdulillah. Terima kasih semua yang hantarkan pantun tau.
0: Ya. Yeah. Adalah abang ombak, boleh lah kita ambil satu eh.
1: Okey.
0: Halung ni sajalah long.
1: Okey, satulah abang
0: 17
1: ombak.
0: Abang ombak eh. Pohon kini tepi Kuala, pohon akasia tumbuh berjajar. Di sana sini bualnya bola, bualnya bola. Semoga Malaysia dapat belajar. sebab bukan apa loh, kita selalu biasa sebut Kuala.
1: Ini yang kita bincangkan tadi, nampak tak?
0: Yeah.
1: Ini yang kita bincangkan tadi. Salah satu cabarannya adalah bola jadi bola.
0: Yeah.
1: Merdeka. Itulah jadi merdeka. Inilah dia.
0: Okay.
1: Jadi tak apa, saya jawabkan juga.
0: Okay, silakan.
1: Thank you Alun beli pantun saya tadi sama-sama Jay. Okay. apa tadi? Bunga melati di tengah laman.
0: Ya. Yeah.
1: Apa tumbuh tepi pokok dahlia. Rakyat Malaysia ada satu impian.
0: Ya. Yeah.
1: Tengok harimau melaya di pentas dunia.
0: Ya. Yeah. Okey, kita rehat dulu long.
1: Rehat dah
0: ke? Sebab
1: time
0: kita
1: tembak.
0: Yeah, dah masa dah long eh. Nak tahu.
1: Masa dah time.
0: Ya, yeah, masa dah time. Masa mencemburi. Kita pun mencemburi masa sebenarnya. kita nak tahulah siapa bergelar bukan pemain juara. Bukan pemain utama, bukan pemenang, tapi adalah pemantu bertuah. Kejap saja lagi di Melaka FM. Radio nombor 1 orang Melaka.
1: Mempersonakan.

0: Melak FM 102.3 pastinya mempersonakan. Masih lagi dalam persada pantun di Melak FM di hujung-hujung waktu. Okey. Di tangan SS ada keputusan. Ini bukan keputusan bola long eh. Belum lagi itu hari Isnin.
1: Bukan.
0: Ini keputusan persada pantun. Tapi sebelum tu SS kita nak betulkanlah tadi rupanya Haji Latif dia bila dia confuse bila dia hantar rangkap tu dia jarak ke belah kanan belah kiri. Kita pun pelik kan.
1: Saya nak cakap mustahil lah apa Tuan Haji Latif hantar pantun.
0: Okey, kita baca balik semula lah pantun dia. Sebenarnya pantun dia cantik tau lo.
1: Ya.
0: Jatuh terlanggar pokok kelapa. Okey, pagi-pagi kayu basikal. Mata mengantuk tidak mengapa. Bola sepak punya pasal.
1: Okey. Itu yang orang kata tak apa Alun jawabkan tau.
0: Okey, Alun jawabkan long.
1: Apa petik mari si buah kundur.
0: Ya. Yeah.
1: Apa kulitnya masak buat buana hitam. Tengok bola sampai tak tidur.
0: Ya. Yeah.
1: Datang kerja.
0: Datang kerja.
1: Liri mata pun jadi hitam.
0: Okey, ada satu pantun long . Hendak mencolok buah palas. Masuk hutan bawa galah.
1: Ya. Yeah.
0: Nak bekerja jadi malas. Jangan asyik tengok bola.
1: Tu tadi orang dah balas dah. Kata
0: pergi cuci muka. Itu sekali lah tolong kan. Okey. Nampaknya
1: terima kasih Tuan Jelatip.
0: Tapi pantunnya sangat cantik dan juga mengikut tema.
1: Ya. Yeah.
0: Okey. Ada 17 pantun untuk hari ini. Okey, Alung dah tandakan. Okey, pemenang yang pertama. Pemantun bertuah ni. Okey. Abang Jesli.
1: Ya.
0: Tepuk sikit.
1: Tepuk.
0: Okey, Abang Din.
1: Ya, yeah, Abang Din, tanya.
0: Okey, dan juga Abang Syahir.
1: Abang Syahir.
0: Okey, yang seterusnya.
1: Abang Kadir tak tahu le.
0: Lepas seterusnya, okey, itu saja.
1: Itu saja.
0: Ada lagi. Azri Abis Semutar.
1: Azri Abis Semutar.
0: Dia macam nampak je kan, macam di CCTV kan.
1: Tak ada kejut tadi sebab
0: dia macam tahu.
1: Macam tahu kan?
0: Alhamdulillah. Abang Amin tak ada ke? Tak ada. Abang Amin belum lagi. Yang ni apa komen yang komen di TikTok Melaka FM. Terima kasih. Tahniah semua baik. Dan juga terima kasih juga Haji Latif tadi. Okay, kita dah betulkan pantun dia. Memang cantik. Dan juga tema bola. Dan juga tapi sebenarnya long yang menghantarkan tadi kiriman-kiriman kalau itu orang ramai yang hantar pantun tema bola dan juga cantik-cantik. Betul. Sebenarnya. Jadi kita pilihlah ikut ketua. Betul. Pemain.
1: Lepas tu pada
0: ketua
1: semua
0: pasukan.
1: Pada semua yang bertanya, nantikan apa ni bila penerbit kita nanti DJ Nana naik semula bekerja, baru DJ Nana akan umumkan bilakah dan di manakah akan kita buat sarapan pagi bersama pemenang bertuah.
0: Ya.
1: Dan di situ nanti ada satu format baru yang akan kita bawakan, bukan hanya bersarapan. Tapi nantikan.
0: Ini SS pun tak tahu cerita ni.
1: Ini yang kita dah bincanglah dengan penerbit kita, tapi penerbit kata tunggu dia naik kerja.
0: Biasalah pemain simpanan selalu ya akhir sekali nak buat macam mana.
1: Ya betul.
0: Ya betul lah, ingatkan dia nak pujuk kita. Ya betul.
1: Sebab negara lain-lain.
0: Mana tadi? Okey, apa pun terima kasih Alung. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi untuk 2 minggu akan datang.
1: Betul.
0: Alung kena nantikanlah. Seandainya pasukan yang Alung sokong itu menang, SS senyaplah.
1: Betul.
0: Tetapi seandainya di sebaliknya, nantikan pantun seterusnya. Okey, terima kasih banyak. Jumpa lagi Long Tapi ada pantun penutup Long. Silakan Long. Pantun penutup Long.
1: Pantun penutup.
0: Jangan lupa.
1: Pagi-pagi motong papan. Pagi-pagi motong papan. Papan tak bawa ke sana.
0: Iya. Yeah.
1: Apa pula bawa?
0: Apa tu?
1: Papan tak bawa pelana. Jumpa lagi di minggu depan. Tok Z akan bersama semua.
0: InsyaAllah kita jumpa Tok Zack minggu hadapan.
1: InsyaAllah kita
0: akan
1: jumpa Tok Zack minggu hadapan. Doakan Tok Zack semoga sihat untuk masuk konti.
0: Baik, terima kasih Alun. InsyaAllah kita bersua lagi 2 minggu akan datang.
1: Dan juga minta pada semua minta tolong doakan nenek saudara Alun, nenek anda dekat yang tadi tu, maknya pada Mak Lonolia Alun tu, semoga sihat, cepat sembuh. Sebab itu dia jatuh, patah pinggulnya.
0: Hati-hati.
1: Jadi semua hati-hati tau.
0: Baik. Semualah kena ingat. Di mana saja kita berada, kena sentiasa ingat.
1: Terima kasih pada yang hantarkan pantun.
0: Baik.
1: Kalau tak menang tu, jangan nilah, jangan berputus asa.
0: Ada bertanding
1: lah. Kalau tak dipilih.
0: Ada bertanding lah.
1: Kita akan pilih lagi di minggu.
0: Okey, kita dah dengarkan Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka.
2: Bijak laksana tua, berani laksana cepat. Melaka FM, 18 jam sehari.

0: Princess. Ha. Dah ada plan tak petang Selasa depan ni?
1: Belum ada apa-apa lagi. Kenapa?
0: Kalau macam tu, jom ikut saya ke program pelepasan anak-anak penyu.
1: Wah, menariknya. Bila dan di mana tu?
0: Jom sertai dan meriahkan program pelepasan anak-anak penyu sempena sambutan 80 tahun Lock FM.
2: Saksikan detik istimewa anak-anak penyu memulakan perjalanan menuju ke lautan sambil kita menyemai kesedaran untuk memelihara khazanah alam negara.
0: Jumpa anda pada 21 Julai 2026, hari Selasa, jam 5 petang di Pusat Konservasi dan Penerangan Penyu, Padang Kemunting, Masjid Tanah Maga.
2: Bawa keluarga, ajak rakan-rakan dan raikan sambutan 80 tahun Melaka FM bersama warga Melaka FM.
0: Bersama kita lindungi penyu, pelihara alam sekitar demi generasi akan datang.
2: Melaka FM mempesonakan.

Melaka FM 102.3 pastinya mempesonakan. Masih lagi bertemankan SS ketiga dan waktu ini, okey, membawa kita pada pukul 4.21 minit petang. Okey, selamat petang juga. Selamat minum petang yang baru saja nak beristirahat tu. Dan sedikit perkongsian di mana SS nak kongsikan untuk warga Merlimau dan juga warga Melaka lah nak cari tempat paling happening minggu ini. Jom ramai-ramai ke Jom Gegau Festival 2026 yang berlangsung hari ini 16 hinggalah 20 Julai di dataran orang kampung Merlimau. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda dan juga nikmati aneka makanan dan juga minuman yang menyelerakan. Jualan produk tempatan, persembahan pentas yang menghiburkan, aktiviti keluarga, pertandingan mewarna, pertandingan pakaian beragam dan juga banyak lagi kejutan istimewa sepanjang festival berlangsung. Jadi anda boleh ajaklah kawan-kawan dan juga jangan lepaskan peluang untuk merasai kemeriahan festival yang penuh dengan hiburan, makanan, aktiviti menarik untuk semua peringkat umur. Di mana? Dataran Orang Kampung Merlimau 16 hingga 20 Julai. Okey, jom kita layan lagu ini tepat 4.30 minit petang. Ikuti berita Melaka FM.

0: mempesonakan.
1: Dengarkan peribahasa Melayu setiap hari di Melaka FM. Pergi memancing ikan puyuh, singgah di pekan membeli umpan. Dengarkan peribahasa Melayu di Melaka FM yang mempesonakan. Tanam kesidang di pagi hari, tumbuh sekuntum bunganya mekar. Peribahasa Melayu setiap hari, khas untuk para pendengar. Ingat peribahasa Melayu setiap hari di Melaka FM.
0: Melaka FM 102.3 mempesonakan.

0: mohon ni pada RMK 12 tapi tak berjaya lah, RP 4 ke 5. Sampai hari ini kita masih angkat lagi lah untuk yang permohonan ke KKM lah. Kita harap dia dapat dah diumum dalam bajet 2027 pada bulan Oktober ni lah. Dia jenis ketiga eh. Dia punya kawasan tu seluas 4.56 ekar.
1: Dah berkata demikian di iGrow. Stok beras negara dikekalkan pada paras kira-kira 6 bulan, manakala bantuan bencana pertanian terus disediakan kepada pesawah yang terjejas akibat fenomena El Nino. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, bantuan bencana pertanian sentiasa disediakan dari semasa ke semasa apabila berlaku kemarau atau perubahan cuaca yang menjejaskan sektor pertanian. Mengulas mengenai lambakan buah-buahan akibat cuaca panas, beliau berkata, kerajaan sedang mengadakan perundingan dengan Thailand bagi mempercepatkan ekspor buah-buahan tempatan ke China melalui laluan kereta api. Majlis Agama Islam Melaka, MAIM, akan menganjurkan Karnival Riang Ria Islam Karim Tunas Riang Majlis Agama Islam Melaka 2026 pada 1 Ogos ini. Program itu dianjurkan khusus buat anak-anak penerima bantuan MAIM berusia antara 6 hingga 9 tahun. MAIM dalam satu kenyataan memaklumkan karnival tersebut akan diadakan di Masjid Cina Kerubung. Katanya penganjuran program tersebut bertujuan memberi pendedahan awal kepada kanak-kanak mengenai ilmu fardu ain serta membentuk sasiah dan akhlak mulia menerusi pelbagai aktiviti interaktif yang menyeronokkan. Tambah kenyataan itu, penyertaan adalah terhad kepada 150 peserta terawal di mana yuran adalah percuma dan peserta akan menerima allowance kehadiran beserta makanan dan minuman sepanjang program berlangsung. Sekian Berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit BTO Semasa RTM Melaka. Salam Malaysia Madani.
2: Yang sahih di RTM.
3: Melaka FM mempesonakan 102.3.

0: Di mana saja anda berada, Rock FM tetap menemani anda.
1: Panorama 2 hingga 6 petang, selamat petang. SS ucapkan kepada semua yang sedang dengarkan Melaka FM, yang masih bekerja, teruskan bersemangat petani. Yang sedang menikmati minum petang, selamat menjamu selera. Biasalah bila dah berkumpul dengan kawan-kawan kan, baru 5 minit duduk semeja, macam-macam cerita keluar. Padahal pagi tadi dah jumpa dah. Memang tak habis topik yang kita bualkan kan. Tapi dalam keseronokan bersembang tu, jangan lupa jaga tutur bicara kita, biar kata-kata kita membawa kepada senyuman, bukan menyinggung perasaan. Mintalah dijauhkan kan. Tak semua perkara yang perlu dikongsi dan tak semua cerita sesuai dijadikan bahan bualan kan. Baik, SS kongsikan waktu solat fardu asar bagi negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya hari ini akan masuk pada pukul 4.44 minit petang. Terus setia bersama kami di Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.
0: Alunan lagu-lagu nasyid kerohanian di Melaka.

0: Zodiac FM 102 3.
1: Saudara Muslimin dan juga Muslimat, sebentar nanti akan kedengaran suara azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allahu

محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: sentiasa memberi yang terbaik untuk anda.
1: Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka. Selamat menunaikan solat fardu asa bagi negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dan kejap lagi untuk jam yang terakhir dalam program Nurul Quran, cahayakan hatimu dengan Al-Quran. Dan SS kongsikan iaitu masih lagi surah yang sama, surah Al-Anfal ayat 34 hingga ayat 36 di muka surat 181. Jadi bagi anda yang nak kongsikan kiriman rakaman suara, boleh terus hantarkan saja menerusi di bil hijau 01806-1023. Yang nak belajar mengaji kan dengan guru pembimbing untuk jam yang terakhir nanti, jangan lupa untuk hantarkan kiriman-kiriman anda. Lagi sekali SS kongsikan surah Al-Anfal ayat 34 hingga ayat 36 di muka surat 181. Dan sama-sama kita ikuti kapsul Jana Minda untuk siri hari ini, siri yang ke-15 dengan tajuk Merajuk. Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka.
0: Melaka FM 102.3 Radio nombor 1 orang Melaka.
2: Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan

0: Samin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua para pendengar di Melaka FM? Saya Ustaz Fazli Samin seperti biasa menemani anda dalam segmen Jana Minda. Dan saya kena percaya siapa-siapa yang sedang mendengar ni insya-Allah akan terjana minda untuk menjadi insan yang lebih hebat, lebih berjaya pada masa akan datang. Ni, hari ni Ustaz nak cerita tajuk yang sangat-sangat best ni. Apa dia? Siapa kat sini yang pernah merajuk? Kan, selalunya kalau kita cerita pasal merajuk ni, mungkin anak-anak, mungkin anak pelajar, mungkin pasangan kita, dan kadang-kadang di kalangan rakan sekerja pun pernah mengajuk. Betul ke tak betul? Dan jangan pelik, kadang-kadang binatang peliharaan kita pun pernah mengajuk. Tahu? Yang terutama yang bela kucing tu kan? Kita tahulah masalah mengajuk ni. Cuma, hari ni Ustaz nak sharekan dulu.

tentang emosi merajuk ni. Okey, seperti mana yang kita tahu tuan dan puan, rahmati Allah sekalian, merajuk selalu terdapat dalam beberapa bentuk. Pertama, dia merajuk sebab protes. Ini terutamanya anak-anak kecil. Apa ni? Anak-anak kecil kita lah. Kadang-kadang kan, nak dapatkan sesuatu tak dapat, maka dia pun merajuk. Kadang-kadang merajuk dia, tuan-tuan perempuan, mak ayah tak tahan. Betul-betul. Yang baling barang ada, yang menjerit macam orang gila, aduh. Ya Allah, hanya kesabaran yang perlu kita terapkan. Yang kedua, tuan-tuan perempuan, adalah yang ini yang paling kita takut. Merajuk sebagai tanda membalas dendam. Perbuatan merajuk sebegini boleh merenggangkan persahabatan atau perhubungan, dan yang paling kita takut, dia berakhir dengan penceraian ataupun silaturahim yang ter

Jadi tuan-tuan dan puan dan para pendengar rahmati Allah sekalian, apa sebab sebenarnya merajuk ni boleh berlaku sehingga ada yang protes, ada yang hari ini nak balas dendam, ada yang baling barang dan ada yang menunjukkan emosi yang tak stabil. Kenapa tuan-tuan? Yang pertama, paling famous, sebab cemburu. Sebab cemburu tuan-tuan dan puan, benda yang memang hari ini fitrah manusia kan, terutamanya pasangan suami isteri. Jangan sangka anak beranak hari ini, terutamanya di kalangan anak pertama, kedua, tiga, tak ada perasaan cemburu tau. Ada juga. Sebab itu kita kena pandai mengurus emosi tentang merajuk ni. Nanti kita dengar dan kita belajar. Yang kedua adalah disebabkan tak dapat barang atau apa yang dihajati atau diinginkan.

0: kita agar isu merajuk ini tak berlaku. Dan akhir sekali, tuan-tuan dan puan-puan, kenapa merajuk ini boleh berlaku? Disebabkan ada orang lain lebih hebat daripada dia. Dia rasa tercabar. Dia rasa hari ini ada cabaran. Dia rasa terancam. Yang ni yang hari ini kita panggil merajuk dalam keadaan negatif. Bagi mereka terutama, jangan sekerja. Jangan macam tu. Kadang-kadang kita nampak kan, bos kita ni layan kawan kita je. Kita ni macam tak dipandang je kan. Siapa pernah rasa macam tu? Kadang-kadang hati kita terasa macam, tak adalah bos ni, bos ni pelik kasih lah. Dan akhirnya kita merajuk dan protes tentang kita punya tugas kerja dan sebagainya. Sebab itu kita kena tahu bagaimana nak urus merajuk kita, bagaimana pula kita nak pujuk diri kita, rakan kita dan orang-orang yang merajuk ni agar ia kembali kepada insan yang lebih positif, lebih ceria dan lebih bahagia. Nak tahu? Kenalah hari ni setia mendengar Radio Melaka FM, kerana esok saya akan bongkarkan bagaimana kita nak pujuk orang yang merajuk ini. Jumpa saya lagi, Ustaz Fadli Saimin, dalam segmen Jangan Minda.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Saimin dalam Jangan Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jangan Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM. Radio No. 1 Orang Melaka. Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
2: Mana lagi?
3: Melaka FM pasti mempesonakan.

0: kaedah baru sedang diteliti Kementerian Ekonomi bagi memastikan golongan berpendapatan sederhana yang terkesan akibat peningkatan kos hidup tidak tercicir daripada menerima bantuan. Timbalan Menterinya Dato' Indra Mohamad Shahar Abdullah berkata, pendapatan boleh guna bersih NDI boleh menjadi asas pengagihan bantuan lebih adil mengambil kira aspek kehidupan wajar serta berbeza mengikut lokasi dan demografi isi rumah.
1: Secara prinsip, NDI dikira melalui dua peringkat. Pertama, pendapatan kasar, gross income, ditolak dengan potongan berkanun seperti KWSP, PKSO, cukai pendapatan dan zakat untuk mendapat pendapatan boleh guna dengan izin disposable income, DI. Kedua, DI tersebut ditolak pula dengan jumlah perbelanjaan asas bagi menjalani kehidupan wajar. NDI adalah pendapatan sebenar yang ada pada isi rumah untuk simpanan atau perbelanjaan lain.
0: Dato' Indra Mohamad Shahar Abdullah. Kerajaan memperkukuh kerjasama rentas agensi menerusi pendekatan whole of government bagi membendung penularan ajaran sesat yang semakin aktif disebarkan melalui platform digital dan merentasi sempadan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, fahaman berkenaan terselindung di sebalik program pembangunan kendiri, aktiviti kebajikan, rawatan alternatif serta pengajian agama tidak formal selain media sosial dan aplikasi pesan.
2: Realitinya kaedah penyebaran ajaran sesat kini telah berubah daripada pertemuan fizikal secara rahsia kepada penggunaan platform media sosial serta aplikasi mesej tertutup. Peralihan ke alam maya ini secara tidak langsung telah menyukarkan usaha pengesanan awal oleh agensi penguasaan memandangkan daya digital sebegini bergerak bebas melangkaui sempadan geografi.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Projek menaik taraf Jalan Persekutuan FT209 dan FT131 dari Pasir Hor ke Pancor dijangka siap September tahun hadapan. Menurut Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalingi, projek bernilai RM191 juta itu kini telah mencapai 71.61% kemajuan fizikal. Tambahnya, jalan sepanjang 6km itu dijangka mengurangkan kesesakan lalu lintas selain memendekkan tempoh perjalanan. Memandangkan jalan sedia ada, berdepan kesesakan setiap hari berikutan pertambahan trafik. Sementara itu, Dato' Sri Alexander memberitahu 50 daripada 865 projek di seluruh negara berstatus sakit telah dikenalpasti. Semua projek berkenaan kini dipantau rapi bagi mengenalpasti punca kelewatan serta menilai kemajuan sebenar pelaksanaannya. Tambahnya, sebarang keputusan termasuk menamatkan kontrak sesuatu projek perlu dibuat secara teliti bagi mengelakkan tindakan undang-undang serta pertambahan kos akibat pelantikan kontraktor baru. Manakala bagi projek yang hampir siap, ia akan dipertimbang pemberian lanjutan tempoh bagi membolehkan projek disiapkan. PDRM perlu memanfaatkan pendigitalan, analitik data dan kecerdasan buatan AI dalam mengekang kegiatan jenayah yang semakin berleluasa di Asia Tenggara dan Kepulauan Pasifik. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Han Maiden Piche berkata, corak keselamatan negara kini berdepan dengan pelbagai ancaman termasuk jenayah siber, penipuan dalam talian, manipulasi AI, teknologi deepfake serta jenayah rentas sempadan.
3: PDRM bergerak lebih pantas daripada evolusi jenayah yang memanfaatkan pendigitalan, analitik data dan kecerdasan buatan sebagai pemangkin daripada penyampaian perkhidmatan yang lebih cekap dan terkesan. Kepolisan pintar yang dibangunkan ini bukan sekadar pembangunan teknologi modern tetapi merangkumi budaya berbasiskan asaskan data, penyampaian perkhidmatan serta digital serta pengurusan operasi yang lebih responsif, tepat dan berintegriti.
0: Tan Sri Ayub Han Maiden PJ. Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 akan mengetengahkan inovasi teknologi dalam memperkukuh sektor agro makanan. Ketua Sekretariat MAHA 2026 Dato' Dr. Mohamad Hanif Hassan berkata, selain mempamerkan inovasi, MAHA 2026 juga menjadi platform memperkasa usahawan agro khususnya golongan belia dan syarikat pemula.
4: Dalam usaha kita untuk memperkenalkan inovasi dalam Internet of Things tu, penggunaan-penggunaan berkaitan dengan penggunaan drone misalnya, kemudian smart sensor di dalam kita untuk menentukan jumlah air misalnya dalam irrigation dalam pertanian padi dan juga untuk mengawal pengeluaran dan juga meningkatkan kapasiti pengeluaran tu dengan lebih cekap melalui asas teknologi yang berkesan.
0: MAHA 2026 akan berlangsung dari 28 Ogos hingga 6 September depan di Maib Serdang. Sepanjang 10 hari penganjuran, MAHA menyasarkan jualan langsung sebanyak RM58 juta ringgit serta pemeteraian MOU bernilai sekitar RM8 bilion. Skim Beli Sekarang Bayar Kemudian BNPL terus menunjukkan pertumbuhan ketara. Kementerian Kewangan menerusi kenyataan memaklumkan ia berdasarkan bilangan pemegang akaun aktif meningkat kepada 8 juta pada suku pertama tahun ini dengan jumlah baki terkumpul mencecah RM5.3 bilion. Pada masa sama, jumlah tidak berbayar pula direkodkan sebanyak RM181 juta atau 3.4% daripada jumlah baki terkumpul BNPL. Tambah kenyataan tersebut, 40% pengguna BNPL terdiri daripada golongan berusia 30 tahun dan ke bawah berdasarkan penggunaan semasa.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketua Jurulatih Argentina Lionel Scaloni menyifatkan Spanyol sebagai lawan yang cukup berkualiti menjelang perlawanan akhir Piala Dunia 2026. Bagaimanapun, beliau menegaskan pasukannya sudah bersedia memburu kejuaraan. Menurut Scaloni, Spanyol layak berada di pentas akhir berdasarkan prestasi cemerlang yang dipamerkan sepanjang kejohanan. Scaloni juga mengakui mempunyai hubungan baik dengan pengendali Spanyol Luis de la Fuente, namun menegaskan persahabatan itu akan diketepikan buat sementara demi memburu gelaran dunia. Mengulas kemenangan 2-1 ke atas England, Scaloni memaklumkan semangat juang pemain menjadi faktor utama kebangkitan La Albi Celeste. Sementara itu, pengurus England Thomas Tuchel mengakui Argentina lebih layak mara ke akhir selepas bangkit menewaskan pasukannya 2-1. Menurutnya, England menguasai permainan pada babak pertama dan wajar mendahului, namun Argentina tampil lebih baik selepas berjaya menyamakan kedudukan. Dalam pada itu, Tuchel terus mempertahankan keputusan tukaran pemain yang dibuat sepanjang perlawanan sambil mengakui kritikan adalah lumrah apabila sesebuah pasukan tewas. Dalam pada itu, puluhan ribu penyokong Argentina memanjiri jalan raya di Buenos Aires bagi meraihkan kejayaan skuad La Albi Celeste baris ke akhir. Kejayaan tersebut menyaksikan juara bertahan itu menghidupkan peluang memburu kejuaraan dunia buat kali keempat. Argentina dijadual berdepan Spanyol dalam perlawanan akhir pada awal pagi Isnin.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengancam akan meluaskan serangan ke atas Iran dengan menyasarkan loji jana kuasa dan jambatan minggu depan sekiranya Tehran enggan kembali ke meja rundingan. Saya tidak menolak kemungkinan menghantar tentera darat ke Iran. Trump telah mendakwa kononnya menerima panggilan yang menunjukkan Iran berminat mengadakan pertemuan dan mencapai persetujuan dengan Washington. Bagaimanapun, jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghaei menafikan perkara itu dan kekal memberi tumpuan kepada aspek pertahanan. Dalam pada itu, pangkalan udara Ali Al-Salem di Kuwait dilaporkan diserang peluru berpandu dan drone Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC yang didakwa menyasarkan aset tentera Amerika Syarikat. Menurut IRGC, serangan itu dilancarkan sebagai tindak balas terhadap tindakan Amerika Syarikat ke atas selatan Iran. Islam berkenaan terus meningkatkan ketegangan antara Washington dan Tehran meskipun usaha damai masih diteruskan. Dalam perkembangan lain, Amerika Syarikat menekan tarif sebanyak 25% ke atas beberapa barangan import dari Brazil atas arahan Presiden Donald Trump. Wakil Perdagangan Amerika Syarikat berkata, tindakan itu susulan siasatan selama setahun mendapati beberapa bahasa Brazil berkaitan perdagangan digital, tarif harta intelek, akses etanol dan perbangan hutan didakwa membebankan perdagangan Washington. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. NDI Indikator Agih Bantuan Lebih Adil. Kerjasama Rentas Agensi Bendung Ajaran Sesat. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak hari ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Miss On Air di Melaka FM.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Abang, abang sihat eh?
2: Baik, alhamdulillah sihat
1: bang. Okey bang, mungkin juga pendengar kita nak tanyalah. Nama abang, siapa nama abang bang?
2: Okey, nama saya Muhammad Ubaidillah bin Muhammad Ali.
1: Mm-hmm.
2: Saya merupakan bukan pemilik tapi saya lebih kepada manager. Jadi aku terus mampu untuk menguruskan segala hal kat kedai.
1: Okey, mungkin jugalah kalau pada awal dululah. Orang kata macam mana? Susahnya nak berniaga ni apa semua, jalankan bisnes. Almaklum lah, kalau kita cerita pasal kedai burger, banyak kedai burger. Tapi macam mana agaknya mengharungi cabaran mula-mula tu sampai lah boleh tapak sekarang?
2: Satu cabaran untuk kita orang tu sebagai seorang penyaga kat sini, melantarkan kualiti sebenarnya satu cabaran yang paling penting. Bukan apa, sebab kualiti ni menentukan orang akan lagi ataupun tak. Sedap atau tak sedap, itu subjektif. Tapi apa yang penting, kualiti mau kena jaga. Sebab kalau tak ada kualiti, orang bukan nak datang lagi. Jadi itu bukan senang untuk mengekalkan customer untuk datang beli untuk orang kita. Setiap minggu bukan senang.
1: Betul, setiap minggu tau. Bayangkan setiap minggu. Dan ada setengahnya hampir setiap hari beli sebenarnya.
2: Betul.
1: Ada. Untuk yang baru bersama kita, saya rasa macam nak ke Melaka lah hujung minggu. Dekat mana tempatnya agaknya Burger Radiah ni? Beroperasi.
2: Radiah Burger Semabuk beroperasi di Semabuk. Yang hadapan Radiah Perunduyong oleh Wes Radiah Burger Semabuk. Untuk pertanyaan dan tempahan 011-21-89-57-53. Untuk yang datang, insyaAllah apa yang awak akan beli, awak akan nikmati dengan penuh kasih sayang pada kami.
1: Okey, terima kasih bye.
2: Sama-sama bang.
0: Miss On Air Melaka FM. Miss On Air di Melaka FM.
3: Hai, assalamualaikum. Okey, baik. Petang ini dalam Biz On Air, saya bersama dengan pemilik Juju Corner yang menjual makanan western di Di Bendang, Pak Aim ini. Assalamualaikum Puan Zura.
4: Waalaikumsalam.
3: Sihat Puan?
4: Alhamdulillah sihat.
3: Macam mana bisnes hari ini Puan?
4: Alhamdulillah. Okey, hari ini bisnes okey lah, sangat okey.
3: Okey Puan, bagi mereka yang datang ke negeri Melaka ataupun penduduk setempat di negeri Melaka ini kan, yang teringin nak makan western tu kan, balik-balik kerja tu kan, rasa macam nak makan western lah hari ini kan. Dekat mana sebenarnya lokasi Juju Corner ni?
4: Lokasi di Juju Corner ni dekat warung Di Bendang Pak Aim, Jalan Malim. Kita buka 5.30 petang hingga 11 malam lah. Setiap hari Isnin hingga Sabtu.
3: Maksudnya hari Ahad tutup lah?
4: Hari Ahad kita cuti, tutup.
3: Macam mana kalau public holiday?
4: Public holiday biasa kita orang buka juga.
3: Okey, baik. Jadi kepada anda tu kan, yang datang ke negeri Melaka tu, yang cari-cari kat mana lokasi nak makan tu kan, letak dalam kalender anda, dalam diari anda, bahawa Di Bendang ini merupakan salah satu lokasi yang patut anda cuba jika anda datang ke negeri Melaka ini.
0: Biz On Air Melaka FM.

0: Kadang-kadang satu senyuman kecil dah cukup untuk ceriakan hari seseorang. Senyum tu percuma, tapi nilainya besar. Boleh tenangkan hati orang yang tengah penat dan boleh mulakan hari dengan rasa lebih positif. Kalau terserempak dengan rakan sekerja, berikan dia senyuman dan kalau sempat, tambah dengan sedikit sapaan. Hai, apa khabar hari ni? Mungkin nampak kecil, tapi besar maknanya. Senyum dan sapa, tanda kita peduli. Bila semua orang mula dengan kebaikan, dunia pun rasa lebih indah. Saya Fia Julia. Pesanan ikhlas ini khas buat pendengar setia Melaka FM mempesonakan.
1: Mari mengaji bersama Ustazah Nur Aisyah Mat Yamin di Melaka FM dalam program Nurul Quran. Cahayakan hatimu dengan Al-Quran. Segalanya di Melaka FM mempesonakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua pendengar setia Melaka FM Radio No. 1 Orang Melaka, 5.18 minit petang. Dan juga selamat beristirahat. Ada yang baru balik kerja kan, hati-hati dalam perjalanan pulang. Sambil-sambil tu dengarkan kami merusi di Melaka FM untuk hari ini, untuk program minggu yang ketiga Nurul Quran Cahayakan Hatimu dengan Al-Quran, insyaAllah bersama dengan yang berbahagia Ustazah Nur Aisyah Mat Yamin. Dah ada pun petang ni bersama dengan SS kan. Assalamualaikum Ustazah.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Sofia?
2: Alhamdulillah, baik adanya. Alhamdulillah. Sihat Ustazah
3: Sihat Alhamdulillah.
2: Hari ni Ustazah pink, berbiru pink. Kalau SS pakai pink terang tu, SS panggil pink moksu. Ini kita panggil biru pink kak cik lah
3: Okay.
2: Okay, baik. InsyaAllah kita nak kongsikan hari ni bacaan kita. Tapi sebelum tu, sama-sama kita dengarkan bacaan doa untuk petang ini. Silakan Ustazah.
3: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. 'Alallahi tawakkalna. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. 'Alallahi tawakkalna. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. 'Alallahi tawakkalna. Amma ba'd. Alhamdulillah, terima kasih kepada teman penyiar selaku penerbit, Puan Sofia binti Haji Muhammad Sufi, seterusnya yang disanjungi lagi dihormati ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, tuan-tuan guru, muslimin, muslimat, pendengar Melaka FM yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi diberikan nikmat usia, nikmat iman, nikmat Islam. Mudah-mudahan Allah sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita dan juga kekuatan untuk kita terus beramal, untuk terus kita melakukan kebaikan tanpa mengharapkan pembalasan daripada manusia, dan moga semuanya diterima dan dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh kasih sayang dan rahmatnya. Mudah-mudahan itulah yang akan menjamin kita mendapat keredaannya. Wallahualam.
2: Terima kasih Ustazah. Ya. Dan juga insyaAllah kita nak kongsikan lagi untuk bacaan hari ini Ustazah.
3: Ya.
2: Mungkin Ustazah boleh kongsikan surah apa dan juga bacaan yang bakal kita kongsikan dengan pendengar setia Melaka FM.
3: Okey, insyaAllah hari ini Suratul Anfal.
2: Baik.
3: Iaitu ayat 30 lah Sofia.
2: Baik.
3: Ayat 30 hingga ayat 33.
2: Baik.
3: Di muka surat 180.
2: Ya, 180.
3: Kenapa kita sebut ayat 30 Sofia?
2: Ya. Yeah.
3: Sebab ramai yang hantarkan.
2: Sebab yang hantarkan dekat SS kan, Ustazah. Yeah. Ramai semua hantarkan ayat 30. Ayat minggu lepas.
3: Ya, ayat bulan yang lepas.
2: Ya, ayat bulan yang lepas, minggu lepas pula kan. Rasa macam baru je jumpa Ustazah.
3: Ya ke?
2: Ya.
3: Tu nak katakan cepatnya masa berlalu.
2: Betul,
3: kan.
2: Betul, sekejap je masa berlalu kan Ustazah.
3: Betul, itulah kita tak nak hampakan harapan kan.
2: Betul.
3: Walaupun bukan ayat yang sepatutnya, tapi yang lepas pun tetap kita akan siarkan insyaAllah.
2: InsyaAllah, baik. Lagi sekali ayatnya 30 hingga ayat 33 di muka surat 180. Dan untuk ingatan kita semua lah, kita ingatlah sedikit, jangan lupa untuk mat aslinya, panjang pendek mat asli. Selalunya ni SS cakap SS juga ni, sebab kalau kita baca kadang kita nak sambung antara satu ayat ke ayat lain tu, kadang kita terpanjang. Tapi kalau mat asli ni dua harakat je lah, okay, dan juga hukum tajwid yang lain. InsyaAllah Ustazah akan perbetulkan bacaan kita, insyaAllah. Okay, jadi kat situ sama-sama lah kita semak untuk ingatan kita bersama. Okay, kita perbaiki lah apa yang perlu. Baik, kita nak terus aja Ustazah.
3: Teruskan Sofia.
2: Memandangkan masa sangat pantas berlalu. Baik, kita mulakan untuk kiriman yang pertama ini daripada Puan Hajah Zarina Ustazah.
3: Baik.
2: Baik, kita dengarkan bacaannya, iaitu ayat 30 hingga ayat 33 ya.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا

0: مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ صدق الله العظيم.
1: Masya Allah, itu kiriman daripada Puan Hajah Zarina. Mungkin ada yang perlu diperbetulkan, Ustazah.
2: Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, barakallahu fiha. Mudah-mudahan Hajah Zarina bersama dengan kita pada petang ini. Moga Allah berikan kesihatan yang panjangan, berikan kesabaran di atas segala kesakitan yang dihadapi.
1: Yeah.
2: Moga sihat sentiasa insyaAllah dan bersangka baik dengan Allah. Sabar, kena sentiasa ceria insyaAllah. Baik, ada beberapa tempat yang perlu Puan Hajah Zarina perbetulkan.
1: Baik.
2: Pertamanya pada kalimah Ar-Rahim. Pada Ar-Rahma. Okey, dah cantik. Tapi dekat Ar-Rahim, nipiskan je, jangan jadi bunyi kha. Ar-Rahim. Ar-Rahim, huruf ha bukan huruf kha. Okey, yang keduanya pada kalimah alladzina. Alladzina, kalau kata alladzi ataupun alladzina ni, lam tu jangan ditebalkan.
1: Ayat 30 yang permulaan.
2: Wa idh yamkuru bikalladzi, la je. Jangan agak tebal, mungkin huruf dzal tu nak ujung lidah, jadi lam tu jadi tebal. Biasa je lah.
1: La
2: la
1: la
2: lazi
1: lazi
2: ha lazi ha
1: lazi
2: ha la nipis je, huruf lam nipis je, jangan tebalkan. Okey, seterusnya lius bitu kaau lius bitu kaau huruf sa mesti hujung lidah. Hujung lidah lius disama dengan wa id huruf zal. Zal dengan sa, dia tempat yang sa
1: yang sama.
2: Okey, seterusnya pada kalimah wallahu khairul, masih lagi ayat yang ke-30. Kalau daripada segi baris daripada bawah, baris yang ke-6, Sofia.
1: Baik, baris yang
2: khairul,
1: ke-6.
2: Khairul, ni baut kita akan bunyikan dia punya
1: tebal.
2: Khairul makirin. Khairul makirin. Okey, seterusnya. Baris yang di bawahnya, Sofia. Hadain.
1: Okey, baris apa bawah hukum? Hujung.
2: Apa hukumnya di situ? Majaiz.
1: Majaiz.
2: Munfasil.
1: Munfasil.
2: Begitu, begitu juga dengan kalimah hadza illa. Bila kita buat dua harakat, semua kena buat dua harakat. Kalau kita buat empat, semua buat empat.
1: Baik.
2: Jangan dua, kejap dua, kejap empat. Tak cantik lah. Jadi kita seragamkan buat empat sahaja.
1: Baik.
2: Jadi mad, mad jaiz munfasil. Itu huruf mad.
1: Huruf mad
2: bertemu dengan huruf hamzah.
1: Bertemu dengan huruf hamzah
2: dalam dua kalimah.
1: Dalam dua kalimah.
2: Hukumnya.
1: Hukumnya
2: mad jaiz munfasil. Okay, mad jaiz munfasil.
1: Mad jaiz munfasil
2: harus dibaca panjang.
1: Harus dibaca panjang.
2: Dua,
1: empat,
2: atau lima.
1: Lima harokat.
2: Okay, cantik. Seterusnya, baris yang ke tiga daripada bawah, Sofia.
1: Tiga daripada bawah. Baik.
2: Pada kalimah indik. Tadi Hajah Zarina baca masa berhenti bari atas.
1: Bari atas.
2: Jadi bila bari tapi bawah. Bila sambung betul.
1: Betul.
2: Cuma
1: rasa
2: masa
1: tu.
2: Masa berhenti itu je dia tersilap bah.
1: Baris.
2: Baris bila bila disambung, okey betul dah baris di bawah.
1: Baik.
2: Okey, seterusnya baris yang sama pada kalimah hijarah. Okey, itu ta marbutah.
1: Ta marbutah.
2: Ta.
1: Ta.
2: Marbutah.
1: Ta marbutah.
2: Kalau berhenti, dia akan jadi huruf ha. Okey, kalau berhenti ni jangan dipedaskan, biasa je. Hijarah. Hijarah.
1: Mengejut.
2: Sebab dia tak ada mat. Hijarah. Cuba Sofia.
1: Hijarah.
2: Ha yang pertama pedas. Yang hujung tu ha jangan pedas.
1: Ha biasa.
2: Hijaroh.
1: Hijaroh.
2: Roh.
1: Roh.
2: Roh.
1: Bila tertinggal. Roh.
2: Lagi sekali, sikit lagi.
1: Hijaroh.
2: Okey, Masya Allah. Okey, seterusnya. Pada kalimah. Bi'azabin alim. Huruf zal juga hujung li. Lidah.
1: Baris yang kedua.
2: Dua daripada bawah. Bi'aza huruf ain cantik.
1: Baik.
2: Za tujuh ni dah. Za.
1: Za.
2: Jangan terbakar reza ni pergi je. Bi'aza.
1: Bi'aza.
2: Tenang je Sofia. Bi'aza bin.
1: Bi'aza bin.
2: Alim.
1: Alim.
2: Begitu juga dengan baris kalimah. Li'u'adzibahum. Hujung?
1: Hujung lidah.
2: Hujung lidah betul. Di hujung baris yang kedua.
1: Di hujung baris yang kedua.
2: Li'u'adzibahum. Okay, begitu juga bawah dia. Mu'adzibahum. Nipiskan je. Nipiskan je huruf zal. Mu'adzibahum. Bawah Sofia. Cuba.
1: Mu'adzibahum.
2: Cantik. Okey. Itu saja Sofia. Alhamdulillah.
1: Itu saja. Kiriman daripada
2: Puan Hajah Zarina.
1: Zarina. Baik, seterusnya ini kiriman. Okey. Kiriman daripada Puan Azlina.
2: Okey. Okay.
1: Tapi kita tumpuan kita pada ayat 31 hingga ayat 33. Betul tak Ustazah?
2: Kenapa Sofia?
1: Bukan eh. Okey. Baik, kita dengarkan bacaannya.
2: Okey.
3: Surah Al-Anfal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا

وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة

0: يستغفرون. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
2: Baik, itu kiriman bacaan daripada Puan Azlina ayat 31-33. Kadang-kadang dia tertanya kan tadi ayat 30. Tapi kenapa Puan Azlina terbaca 31-33?
3: Kemungkinan kita kena tengok ayat dulu baru
2: nombor.
3: Bukan nombor dulu baru ayat.
2: Okay. Mungkin ingat nombor dulu baru ayat.
3: Jadi ayat 30 bermula daripada
2: ayat ayat dulu baru nombor.
3: Ya. Jadi kalau ayat 30 bermula wa iz yamkuru, okey?
2: Yang sebelahnya ayat 29 dia tulis nombor tu kan. Itu adalah ayat 30.
3: Ya. Yeah.
2: Okey.
3: Okey, alhamdulillah. Tak apa, yang penting yang penting baik bacaan, masya-Allah. Okey. Alhamdulillah. Barakallahu fiha. Mudah-mudahan Puan Azlina bersama dengan kita.
2: Insya-Allah.
3: Baca dalam keadaan tenang juga. Kita pun dengar pun tenang aja kan. Okey, alhamdulillah. Jadi bila tenang ni tak banyaklah kesalahannya. Okey, pertamanya saya nak betulkan pada kalimah. Fa amtir tir. Okey, ta tebal, ra nipis je. Fa amtir alaina hijarah. Okay, kalau berhenti dekat hijarah, ni kan saya cakap tadi tamarbutoh. Jangan pedas lah. Ha, biasa je. Hijarah.
2: Okay.
3: Itu sahaja sebab.
2: Masya Allah.
3: Alhamdulillah. Baik bacaannya. Tengoknya cantik. Hurufnya pun cantik juga.
2: Walaupun ada satu ayat tadi kan, Masya Allah, kan? Kurang, sayang, boleh dengar kan, tapi tak apa.
3: Alhamdulillah.
2: Ustazah, seterusnya ini, kita nak kongsi lagi kiriman. Seterusnya ini kiriman daripada, sekejap Ustazah, dia terlangkau jauh kat sini. Okey, Kak Umi.
3: Baik.
2: Okey, kita dengarkan bacaannya.
3: Okey.
4: A'udhu billahi minasyaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ

0: Oh, okey. Dua harakat saja. Mm-hmm. Wallah, Allah lafzul jalalah dua harakat saja. Okey, cantik. Seterusnya, pada kalimah sami'na.
1: Okey, baris yang kelima.
0: Ya. Baris yang kelima. Sami'na, jangan sami'na. Sami'na, sopankan dia. Rahang tu ke bawah kan. Sami'na. Mim baris, mim baris bawah bunyi dia mi.
1: Mi.
0: Bukan mi.
1: Mi.
0: Sami'na.
1: Sami'na.
0: Okey, cantik. Seterusnya pada kalimah wa id qalullahumma in. Okey. Allah ini, okey, kalimah Allah. Okey, jangan lebih daripada dua harakat eh.
1: Baik.
0: Ni agak terlebih sikitlah. Okey, seterusnya pada kalimah in kana hadza, nun mati bertemu dengan huruf kaf, Sofia.
1: Yeah.
0: Apa hukumnya?
1: Ifa hakiki.
0: Pandai. Berapa harakat panjangnya? Eh, dengungnya berapa harakat?
1: Dua harakat.
0: Dua harakat. Okey, cantik. Seterusnya, pada kalimah fa'amtir. Oh, kena tebal, Sofia. To. Fa'amtir. Okey.
1: Baik.
0: Seterusnya, hijarah. Ha, pedas, Sofia. Hijaratam minas sama. Cantik, cuma nak betulkan pada ha tu, ha ya. Pedas, eh.
1: Baik.
0: Okey, seterusnya pada kalimah yang terakhir sekali, Sofia.
1: Baris yang bawah sekali, ya.
0: Mu'adzibahum. Wahum.
1: Wahum.
0: Ya, jangan mu'adzibahum. Hum.
1: Tak hum.
0: Hum. Munculkan mulut sebab baris dehada. Hadapan. Hum.
1: Hum.
0: Mu'adzibahum. Wahum.
1: Wahum.
0: Kalau yang tak tepat?
1: Wahum.
0: Bezakan mulut kita?
1: Ya, yeah, bulat
0: wahum
1: dengan
0: kita ni. Bulat dengan kita muncungkan
1: muncung
0: sikit. Hum.
1: Hum.
0: Mu'adzibahum. Hum.
1: Hum.
0: Hum.
1: Hum.
0: Boleh?
1: Boleh.
0: InsyaAllah. Itu saja, Sofia.
1: Itu saja, MasyaAllah. Baik, kita berehat seketika, Ustazah. Kembali semula selepas ini dalam Nurul Quran, cahayakan hatimu dengan Al-Quran. Ayat berapa tadi, Ustazah? Surah ayat apa?
0: Suratul Anfal, ayat 30 hingga ayat 33 di muka surat 180.

0: mengaji bersama Ustazah Nur Aisyah Mak Yamin di Melaka FM dalam program Nurul Quran. Cahayakan hatimu dengan Al-Quran. Segalanya di Melaka FM mempesonakan.
1: Nurul Quran, cahayakan hatimu dengan Al-Quran. Masa ini kita mengajak SS dan juga yang berbahagia Ustazah Nur Aisyah Mak Yamin. Untuk hari ini, ayatnya Ustazah?
2: Hari ini ayat 30 hingga ayat 33.
1: Baik.
2: Di muka surat 180. Baik. Suratul Anfal.
1: Baik, kita nak teruskan lagi bacaan kiriman daripada Amar dari Baik. Sabah.
2: Masya Allah.
1: Kota Beduk Sabah. Masya Allah, kita dengarkan.
2: Supiah?
1: Ya, saya.
2: Kak Sabah tu yang makan yang makanan laut tu ke?
1: Ya, betul.
2: Bukan Sarawak kan?
1: Ah, bukan.
2: Sabah lah kan?
1: Ya.
2: InsyaAllah kan?
1: Kalau Sarawak, Sabah ke Sarawak, ikan apa?
2: Terubuk.
1: Ah, ikan terubuk.
2: Kan? Ya, ikan terubuk masin tu kan?
1: Ya, saya suka.
2: Masya Allah, tapi banyak tulang, Sofia.
1: Ya, tapi itulah makanan yang susah nak makan, itulah makanan paling sedap sebenarnya. Kalau buat bakar kan? Masya Allah. Baik, seterusnya okay. Kita nak kongsikan kiriman pada Amar. Kiriman Amar bacaan ayat 30 hingga 33.

0: Masya Allah, itu kiriman daripada Amar. Walaupun jauh dekat di hati Ustazah, Masya Allah, sedap suara.
1: Masya Allah, barakallahu fi. Tenang aja kan?
0: Iya. Yeah.
1: Okay, mudah-mudahan Amar juga dan keadaan yang sihat bersama dengan kita pada petang ni.
0: Iya, yeah, menerusi di TikTok Ustazah.
1: Oh, alhamdulillah. Iya. Mudah-mudahan Amar juga sentiasa sihat, ceria, bahagia insya-Allah. Okey, baik bacaannya. Cuma ada beberapa tempat yang perlu diperbaiki. Pertamanya pada pada huruf dzal, Sofia. Wa iz mengalirkan je suara huruf dzal, okey. Wa iz yam tu sebab dia tu sifat sifat huruf dzal. Okey, seterusnya pada kalimah yukhrijuk. Okey, ia itu baris hadapan. Tapi Amar tersilap baris di atas. Okey. Jadi ia baris hadapan. Au yukhrijuk. Okey, dah cantik dah huruf kha. Cuma jangan ada kol-kolah.
0: Baik.
1: Jangan ada lantunan pada kha. Yukhrijuk, jangan yukh ada sikit yukh tak mau. Au yukhrijuk. Okey. Seterusnya Amar ada berhenti pada kalimah Allah.
0: Baik.
1: Ha tu perlu dijelaskan Amar ya. Wa yamkurullah. Wa yamkurullah. Okey ha. Seterusnya pada kalimah yastaghfirun. Okay, huruf ghain kena tebalkan lagi. Lain tak ada Sofia, Masya Allah.
0: Masya Allah.
1: Itu sahaja.
0: Hari ni semua berjangkit sikit je, Masya Allah.
1: Alhamdulillah. Baik bacanya, dengung pun cantik.
0: Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, seterusnya kiriman daripada, kiriman yang terakhir Ustazah.
1: Ya, baik.
0: Kiriman daripada Umi Kalsum.
1: Okey.
2: Surah Anfal. A'udzubillahiminasyaitanirwajim. بسم الله الرحمن الرحيم

وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق

0: Sadaqallahul Azim.
1: Sadaqallahul Azim. Baik, itu kiriman terakhir daripada Puan Umi Kalsum. Macam Umi. Okey, ada yang perlu diperbetulkan, Ustazah, silakan.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Masya-Allah, barakallahu fiha. Mudah-mudahan Puan Umi juga bersama dengan kita, kan?
1: Baik.
2: Hari ini ada dua Umi. Masya-Allah. Okey. Pertamanya, satu ayat tak cukup, Sofia.
1: Satu ayat tak cukup,
2: kan? Ayat 30 tu tak ada bermula ayat 31, tak apa, yang penting hantarkan kiriman pada kita. Jadi bila kita lihat pada kalimah, lihat kepada baris yang kelima.
1: Baik.
2: Pada kalimah sami'na, yang saya sebut tadi kan, maksudnya kan Sofia, sehati sejiwa jugalah petang ni kan.
1: Betul.
2: Sami'na, yang tak tepat, sami'na, sami'na, sami'na. Mim baris bawah bunyi dia mi. Okey. Yang kedua, okey. Baris yang sama, Sofia.
1: Baris yang sama.
2: In haza, jangan dilamakan pada in. Sebab apa? Nun mati bertemu dengan huruf Sofia tak nampak. Nun mati bertemu dengan huruf ha. Apa hukumnya?
1: Izhar halqi.
2: Jadi kena baca dengan terang,
1: jelas
2: dan nyata. Okey, nak baca apa yang terang, jelas dan nyata tu, Sofia? Huruf apa?
1: Huruf nun.
2: Pandai, In.
1: In.
2: Sebut tepat pada makhraj. Jadi hujung lidah kita tekan pada langit-langit yang keras ni. In. Okey, cantik. Seterusnya.
1: Baik.
2: Pada kalimah Allahumma. Jadi jangan lebih daripada dua harakan. Wa iz qalullahumma in. Okey. Seterusnya.
1: Baik.
2: Pada kalimah huruf zal, Sofia. Semua huruf zal kena hujung lidah. Bi'azabin hadha. Okey. Liyu'adzibahum. Okey, sebelum tu, Sofia. Baris yang ketiga, Sofia.
1: Okey, baris yang ketiga dari bawah.
2: Hijarah. Hijarah tamin. Ha, ini ha yang pedas.
1: Baik.
2: Okey.
1: Sama lah.
2: Ya, sama juga yang sebelum ni. Okey, seterusnya. Huruf zal. Liu'adzibahum. Hujung lidah,
1: Baik.
2: Okey. Mu'adzibahum. Tak mau mu'adzibahum. Jangan hum.
1: Hum.
2: Sopan. Begitu juga wahum.
1: Baik.
2: Itu saja, Sofia. Masya Allah.
1: Masya Allah. Semua hari ini kesalahan.
2: Yang rata-rata semua sama.
1: Ya.
2: Dan bila kesalahan yang sama dilakukan, maksudnya lebih lagi kita ingatkan. Jadi daripada yang pertama sampailah yang terakhir.
1: Betul.
2: Kebanyakannya kesalahan yang di tempat yang sama. Insya Allah. Nanti Insya Allah. Lebih mantap lagi.
1: Baik, terima kasih Ustazah. Itu surah Al-Anfal ayat 30 hingga ayat 33, ini muka surat 180. Dan minggu hadapan kita beralih pula ayat yang seterusnya, ayat
2: 34 hingga 36.
1: Hingga 36
2: di muka surat
1: 181. Baik.
2: InsyaAllah.
1: InsyaAllah kita sama pada minggu hadapan. Di waktu dan juga hari yang sama. Setiap hari Khamis pukul 5.15. Kita awal sikit. Kalau sebelum ni start 5.30 kan? Hingga 6.30. Tapi ikut shift lah. Macam kerja sesebelumnya kita ikut shift. Kita ada shift kita. Kan? Jadi sampai pukul 6. Apapun, terima kasih yang berbahagia Ustazah Nur Aisyah Mak Yamin. Dan juga selepas ni bertemankan sahabat SS bersama dengan DJ Fas akan menemani anda untuk 4 jam yang berikutnya. SS akhiri, tapi sebelum tu mungkin ada zikir ataupun doa ke ya Ustazah nak kongsikan dengan pendengar Silakan.
2: Okey, baik.
1: Sebelum kita mengakhiri program Nurul Quran ni, Ustazah, sama-sama yang sedang memandu tu, kan? Yang sedang memasak, masya-Allah kat dapur nak masak makan malam, sama-sama itu mendengarkan kami melalui di TikTok Melaka FM dan juga melalui rtmklik.rtm.jovi.my dan juga ada juga yang dengar radio. Tu radio kalau mak mentua saya tu radio ke besar, Ustazah. Okay. Dengar je kan. Okey, merupakan satu ilmu juga sebenarnya. Silakan Ustazah.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Semua dalam keadaan yang penat kan?
1: Ya.
2: Semua penat dah. Nak balik ni cepat ni, nak balik, ya Allah. Seronoknya dekat rumah kan? Betul tak?
1: Ya.
2: Kita kena tanamkan kegembiraan kita tu nak balik rumah. Tapi kena hati-hatilah.
1: Ya.
2: Jangan nak balik cepat ni, nak seronok kat rumah. Tapi apa orang kata, cilik sana, cilik sini. Tak mau. Motor pun tak nak macam gitu. Kereta pun tak nak. Kalau kereta besar, jangan action. Kita kena hormat yang lebih rendah juga daripada kita. Sebab semua orang nak balik. Semua nak kerehatan kan. Walaupun macam mana pun keadaan rumah, bukannya nak keselesaan tu rumah yang besar.
1: Tidak.
2: Rumah yang kecil tu yang memberikan ketenangan kepada kita. Biarlah pergi tidur hotel mana. Tapi kat rumah juga lagi sedap. Tu mudah-mudahan rumah kita juga Allah berikan ketenangan, keselesaan. Kalau tak ada pun kita yang kena cari, insyaAllah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Ada orang kan kata malasnya nak balik rumah. Jangan. Kita yang akan ciptakan suasana. Biarlah apa pun jua dugaan yang yang datang. Kita ingat hasbunallahu wa ni'mal wakil, alallahi tawakkalna. Tu lama tu yang dalam keadaan ramai lah. Tapi boleh kalau kita hafal. Kalaupun kita berhasbiallah, hasbiallah, la ilaha illa anta pun boleh. La ilaha illahu alaihi tawakkaltu. Maksudnya yang penting yang kita biasa buat apa? Hasbunallahu wa ni'mal wakil, 'alallahi tawakkalna. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, 'alallahi tawakkalna. Kan kita rasa susah ke apa? Cukuplah Allah sebagai pemeliharaan kita. Allah yang mencukupkan kita segala-galanya. Ya, ketenangan itu, kebahagiaan itu bukannya bergantung kepada kita punya harta benda, tak. Tak sebenarnya. Yang penting kita bekerja kerana Allah. Kita buat apa sahaja kerana Allah. Penat tu ingat Allah yang akan balas. Sebab apa? Kita buat semata-mata kerana Allah. Tapi kalau kita buat bukan kerana Allah, nanti kita penat. Penat kat dunia, nanti di sisi Allah pun nanti kita tak tahu. Jadi kita kena buat kerana Allah. Walau macam mana pun keadaan bosnya kan, menekan-nekan ke, kita pun kena tahu juga. Kita kadang-kadang menekan juga kan. Jadi kita kena apa? Kita kena sabar. Kita kena biarlah orang di sekeliling kita dalam keadaan yang gembira. Jangan kita yang buatkan orang yang tak gembira. Kita gembira, bila kita gembirakan orang, nanti kita juga akan dapat kebaikannya. Jadi kena banyak, walaupun macam mana dugaan pun melanda, hasbunallahu wa ni'mal wakil, 'alallahi tawakkalna. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, 'alallahi tawakkalna. Banyak kan, sebut je nama Allah. Yang penting dalam hati jangan putus sebut
1: Allah.
2: Wallahu a'lam. Kita berhenti sekarang ni.
1: Baik.
2: Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mari mengaji bersama Ustazah Nur Aisyah Mak Yamin di Melaka FM dalam program Nurul Quran. Cahayakan hatimu dengan Al-Quran. Segalanya di Melaka FM mempesona.

0: juga ada yang melayan lagu Hindustan.
1: Mehndi laga ke rakhna, doli saja ke rakhna. Mehndi laga ke rakhna, doli saja ke rakhna.
0: Eh, lagu 60-an pun kami ada tau.
2: Tapi

segala-galanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Klik.

Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera. Salam lakaku, maju jaya rakyat bahagia menggami dunia. Bijak laksana tuah, berani laksana jebat. Hai, selamat petang. Apa khabar semuanya? Mudah-mudahan sihat-sihat belaka. Senyum-senyum sampai ke telinga. Alhamdulillah, pada petang ni dapat kita bersua suara lagi. Bertemankan saya di sini, Watashiwa Fazirades. Haji Memashite yang akan menemani anda lah selama 6 jam dalam santai relax bermula 6 petang sehingga pukul 12 tengah malam nanti tau. Nak tanya, tengah buat apa tu? Ada yang dalam perjalanan sedang memandu keretanya dari tempat kerja menghala ke rumah, ya? Macam mana? Jam ke tidak? Biasalah kan petang-petang waktu-waktu begini, waktu puncak. Jadi berhati-hatilah dengan pemanduan anda. Biar lambat, asalkan selamat tiba ke rumah tau. Juga yang sedang minum petang, ya, selamat menjamu selera. Yang berpuasa, selamat berpuasa. Ada juga yang sedang bekerja waktu ni, habis kerja kejap lagi pukul 7, Fah, tak sabar nak tunggu balik ni, ha. Kita faham, kita faham perasaan tu, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi mudah-mudahan, ya, apa jua yang kita lakukan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Juga terima kasih buat DJ SS yang telah pun menemani anda sebentar saja tadi bersama dengan Ustazah Aisyah, ya, dalam Nurul Quran. Alhamdulillah, banyak perkara hukum tajwid yang kita pelajari pada hari ini. Semoga dapat menjadi panduanlah untuk kita memperbaiki lagi bacaan kita, khususnya bacaan Al-Quran lah, ya, pada masa akan datang. Okey, untuk jam ini kita akan layan lagu-lagu pilihan yang Fadah susun khas untuk anda. Terima kasih juga mereka yang menonton live di TikTok Melaka FM, antaranya adik Fahmi duk, yang berada di Blimbing. Oh, Blimbing, ya, Blimbing. Juga Kak Juju katanya malam ni meniaga, Fah, tapi tengah minum teh o ais dengan kerepek tempe, kemain sedap lagi. Ija di Rawang katanya hujan baru turun lebat. Tak lupa juga kita ada Brother Love, Fah, yang sedang menonton setia dari tadi. Terima kasih banyak-banyak semuanya. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami. Jom kita layan sebuah lagu nyanyian daripada kumpulan Rob Fitch. Ini dia, The Bomb. Melaka FM mempesanakan.

0: nampak macam perkara kecil, sekadar membakar sampah di halaman. Tapi kesannya jauh lebih besar. Asap mencebalkan udara dan akhirnya kita sendiri yang menyedutnya. Akibatnya, pencemaran udara boleh menyebabkan jerebu serta masalah kesihatan seperti batuk dan sesak nafas. Pembakaran terbuka adalah suatu kesalahan di sisi undang-undang. Pesalah boleh didenda sehingga RM500,000 atau penjara 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Jangan ambil mudah. Hentikan pembakaran terbuka.
1: Pesanan dimaklumkan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Teruskan keceriaan anda bersama kami di Melaka FM.

Yeah, dan daripada Amir G dengan lagu I Am The Best. Dia yang baru je dengar lagu Hindustan kan, tiba-tiba je Hindustan. Itu adalah peminat-peminat lagu-lagu Hindi. Jadi kalau anda nak dengar lebih banyak lagi lagu-lagu Bollywood kan, jangan lupa untuk dengarkan Salam Namaste setiap hari Selasa pukul 9.30 minit malam bersama dengan Cikgu Murni. Baiklah, kita nak berkongsi dengan anda. Mungkin ada yang tak tahu, hujung minggu ni tak tahulah nak buat apa, pergi mana kan. Sebenarnya macam-macam aktiviti yang berlangsung, terutama sekali di negeri Melaka ni. Antaranya Festival Sungai Melaka 2026, 18 Julai iaitu hari Sabtu. Kemeriahan diteruskan lagi dengan 5 acara menarik yang bakal menghimpunkan orang ramai dalam satu hari. Antaranya ada pertandingan Konda Kondi, juga ada MBOR, pembuatan kuih keria. Ni kena datang, bolehlah kita menjadi salah seorang peserta kan. Malaysia Book of Record, pembuatan kuih keria tu. Juga ada tug of war, tarik tali tu. Pertandingan dam aji pun ada juga. Manakala hari esoknya 19 Julai ada Pound with Aini dan juga pertandingan memancing ikan air tawar. Jadi macam-macam aktiviti yang berlangsung sempena dengan Festival Sungai Melaka 2026 ya. Jadi pastikan orang Melaka kena datang beramai-ramai, kita meriahkan suasana. Baiklah, sebentar lagi kita akan sama-sama dengarkan siaran ulangan Permata Hati tepat pada pukul 6.30 minit petang ya, yang mana untuk hari ini sama-sama kita akan dengarkan Permata Hati yang bertajuk Amalan-amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Dr. Hafiz. Jadi jangan ke mana-mana, pastikan anda terus setia bersama dengan kami. Terima kasih kepada anda yang sedang mendengarkan ya, tak kira di mana saja. Antaranya kita ada Kak Hasina, katanya tengah layan Melaka FM, kemain kuat lagi radio. Ya, volume yang dibesarkan di kedainya sambil menyantan DJ Fire lah. Terima kasih Kak Senaoi, dengar lagu Hindustan tadi, tak tahulah macam manalah gaya menyantannya. Okey, kita juga ada Kak Zara, Ali Senadi dan ramai lagi juga yang menonton live di TikTok Melaka FM. Jom kita dengarkan sebuah lagu nyanyian daripada VE. Ini dia, Karena Sayang. Melaka FM mempesanakan.

0: 102.3.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rancangan Permata Hati, sumber ilmu, hiasi diri dengan ilmu yang membawa cahaya menuju kehidupan yang kekal abadi. Bersama penceramah yang berbahagia, Ustaz Dr. Muhammad Hafiz Saleh Al-Hafiz, yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Amalan-amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ikuti bersama.
2: Tidak ada jaminan keselamatan untuk dia pada hari kiamat. Bahkan yang lebih mengerikan, yang lebih dahsyat, ingat, kalau malas nak salat, ingat hadis ni. Wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Kalau dia tak salat, dia malas nak salat, dia tak nak salat, dia degil, tak nak salat, dia malas nak bangun, malas nak berwuduk, malas nak keluar untuk salat, maka pada hari kiamat nanti dia akan dibangkitkan bersama-sama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, wa Ubay bin Khalaf. Semua ni laknatullah. Laknatullah ya alim. Golongan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sebab tu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jaga solat ya. Suruh anak-anak kita jaga solat, ya, diri

sallallahu alaihi wasallam, dia dengar baginda bersabda, alaika bikathrati sujud. Kamu banyakkan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita dah sebutkan, solat fardu pun jaga, solat sunat pun jaga. Ya. Fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'aka Allah biha darajah wa hatta 'anka biha khati'ah. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kamu wahai Tauban banyakkan sujud kepada Allah. Maksud banyak sujud ni banyakkan salat. Kerana sesungguhnya tidaklah engkau sujud kepada Allah dengan satu kali sujud kecuali Allah tinggikan darajat kamu. Ya. Orang yang jaga solat ni, tuan-tuan umpan yang dirahmati Allah, tinggi darajat dia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan menghapuskan bagi kamu satu kesalahan. Allah akan ampunkan dosa-dosa kita. Daripada Rabi'ah bin Ka'ab, ya. Dia kata, kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia pernah bermalam bersama-sama baginda sallallahu alaihi wasallam. Fa'ataituhu biwadu'ihi wa hajatih. Lalu aku pun bawakan air wudu untuk baginda sallallahu alaihi wasallam, ya. Supaya baginda dapat berwudu dan memenuhi hajat baginda. Lalu kata baginda sallallahu alaihi wasallam, faqala li sal. Sal ni maksudnya mintalah, ya. Ha. Kalau kamu ada hajat, kamu minta. Ya. Kalau apa-apa kamu ada keinginan, kamu bagi tahu. Kamu mintalah. Ya. Ha. Lalu Rabi'ah bin Ka'ab kata apa? As'aluka murafaqataka fil jannah. Aku nak bersama-sama dengan kamu dalam syurga. Ya. Aku mahu supaya aku dapat dekat dengan kamu di dalam syurga Allah. Lalu kata baginda sallallahu alaihi wasallam, aw ghaira dhalik. Ya. Kamu ada permintaan lain ke? Selain daripada permintaan tadi itu, ada permintaan lain ke? Lalu Rabi'ah bin Ka'ab kata, qultu huwa dhak. Itu saja. Tak ada permintaan lain. Yang saya berharap, yang saya nak sangat adalah agar saya dapat sama-sama dengan kamu dalam syurga. Itu saja. Sampaikan baginda tanya, ada permintaan lain ke? Tak ada. Itu saja. Lalu kata baginda sallallahu alaihi wasallam, fa'ini 'ala nafsika bikathrati sujud. Kalau itulah dia permintaan kamu, maka hendaklah engkau tolong aku supaya aku dapat tunaikan permintaan kamu ni. Kamu kena tolong aku dengan cara engkau memperbanyakkan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Bererti tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kalau kita dirikan solat fardu 17 rakaat sehari, dah 34 kali sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap rakaat kan ada 2 kali sujud, ya. 34. Masya-Allah. Ya. Ya. Kalaulah kita melazimi yang 12 rakaat solat sunat rawatib yang qabliyah dan ba'diyah yang baginda sallallahu alaihi wasallam anjurkan, campur lagi 24 kali sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dah 58 kali sujud. 58 kali sujud, masya-Allah. Kemudian kalaulah kita dirikan lepas solat sunat ba'diyah Isyak itu solat sunat witir 3 rakaat. Ya. Ada 6 kali sujud dah. Ya, masya-Allah. Dah 64 kali sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah, banyak. Kemudian kalau kita dirikan lagi salat sunat duha, ya, yang dianjurkan 4 rakaat, dah 8 kali sujud, ya, dah 72 kali sujud. Baru sehari saja, berapa kali dia sujud, berapa kali kita, 72 kali kita sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, masya-Allah. Kita tak campur lagi lah kalau kita salat sunat tahajud, salat sunat taubat, salat sunat hajat, banyak kali sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, asbab bersama-sama dengan baginda di dalam syurga Allah. Baik. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dianjurkanlah kepada kita bila kita datang salat ni kan, kita datanglah ke masjid
khususnya bagi lelaki, ya.

0: Baginda sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man ghada ilal masjid, siapa yang keluar daripada rumah dia pagi-pagi datang ke masjid, waraha ya, dan petang pun pergi masjid, ulang alik ke masjid, a'addallahu lahu nuzulahu minal jannati kullama ghada aw rah, maka tiap-tiap perjalanan pergi balik, pergi balik, pagi petang pergi, pagi petang kan, pergi balik, pergi balik tu Allah Subhanahu wa taala sediakan hidangan istimewa untuk kita dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ya, ha, masya-Allah. Jadi sebab tu tuan-tuan puan yang dirahmati Allah, jaga salat, jaga salat. Kemudian apa lagi kita nak belajar tuan-tuan puan yang dirahmati Allah, antaranya, antara yang kita nak belajar adalah yang sangat penting. Tadi solat fardu pun kita dah sebut, solat sunat pun sebut. Antara solat fardu dengan solat sunat, ba'diyah. Lepas kita dah bagi salam, sebelum kita nak dirikan solat sunat ba'diyah tu, dianjurkan sangat-sangat tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah untuk kita berwirid. Maksud lepas solat, sabar dulu tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah. Jangan tergesa-gesa sangat nak balik, tergesa-gesa nak keluar, sabar dulu. Sabar sekejap kan ya. Untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dimulai dengan istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, ataupun astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Istighfar dulu lepas salat. Kemudian tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, kita ucapkan lafaz yang masya-Allah tabarakallah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kan? Bahu baginda sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Dan sebaik-baik ucapan, ucapan yang aku ucapkan, sebaik-baik perkataan yang aku sebut, dan semua nabi-nabi sebelum aku pun sebut. Bukan aku saja. Sebaik-baik kalimah, sebaik-baik ucapan yang aku sebutkan dan semua nabi-nabi sebelum aku ucapkan adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, zikir lepas salat ni bukan bacaan yang sebarangan ya? Bukan wirid-wirid biasa saja, tapi itu diucapkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam ya. Bahkan baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri menganjurkan kepada kita bacaan tadi 100 kali pada siang hari, 100 kali pada malam hari. Betapa baginda mengamalkannya, kerana di dalam ucapan tadi ia merupakan ucapan tauhid ya, mengesakan Allah Subhanahu wa taala ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ya, tidak ada tuhan yang layak disembah melainkan Allah, dialah satu-satunya tuhan, tidak ada tuhan selain daripadanya ya. Lahul mulku wa lahul hamdu, baginya seluruh kerajaan dan baginya jua seluruh puji-pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Semuanya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi baca. Jadi baca ya. Kemudian jangan lupa tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, bacaan ayatul kursi itu penting sekali. Ayatul kursi, jangan lupa. Tiap-tiap kali lepas salat mesti kena baca. Ya. Jadikan kebiasaan, jangan tinggal ayatul kursi lepas salat. Sebab kata baginda sallallahu alaihi wasallam, siapa-siapa yang membaca ayatul kursi tiap-tiap kali selepas salat fardu, antara dirinya dengan syurga tidak ada halangan. Siapa-siapa yang nak masuk ke dalam syurga Allah, tak ada apa-apa yang menghalangi kita daripada masuk ke dalam syurga, amalkan ayatul kursi. Baca tiap-tiap kali selepas salat fardu, jangan tinggalkan. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, duduk lagi sekejap lagi, duduk kan, ya. Apa yang kita buat adalah kita bertasbih, bertahmid dan bertakbir. Imam yang standard ni, yang biasa dilakukan ni, tak tinggal keempat-empat perkara ni. Istighfar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ayatul kursi, dan tasbih, tahmid dan takbir. Paling itulah paling basic, paling pendek sekali. Ada yang panjang lagi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, tapi itulah yang sebasic-basicnya. Itu standard yang kita kena ikut, ya. Bukan kata paling-paling lah, jangan tinggalkan, ya. Kenapa kata baginda sallallahu alaihi wasallam, siapa yang sebut subhanallah 33 kali, subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, jumlahnya 99 kan, tambah satu lagi bacaan menggenapkan dia jadi 100, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Buih di lautan ni tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, ada dua ciri-ciri dia. Pertama, dia terlalu banyak, kan? Kalau kita duduk kat tepi pantai tu, kita cuba kira, tak terkira, dia terlalu banyak. Dan yang kedua, dia non-stop, kan? Sebenarnya kita tengok, dah tak ada pula buih-buihnya, tak ada, sentiasa saja ada buihnya. Tapi sebanyak macam tu, kalau banyak macam tu pun dosa kita tetap diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal lagi kena duduklah sekejap lepas salat tu, ya. Cuma tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, para ulama sebutkan dosa-dosa yang disebutkan itu adalah dosa-dosa yang biasalah, bukan dosa-dosa yang besar. Dosa-dosa yang besar kenalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, barulah ia diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Amalan-amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Dr. Muhammad Hafiz Saleh Al-Hafiz. Terima kasih kepada jawatan kuasa Masjid Al-Azim, Masjid Negeri Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama mencairkan rekaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.
2: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

segala-galanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Play.

Laga FM mempersembahkan daripada Once dengan lagu Dialova. Baru saja menghiburkan anda, membawa kita ke 6.57 minit petang, saudara. Jadi selamat petang dan juga salam senja kepada semua yang mendengar ketika ini. Ada yang dalam perjalanan pulang ke rumah masing-masing, ya, dari penat bekerja seharian. Saya doakan semoga selamat sampai. Juga ada yang sedang bersiap-siap nak ke masjid, nak pergi surau kejap lagi malam ni, kan. Tentunya ada pelbagai program yang telah pun dianjurkan. Bacaan Yasin, ada tahlil dan sebagainya. Kita doakan semoga dilancarkan segala urusan. Baik, saudara, untuk kata-kata renungan kita bersama pada petang ini. Tapi sebelum tu, Fana kongsikan info solat bagi azan maghrib pada hari ini adalah pada pukul 7.26 minit malam. Saudara, di ambang senja yang semakin melabuhkan tirainya, kita belajar bahawa tidak semua yang indah di mata itu indah juga di hati. Ada insan yang hadir dengan senyuman dan kata-kata manis, namun akhirnya meninggalkan luka yang sukar untuk dimengerti. Jadi jangan menilai manusia hanya pada rupa dan bicara. Nilailah pada akhlak, budi dan juga kejujuran yang terpancar dalam perbuatannya. Ya, kerana hidup ini adalah pentas yang mengajar kita tentang erti percaya, tentang kecewa, dan akhirnya menjadi lebih bijaksana. Dan semoga setiap pengalaman menjadikan kita insan yang lebih berhati-hati dalam menilai, namun tidak pernah berhenti berbuat baik kepada sesama kita. Jadi ayo sama-sama kita hayati pesan menerusi lagu ini, Tak Seindah Wajah, oleh Allahyarham Tan Sri SM Salim, tentunya di Melaka FM mempesonakan.

Di antara punca hilangnya berkat rezeki dalam keluarga ialah sering bergaduh di dalam rumah tangga lah. Sama ada anak ataupun suami isteri. Maka dengan sebab itu, jangan bergaduh suami isteri. Apatah lagi kalau bergaduhnya tentang masalah duit. Bila pasangan tidak reda antara satu sama lain, di situlah rezeki akan disekat. Itu sebabnya kalau sekiranya kita menghadapi tekanan dari sudut rezeki, maka berbanyakkan istighfar. Nanti Allah Ta'ala beri jalan keluar dan diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kalau kita lihat ada satu amalan, orang membaca wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi baca ayat itu setiap pagi 7 kali. Dan yang keduanya, membaca doa yang diajar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri ar-rijal. Kalau kita ada hutang, baca ayat ni. Kerana berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat dia menghadapi tekanan hutang. Jadi dia duduk dalam masjid tak keluar-keluar. Rasulullah tegur dia. Bila dia kata aku menghadapi masalah hutang, Rasulullah kata kalau dah menghadapi masalah hutang, duduk dalam masjid tak selesai masalah hutang, kamu kena keluar bekerja. Lalu diajarkan dia doa, dibaca, dan alhamdulillah dalam tempoh seminggu selepas daripada itu dia datang balik jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, semua masalah aku selesai. Ada seorang sahabat disebutkan dalam kitab Minhajul Abidin, dia kata adalah sesuatu yang tidak sempurna meninggalkan sesuatu yang lebih baik kepada seorang anak perempuan melainkan meninggalkan kepadanya suatu waqiah. Kalau kita anak kita kan, kita meninggalkan harta, tentu hartanya akan habis. Tapi kalau kita meninggalkan untuk dia boleh baca suatu waqiah, maka suatu waqiah ni adalah disebut sebagai surah pembendaharaan. Jadi dibaca sebelum tidur. Kalau tak boleh dibaca sebelum tidur, maka pada waktu pagi baca ni. Dengan izin Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan melapangkan.

0: membaca Al-Quran selepas daripada solat maghrib dan solat subuh akan dapat mencerdaskan otak sampai kepada 80%. Berkata Malik bin Umair, seorang daripada para sahabat, mengatakan bahawa satu-satunya manusia yang tidak tua ataupun awet muda tidak lupa adalah orang yang selalu membaca Al-Quran. Orang yang selalu baca Quran, maka dia ni tidak akan dihinggapi penyakit nyanyuk. Jadi manusia yang paling jernih akalnya ialah adalah para pembaca Quran. Kerana bila dia baca Quran ini, dia membaca kalamullah. Bila lisan dia membaca kalamullah, sudah tentu dia akan menjaga seluruh anggota dan tubuh badan dia daripada melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah SWT. Maka berkata Imam Al-Qutubi, barang siapa yang membaca Al-Quran, maka Allah akan menjadikan ingatannya segar meskipun umurnya mencapai 100 tahun. Ini kata-kata Imam Qutubi, seorang ulama tafsir. Dan Imam Ibrahim Al-Maqdisi memberi wasiat kepada muridnya Abbas bin Abdi Daim rahimahullah, perbanyakkanlah membaca Al-Quran, jangan pernah kau tinggalkan, kerana sesungguhnya setiap yang kamu inginkan akan dimudahkan setara dengan yang kamu baca. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan orang yang siang malam dia sibuk dengan Al-Quran. Al-Laylu atrafan nahar. Mereka ni siang malam baca Quran sampai tak sempat nak minta dengan Allah. Orang yang sibuk baca Quran ni sehingga dia tak sempat dengan nak minta dengan Allah, nak minta murah rezeki, nak minta panjang umur, nak minta kelapangan hidup. Maka dengan sebab dia sibuk baca Quran ini, Allah Ta'ala akan memberi yang lebih baik daripada orang yang meminta. Dan telah berkata Ibnu Salah, bahawasanya para malaikat tidak diberi keutamaan untuk membaca Al-Quran. Malaikat tidak diberi taklif kan. Tapi kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala turunkan kitab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Al-Quran. Maka oleh kerana itu para malaikat bersemangat untuk selalu mendengar siapa sahaja di kalangan manusia yang membaca Al-Quran. Jadi disebut dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yasluna kitaballahi wa yatadarasu bainahu illa nazal alaihim sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa khaffatuhumul malaikah. Mereka akan sentiasa dikelilingi oleh para malaikat. Dan berkata Abu Zanad, di tengah malam aku keluar menuju ke masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku tidak ada satu pun rumah yang aku lawati melainkan padanya orang baca Quran.
1: Dato' Haji Muhammad Hashim Al-Hafiz, Imam Besar Masjid Al-Azim, Masjid Negeri Melaka. Allah.

Jadikanlah doa dan zikir ini sebagai basahan lidah dan santapan rohani setiap pagi dan petang. Moga-moga diperteguhkan iman dan dimantapkan serta dipertingkatkan keyakinan kita.

الصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah

0: akhirat, dan peliharalah kami dari azab neraka.
1: Zagat FM 102.3.

Like FM, apa sahaja kan daripada UNIC dengan lagu My Love. Baru saja menghiburkan anda. 7.58 minit malam pada waktu ini. Terima kasih terus setia bersama dengan kami. Bertemankan saya DJ Faz dekat sini si rama-rama yang akan terbang malam menemani anda dalam santai, relax Melaka FM. Untuk hari ini, hari Khamis 16 Julai 2026, Alhamdulillah telah pun memasuki hari yang kedua untuk bulan Safar 1448 Hijriah, kan? Sekejap betul masa itu berlalu. Diam tak diam, dah masuk bulan Safar dah pun, kan? Okeylah, selepas ni di jam 8 hingga 9 malam kita akan layan Zone Music tanpa henti. Dan untuk pandu muslimin dan juga muslimat, masuknya waktu solat fardu isyak adalah pada pukul 8.40 minit malam. Seterusnya tepat pukul 9 nanti kita akan dengarkan berita nasional dari Pusat Berita Radio di Angkasa Puri. Jadi jangan ke mana-mana, pastikan anda terus melekat bersama dengan kami. Sebab apa, malam nanti pukul 9.30 minit malam kita ada rancangan Senada Duet, tentunya di Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka. Melaka FM, di mana-mana sahaja

0: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
1: Mana lagi?
2: Melaka FM pasti mempesona.

Ya Allah, berilah rahmat ke atas penghulu kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi penawar kepada hati-hati, kesembuhan dan kesejahteraan badan.

bijak laksana tua. Berani laksana jebat. Melaka FM, 18 jam sehari. Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan

0: Amin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua para pendengar di Melaka FM? Saya Ustaz Fazli Samir seperti biasa menemani anda dalam segmen Jana Minda, dan saya kena percaya siapa-siapa yang senang mendengar ni insya-Allah akan terjana minda untuk menjadi insan yang lebih hebat, lebih berjaya pada masa akan datang. Ni, hari ni Ustaz nak cerita tajuk yang sangat-sangat best ni. Apa dia? Ha? Siapa kat sini yang pernah merajuk? Kan, selalunya kalau kita cerita pasal merajuk ni, mungkin anak-anak, mungkin anak pelajar, mungkin pasangan kita, dan kadang-kadang di kalangan rakan sekerja pun pernah

Saya nak share tentang bagaimana nak uruskan tentang emosi merajuk ni. Okey, seperti mana yang kita tahu tuan dan puan, rahmati Allah sekalian, merajuk selalu terdapat dalam beberapa bentuk. Pertama, dia merajuk sebab protes. Ini terutamanya anak-anak kecil. Anak-anak kecil kita lah. Kadang-kadang kan, nak dapatkan sesuatu tak dapat, maka dia pun merajuk. Kadang-kadang merajuk dia tuan dan puan, mak ayah tak tahan. Betul tak betul? Yang baling barang ada, yang menjerit macam orang gila. Aduh, ya Allah, hanya kesabaran yang perlu kita terapkan. Yang kedua tuan dan puan adalah, yang ini yang paling kita takut, merajuk sebagai tanda membalas dendam. Perbuatan merajuk sebegini boleh merenggangkan persahabatan atau perhubungan, dan yang paling kita takut, dia berakhir dengan penceraian atau

Ha, kenapa tuan-tuan? Yang pertama, paling famous sebab cemburu. Ha, bab cemburu antara perempuan, benda yang memang hari ini fitrah manusia kan? Terutamanya pasangan suami isteri. Jangan sangka anak beranak hari ini terutamanya di kalangan anak pertama, kedua, tiga tak ada perasaan cemburu tau. Ha, ada juga. Ha, sebab itu kita kena pandai mengurus emosi tentang merajuk ni. Ha, nanti kita dengar dan kita belajar. Yang kedua adalah disebabkan tak dapat barang atau apa yang dihajati atau diinginkan.

0: hari ini mengatur kehidupan kita, masa kita, agar isu merajuk ini tak berlaku. Dan akhir sekali, tuan-tuan dan puan-puan, kenapa merajuk ini boleh berlaku? Disebabkan ada orang lain lebih hebat daripada dia. Dia rasa tercabar, dia rasa hari ini ada cabaran, dia rasa terancam. Yang ni yang hari ini kita panggil merajuk dalam keadaan negatif. Bagi mereka terutama, jangan sekerja, jangan macam tu. Kadang-kadang kita nampak kan, bos kita ni layan kawan kita je, kita ni macam tak dipandang je kan. Siapa pernah rasa macam tu? Kadang-kadang hati kita terasa macam, tak adalah bos ni, bos ni pilih kasih lah. Dan akhirnya kita merajuk dan protes tentang kita punya tugas kerja dan sebagainya. Sebab itu kita kena tahu bagaimana nak urus merajuk kita, bagaimana pula kita nak pujuk diri kita, rakan kita dan orang-orang yang merajuk ni, agar ia kembali kepada insan yang lebih positif, lebih ceria dan lebih bahagia. Nak tahu? Kenalah hari ini setia mendengar Radio Melaka FM, kerana esok saya akan bongkarkan bagaimana kita nak pujuk orang yang merajuk ini. Jumpa saya lagi, Ustaz Fadhil Zaimin, dalam segmen Jangan Minda.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadhil Zaimin dalam Jangan Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jangan Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM. Radio No. 1 Orang Melaka. Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka FM, 18 jam sehari.
2: Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan. Zon Music tak berhenti dari 8 malam hingga 9 malam.
3: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadir.

strategi riset tangani inflasi kos kesihatan. Kawalan keselamatan di pantai timur Sabah terus diperkukuh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam.

Yang FM mempersanakan. Hai, hai, hai. Assalamualaikum dan juga selamat malam kepada semua pendengar setia Melaka FM. Terima kasih masih kekal bersama dengan kami. Bertemankan saya Watashiwa Fazirades Haji Memashitek DJ Fazi rama-rama menemani anda malam ni, hari Khamis malam Jumaat kan. Baiklah, dah pukul 9.17 minit malam pada waktu ini. Apa khabar semuanya yang baru saja mendengarkan kami? Harap-harap baik, sihat. Alhamdulillah. Almaklumlah ya, di negeri Melaka hari ini panas. Lit. Di siang hari kemain bahangnya. Ada juga yang gerimis, hujah rintik-rintik kan. Apa jua keadaan cuaca, sama-samalah kita jaga kesihatan ini. Jangan lupa minum air masak banyak-banyak tau. Okeylah. Malam ni jangan lupa kita ada rancangan Senada Duet tepat pukul 9.30 minit malam, yang mana anda boleh buat permintaan lagu-lagu duet sahaja tau. Jangan ada yang minta lagu solo. Kalau minta lagu solo, minta maaf sangat-sangat. Alahai, tak dapat le Dak Fah nak tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Juga terima kasih yang menonton live di TikTok Melaka FM. Okey, saya nampak DJ Radio Klasik Kak Sabri Rina, kekasih lama. Dandut tak ada ke katanya? Alahai, dandut hari Sabtu malam Ahad ya. DJ Sabrina, kekasih lama. Terima kasih menonton live kita. Juga kita ada Cik Mat Kasim. Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Terima kasih. Kak Rosnani Ahmad, kita nampak Fahmi, Kak Fatima Emma. Siapa lagi tu ha? Siapa itu? Abang The Sale, Fans Raikal, Siti Khadijah. Malam ni nak minta lagu. Okey, boleh. Yang nak minta lagu tu boleh hantarkan dekat nombor Wasabi Melaka FM 0108061023. Baiklah, jom kita berhibur dulu dengan sebuah lagu nyanyian daripada Lia Aziz, Kucu Kucha. Lagi comel kan? Untuk anda, Melaka FM mempesonakan.

Bukit ni biasa je. Mungkin itu yang selalu bermain di fikiran sesetengah pendaki. Terlalu yakin dengan pengalaman, terlalu percaya pada kemampuan diri. Hakikatnya, gunung dan bukit tidak pernah mengenal siapa kita. Yang berpengalaman boleh sesat, yang kuat boleh keletihan, yang yakin boleh ditimpa musibah. Sebelum mendaki, semak cuaca, bawa bekalan mencukupi, gunakan peralatan yang sesuai dan jangan mendaki seorang diri. Dan yang paling penting, tinggalkan ego di kaki bukit, bukan akal fikiran. Nikmati keindahan alam dengan penuh rasa hormat dan juga tanggungjawab. Kerana kejayaan sebenar bukan hanya sampai ke puncak, tetapi pulang ke pangkuan keluarga dengan selamat. Pesanan himat masyarakat ini dibawakan oleh Melaka FM.

Like FM, bersama kan anda 9.30 minit malam pada waktu ini. Kita bersama dalam rancangan Senada Duet, Melodi Hati Satukan Jiwa, yang mana Fah akan keudarakan lagu-lagu pilihan ya, yang anda hantar menerusi talian wasabi kami. Dan yang paling penting, lagu permintaan itu mestilah lagu duet sahaja. Jangan ada yang minta lagu solo pula kan. Kalau lagu solo, minta maaf sekali lagi, tak dapatlah Fah nak tunaikan. Okey, sebelum itu Fah ada pantun untuk anda. Burung merpati terbang berdua, hinggap seketika di pohon jati. Senada duet menyatu jiwa, melodi indah menyentuh hati. Alahai, satu lagi pantun lah. Petang redup di tepi muara, angin bertiup membawa damai. Senada duet bersua suara, melodi hati menyatu sampai. Alahai, kemain sedap pantun nafas. Masuk bakul angkat sendiri. Alahai, sekali-sekala harap-harap Raja Pantun dengar le. Dakfah boleh berpantun. Okeylah, kita nak tunaikan lagu-lagu permintaan anda yang dihantar menerusi talian wasabi kami. Antaranya kita ada Kak Emma Mansur dari Umbai. Assalamualaikum DJ Fah, si rama-rama. Waalaikumsalam. Selamat bertugas kembali Senada Duet malam ni. Kak Emma nak dengar lagu Mawar Merah, nyanyian daripada Razis Ismail dan juga Raja Emma. Dengan ucapan Melaka FM tetap nombor satu di hatiku, semoga terus berjaya. Terima kasih Fah. Sama-sama. Baiklah, sebelum kita nak layan lagu permintaan daripada Kak Emma Mansur, ini dia, kita dengar dulu lagu pilihan daripada Kak Zai, lagu Jika Rulas dan juga Melagoslo. Melaka FM.

0: Nak balik kampung atau nak jalan jauh? Sebelum gerak, luangkan seminit periksa tayar kenderaan anda. Pastikan tekanan angin cukup, bunga tayar masih elok dan tayar simpanan sedia digunakan. Perjalanan lebih tenang, keluarga pun lebih selamat. Pandu cermat sampai selamat. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Anda sekarang sedang mendengar Senarai Duet di Melaka FM.

Lagi FM mempersonakan daripada Raja Emma dan juga Razis Ismail dengan lagu Mawar Merah. Tertunai sudah lagu permintaan. Alahai. Kemain seronok lagi kan? Bila lagu-lagu yang kita pohon dikeudarakan oleh penyampai-penyampai radio. Saya faham perasaan tu. Walaupun saya menjadi penyampai radio, kadang-kadang ada juga minta lagu. Bila masa DJ Malam tugas pukul 11 pagi kan? Ada cinta yang hadir dengan senyuman. Ada juga cinta yang meninggalkan kenangan. Namun seperti mawar merah, walau kelopaknya gugur, harumnya tetap tinggal di hati. Jadi buat yang sedang mengenang seseorang, hayatilah lagu tadi. Mudah-mudahan anda hayatilah ya. Okeylah, jangan lupa untuk sama-sama menyaksikan 5 peserta uji bakat akhir bintang kecil secara langsung di TikTok Melaka FM, iaitu pada 18 Julai hari Sabtu pukul 10 pagi, yang mana uji bakat ini diadakan di auditorium Melaka FM. Jangan lupa hari Sabtu pukul 10 pagi, di mana? Di live TikTok Melaka FM. Baiklah, kita nak tunaikan lagi lagu-lagu pilihan daripada sahabat-sahabat kita ni. Okey, kita ada Mak Jah. Kata Mak Jah, selamat berkonti DJ Faz. Terima kasih Mak Jah, malam ni nak dengar lagu Jangan Menangis Sayang daripada Safura dan juga Oni. Nak tujukan kepada semua yang sedang mendengarkan radio nombor 1 orang Melaka. Okey Faz, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi Faz nak tunaikan lagu permintaan daripada Cik Farizek. Katanya malam ni nak dengar lagu Shakira dan juga Wycliffe Jean. Oh, tak betul lah namanya saya sebut ya. Lagu yang berjudul Hips Don't Lie. Okay, lagu ni ditujukan kepada semua peminat pasukan Spanyol, yang mana Spanyol akan bertemu dengan Argentina pada perlawanan akhir Piala Dunia 2026. Jadi jom kita layan, tentunya dalam senada duet Melaka FM.

0: fizikal. Ramai antara kita berdepan dengan tekanan, penat dan stres tanpa disedari. Dapatkan sokongan daripada keluarga, rakan atau kaunselor. Tangani stres dengan cara yang sihat dan luangkan masa untuk rehat serta aktiviti yang menenangkan. Jika emosi mula terasa tidak stabil, dapatkan sokongan awal. Kerana anda tidak bersendirian, hubungi talian Health 1555 untuk bantuan dan sokongan. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Anda sekarang sedang mendengar Senarai Duet di Melaka FM.

Yang Lock FM mempersembahkan daripada Safura dan juga Oni dengan lagunya Jangan Menangis Sayang. Ya, kepada penyokong-penyokong England ya. Penyokong-penyokong pasukan yang menentang Spanyol kan. Okey, di separuh akhir jangan bersedih. Perjalanan kehidupan ini masih panjang lagi. Saya tahu ada yang dah ambil cuti sakit, terutama sekali penyokong pasukan England kan. Cuti sakit disebabkan oleh kekalahan England kepada Argentina. Bertabahlah hati. Nanti jangan lupa terus menyokong perlawanan akhir antara Argentina yang akan bertemu dengan Spanyol. Agak-agaknya antara dua pasukan tersebut, siapakah yang bakal menjadi juara Piala Dunia pada tahun 2026 ini? Rasa-rasanya masing-masing dah ada jawapan kan. Kalau di Argentina tu kita ada pemain bintangnya, iaitu Lionel Messi. Di Spanyol pula kita ada Lamine Yamal, seorang pemain muda yang cukup-cukup berbakat. Jadi sama-samalah kita nantikan ya. Baiklah, kita nak berkongsi dengan anda mengenai Hari Inovasi Kebangsaan at Melaka 2026. Tapi bukan sekarang lah, kejap aja lagi. Fana nak bacakan kiriman daripada sahabat-sahabat kita ni. Moksu Raja Alias katanya, selamat malam DJ Faz. Moksu malam ni nak dengar lagu Juwita Ku Sayang, nyanyian daripada Tubaitu dan juga Anis Suraya. Ataupun lagu Rindu Tapi Jauh, Andra Respati dan Inol Viola. Katanya lagu ni untuk Ajah Zainab, Maya Jasin, Mama Nomi, Kak Bit, Kak Nani, Kak Ram, Cik Mah Melemau, dan juga best friendnya Cik Ramli Bertam Hulu. Dengan ucapan salam sejahtera, moga sihat selalu buat DJ Fa. Terima kasih banyak-banyak. Sama-sama. Baiklah. Tapi sebelum itu kita nak layan lagu permintaan daripada Amir Danish Muhammad. Katanya nak dengarkan daripada Awi Rafael dan juga Kakak Azraf, Ada Jalannya. Lagu ni nak tujukan buat Mama yang sedang bekerja, Mama Nora. Semoga sihat dan jaga diri selalu. Senada Duet, Melaka FM.

Rindu itu jauh daripada Andra Respati bersama dengan Ino Viola. Ya, saudara, rindu itu memang unik. Kadang-kadang jarak hanya dipisahkan oleh beberapa kilometer. Namun terasa begitu jauh. Ada juga yang dipisahkan oleh lautan dan juga waktu, tetapi tetap dekat di hati, kan? Jadi buat sedang memendam rasa rindu kepada insan yang tersayang, apa kata kita kirimkan doa pada angin malam, semoga ianya sampai kepada mereka. Itulah dia lagu pilihan daripada sahabat kita tadi. Semoga terhibur dan terubat rindu di hati. Perasaan rindu dengan sayang ni memang tak boleh dipaksa. Mana ada orang kena paksa sayang? Adakah? Kalau ada, nasib lenak. Oh, yalah. Okey, kita nak berkongsi dengan anda mengenai Hari Inovasi Kebangsaan at Melaka 2026. Yang mana warga Melaka ya dijemput untuk menyertai program ini. Yang mana untuk kategori penyertaannya adalah IPTA dan juga IPTS, Agensi Politeknik, Kolej Community, Kolej Kemahiran Tinggi MARA, Kolej Profesional MARA, Institut Kemahiran MARA, Kolej Vocational, juga kategori untuk guru-guru, sekolah menengah, sekolah rendah, prasekolah. Itu untuk kategorinya. Yang mana tarikh tutup penyertaan adalah pada 20 Julai 2026. Tinggal 4 hari sahaja lagi. Hari Inovasi Kebangsaan at Melaka 2026 ni akan berlangsung pada 6 Ogos 2026 hari Khamis. Bermula 8 pagi hingga 5 petang. Bertempat di Kampus Melaka University Multimedia. Jadi untuk sebarang pertanyaan, anda boleh hantarkan email kepada haikam2026.mmu@gmail.com. Baiklah, mari kita teruskan lagi dengan lagu-lagu pilihan seterusnya. Kita ada Mazatul Irda, DJ Faz. Malam ni nak dengar lagu Arwah Acik dan juga Siti Nodiana. Tajuknya Paling Comel. Lagu ni nak tujukan buat Arik, Aisyah Umaira, Kak Zura Juju. Tak lupa untuk Mak Senas keluarga, Kak Zara Desil, Muhammad Fahmi, Adik Fahmi. Untuk semua pendengar setia, untuk DJ Fah juga, semoga terhibur, sihat-sihat selalu, jaga kesihatan, selamat bertugas. Daripada Mazatul Erda, marilah kita berhibur dengan lagu Paling Comel untuk anda dalam Senada Duet. Like FM mempesonakan.

0: demam denggi bukan sekadar demam biasa. Ia boleh datang tanpa amaran dan bertukar menjadi bahaya dalam sekelip mata. Awas, tanda-tandanya demam denggi secara tiba-tiba, sakit kepala dan sakit di belakang mata, sakit otot dan sendi, muntah, ceret-deret, malah pendarahan gusi. Jangan tunggu hingga terlambat. Jika anda atau keluarga mengalami gejala ini, segera dapatkan rawatan. Ingat, cegah sebelum terkena. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Dunia sekarang makin canggih.
2: Nak berkomunikasi senang dan mudah je.
1: Salah satunya menerusi aplikasi WhatsApp. Kami di Melaka FM pun ada nombor WhatsApp. Nombornya 010-806-1023.
2: Simpan dalam telefon bimbit anda nombor ini. 010-806-1023.
1: Ingat, 010-806-1023. Melaka FM sentiasa menemani

lagu pilihan daripada Nur Kamalin Mastura, Misha Omar bersama dengan Jacqueline Victor dengan lagu CINTA, Cinta. Yang mana saudara, cinta itu tidak selalu hadir dengan janji yang indah. Kadang-kadang ya, ianya datang sebagai pelajaran yang mana mengajar kita tentang setia, tentang pengorbanan dan juga keikhlasan. Walaupun ada hati yang terluka, cinta itu tetap menjadi bahasa yang paling mudah untuk difahami oleh jiwa kita ni, ha. Jadi untuk yang sedang merasai indah dan juga peritnya sebuah cinta, sama-samalah kita menghayati lagu-lagu cinta pada malam ini. Okey, jangan lupa malam esok kita ada malam bunga-bunga cinta bersama dengan DJ Ain. Ya, lebih banyak lagi lagu cinta yang boleh anda dengar dan juga kata-kata cinta yang indah. Baiklah, 10.19 minit malam. Terima kasih pada anda yang terus setia bersama dengan kami. Juga yang menonton live di TikTok Melaka FM. Kita ada Ahram. Kita ada Khairul Anwar. Mr. Hadi. Siapa lagi yang menonton? Kita ada Frida. The Seal. Encik Senyap. Ada ramai lagi, terima kasih. Nick Shadila pun ada, katanya tahniah Spanyol ke perlawanan akhir Piala Dunia. Ya, betul. Yang mana untuk makluman anda, bagi penentuan tempat ketiga, Perancis akan bertemu dengan England. Perlawanan yang akan diadakan pada 19 Julai pukul 4 pagi. Jadi anda boleh tonton menerusi saluran Sukan Plus ya, di RTM. Macam mana nak tonton kalau tak ada TV dekat rumah? Boleh muat turun aplikasi RTM Click. Jadi anda boleh menonton secara percuma di mana-mana sahaja. Jangan risau. Okey, untuk perlawanan akhir pula akan berlangsung pada 20 Julai pukul 2 pagi antara Spanyol bertemu dengan Argentina. Baiklah, kita nak teruskan dengan lagu-lagu pilihan. Kita ada The Seal di sini. Katanya malam ni nak dengar lagu sedih lah DJ Faz. Alahai. Lagu yang berjudul Musafir Rindu, nyanyian daripada Datuk Ramli Sarip dan juga Dayan Nur Faiza. Semoga terhibur hendaknya sayap-sayap Melaka FM. Katanya, kalau rindukan mak ayah yang berada di kampung tu, jenguk-jenguklah selagi mereka belum melelapkan mata untuk selama-lamanya. Betul. Telefon, jangan tak telefon. Mak ayah ni rindu, cuma tak bagi tahu dengan anak-anak. Jangan sampai mereka cakap mak dengan abah ni rindu dengan kau, tak telefon pun bila nak balik nak. Oi, telefon ya, telefon sekarang. Senada duet.

0: vape hari ini bukan lagi sekadar vape biasa. Ia mungkin mengandungi dadah sintetik berbahaya tanpa anda sedari. Bahan seperti ganja sintetik, metafetamin dan MDMA telah dikesan dalam vape. Satu sedutan merosakkan kesihatan. Satu percubaan membawa kepada ketagihan. Jangan ambil risiko, jangan mudah percaya. Lindungi diri anda sebelum terlambat.
1: Pesanan dimaklumkan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Anda sekarang sedang mendengar Senada Duet di Melaka FM.

itu dia lagu Ida Ezrin dan juga Dan Manja, adik saya abis sore. Lagu permintaan daripada Akmal Syakir. Katanya lagu ni Akmal nak tujukan untuk seseorang yang sentiasa berada di dalam hati dengan ucapan kenang daku dalam doamu amboi. Bukan main romantis lagi ya. Ucapan Akmal untuk seseorang. Okeylah, terima kasih pada anda yang terus setia bersama dengan kami pada waktu ini, bertemankan saya DJ Fas si Rama-Rama dalam rancangan Senada Duet Melodi Hati Satukan Jiwa. Baik, jangan lupa untuk sama-sama memeriahkan Festival Sungai Melaka 2026 yang mana berlangsung dari 12 Julai hingga 19 Julai 2026 ya. Antara kemeriahan pada hari Sabtu nanti ada pertandingan Konda Kondi, ada Malaysia Book of Record, pembuatan kuih keria, ada Tug of War dan juga pertandingan Dam Aji. Seterusnya pada 19 Julai ada rancangan ataupun aktiviti Pound with Aini dan juga pertandingan memancing ikan air tawar. Jadi jangan lupa adik beramai-ramai untuk memeriahkan Festival Sungai Melaka 2026. Ajak keluarga, ajak kawan-kawan, tahu, datang beramai-ramai kalau boleh, sertai aktiviti yang diadakan. Baiklah, kita nak tunaikan lagu permintaan seterusnya daripada Alif. Katanya nak dengar lagu Hafiz Suib dan juga Adira, lagu yang berjudul Untuk Cinta. Nak tunjukkan untuk semua pendengar setia Senada Duet dengan ucapan selamat malam. Melaka FM mempesonakan.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Anda sekarang sedang mendengar Senada Duet di Mega FM.

Mendung tak bererti hujan daripada Ella, nyanyian bersama Daddy Dores, lagu pilihan daripada Cik Hamdan. Okey, ucapan daripada Cik Hamdan kita, lagu ni nak tujukan buat DJ Faz, untuk DJ Melaka FM, tak lupa buat sahabat-sahabat semua, sayap-sayap Melaka FM, dengan ucapan semoga terhibur dan juga gembira. Baik, memang dengar lagu ni gembira. Mendung tak bererti hujan, ya. Penuh, orang kata mendalam lah maksudnya. Kalau orang cinta ni meleleh air mata, kan. Baiklah, 10.43 minit malam pada waktu ni. Terima kasih yang terus setia bersama dengan kami. Tak kira di mana saja anda berada. Yang mana belum lagi muat turun aplikasi RTM Klik, muat turun sekarang. Kerana anda boleh menonton perlawanan akhir Piala Dunia antara Argentina yang akan bertemu dengan Spanyol yang akan diadakan pada 20 Julai nanti. Sejarahlah, sejarah perlawanan ataupun pertemuan antara Spanyol dan juga Argentina ni. Spanyol pernah menjaringkan 6 gol ketika bertemu dengan Argentina. Itu sejarah perlawanan ataupun pertemuan antara mereka. Jadi agak-agaknya bagaimana perlawanan akhir yang akan berlangsung nanti. Nak dengar sorakan pasukan Argentina? Silakan. Ya, ramai. Pasukan Spanyol, mana penyokongnya? Ya, vamos España. Oh gitu, ramai juga. Jadi sama-samalah kita nantikan kehangatannya. Baiklah, kita nak tunaikan lagu-lagu permintaan. Kita ada Kak Nuri Angkasa. Assalamualaikum DJ Fah. Waalaikumsalam. Nak dengar lagu Uji Rashid dan juga Hil Amir, Antara Matamu dan Mataku, untuk hiburan Kak Zakiah yang bertugas di Hospital Tuanku Jaafar Seremban, Siti Nur Cahaya, Rosnani Abu Kasim di Seremban City, Zaida Kamal dan juga Ajah Zainab di Alor Gajah, juga untuk Kak Hajah Nur Kamariah yang berada di Singapura. Baik, kejap lagi kita layan lagu tu. Tapi apa kata, jom kita berhibur dengan lagu permintaan daripada Hakimi. Katanya nak dengar Yasir Atak dan juga Wani Sidik, Teruna Dara Idaman. Untuk semua pendengar setia Melaka FM dan juga pendengar Senada Duet, layan tentunya di Melaka FM mempesonakan.

Like FM mempesonakan antara matamu dan mataku. Nyanyian daripada Ujit Rashid dan juga Hil Amir baru saja menghiburkan anda. Baiklah saudara, sebentar lagi ya, selepas berita nasional tepat pukul 11 malam, Fah nak berkongsi dengan anda tanda badan anda mungkin kurang tidur yang berkualiti. Ha, ni kena ambil perhatian, jangan pandang remeh mengenai hal tidur ni. Almaklumlah, sekarang ni kan musim bola, makan bola, mandi bola, kerja bola, tidur pun bola. Ada yang kata, tak sempat nak tidur lu sebab menonton bola pagi-pagi kan. Lepas tu nak bekerja pula, siang nak mengurus anak. Sampai satu hari ada yang tidur 2 jam aja. Ini kena ambil perhatian mengenai dengan tidur yang berkualiti. Tapi kejap lagi lah, Fah akan kongsikan dengan anda lepas pukul 11 malam nanti, okey? Dan kita nak layan lagu senada duet. Permintaan daripada Kak Senah kita. Kak Senah kata, tadi saya dah balik rumah, menyantan dah siap, tapi ni ha, last minute orang panggil, nak kenalah menyantan sekali lagi di tengah malam sambil ditemani Melaka FM. Jadi malam ni Kak Senah nak minta lagu nyanyian daripada Manoha Shetty, Anuradha Padwal dan juga Kabita Krishna Murti. Lagu yang berjudul Jopia Kartehe, sebuah lagu yang menjadi runut dalam filem yang dilakonkan oleh Ajay Devgan dan juga Madhuri Dixit, sebuah filem yang bertajuk Ye Raste Hen Pyarke, ditayangkan pada tahun 2001. Macam Salam Maste pula kan. Marilah Kak Senah, oi, bagi lelap sikit. Lelap pula, bagi bersemangat sikit nak menyantan. Amboi, kemain. Senyum. Kami menyantan ya. Senada duet Melaka FM.

0: tersebar dalam beberapa saat saja, tapi kesannya berpanjangan. Penyebaran berita palsu bukan satu isu kecil. Ia boleh mengelirukan masyarakat, menjejaskan ketenteraman awam dan mengganggu keharmonian negara. Di Malaysia, tindakan undang-undang boleh diambil terhadap individu yang menyebarkan maklumat palsu. Denda sehingga RM50,000 dan penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali di bawah peruntukan sedia ada. Semak sebelum percaya. Jangan jadi penyebar berita palsu.
1: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

daripada projek The Band dan juga Javita Paul dengan lagu Tetap Ku Cinta dalam senada duet Melodi Hati Satukan Jiwa. Baiklah, 11.19 minit malam pada waktu ini di jam yang terakhir tugas Anfas ya pada malam ini. Fana ucapkan terima kasih banyak-banyak kerana anda masih lagi setia sampailah ke detik ini. Yang mana nak buat pilihan lagu tu masih sempat lagi. Hantarkan saja menerusi talian beli hijau kita 010-806-1023. Baiklah, tadi Fadah maklumkan yang mana Fadah nak berkongsi dengan anda tentang tidur berkualiti. Ha, siapa dekat sini ada rasa macam badan tu lemah-lemah aja tau? Bila bangun pagi tapi masih rasa letih. Lepas tu cepat now mengantuk bila waktu siang. Lepas tu kan masa bekerja, masa belajar, susah lah nak bagi tumpuan ataupun cepat sangat lah lupa. Ada lagi ni ha, simptom dia cepat marah ataupun perubahan emosi dan kejap-kejap terjaga. Terjaga apa? Terjaga lah waktu tidur di tengah malam tu. Ada tak simptom ni? Kalau ada, ini bermaksud ya, anda mungkin kurang tidur yang berkualiti. Jadi tidur yang berkualiti itu sangat-sangat penting untuk fungsi otak, sistem imun kita, kesihatan jantung dan juga metabolisme badan. Kenapa tidur berkualiti ini penting? Sebab ianya menyokong fungsi otak. Macam Fah sebutkan tadilah, kuatkan sistem imun kita, jaga jantung, kan? Jadi macam mana nak tingkatkan kualiti tidur kita? Yang pertama, ni Fah nak kongsikan dengan anda semua, okay? Yang paling penting, macam mana kita nak tingkatkan kualiti tidur? Tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari. Lepas ni mungkin dah boleh rancang. Rancang baik-baik waktu tidur tu. Kemudian elakkan minuman berkafein beberapa jam sebelum tidur. Seterusnya kurangkan penggunaan telefon ataupun skrin sekurang-kurangnya 30 hingga 60 minit sebelum tidur. Seterusnya, pastikan bilik tidur anda gelap, tenang dengan suhu yang selesa. Elakkan juga makan terlalu banyak sejurus sebelum tidur. Jadi itulah antara cara-cara untuk kita tingkatkan kualiti tidur. Jadi semua tu kena jaga sebab tidur ni sangat-sangat penting tau. Penting untuk apa? Pentinglah untuk menyokong fungsi otak kita, tingkatkan sistem imun, jaga kesihatan jantung dan bantu metabolisme badan. Semuanya itu adalah untuk kesihatan kita. Okey? Boleh janji tak? Janji tau, sama-sama kita buat perubahan untuk mendapatkan tidur yang berkualiti. Baiklah, kita nak tunaikan lagu seterusnya. Lagu pilihan daripada Cik Samsuri ataupun Brother Love. Lagu yang dipinta adalah lagu yang dinyanyikan oleh Dato' Ramli Sarip bersama dengan Allahyarham Tan Sri Dato' SM Salim. Ini dia lagu Zaman. Layan terus senada duet Melodi Hati Satukan Jiwa.

Okey, daripada Kira dan juga Mark Adam dengan lagu Senyum Lagi, pilihan daripada Mr. Juka. Katanya lagu ni sahaja je untuk layan diri sendiri. Selain tu, nak tujukan untuk semula pendengar Setia Melaka FM, sama ada yang sedang berehat ataupun baru nak tutup kedai, juga yang masih lagi sedang berniaga, dengan ucapan selamat malam. Ya, memanglah senyum kan, senyum-senyum sampai ke telinga. Orang kata, biar kurang manis dalam minuman, asalkan lebih dalam senyuman. Betul. Sebab bila kita tersenyum, satu dunia akan ikut tersenyum bersama-sama dengan kita. Walaupun penat baru balik kerja ni, ha, tapi bila nampak orang senyum kan, kita pun senyum aja. Macam sekarang, ada Afa ketawa senyum dekat dalam konti ni. Anda yang dengar pun akan ikut tersenyum bersama-sama. Kalau tak silap saya, Love Nora, katanya dalam perjalanan pulang, baru balik dari kerja, malam ni closing DJ Fas. Yalah, hati-hati memandu tu. Moga selamat sampai. Keluarga menanti dengan penuh harapan di rumah tau. Malam-malam balik kerja ni, pastikan pintu kereta tu kunci, lock, siap-siap. Ada kereta yang dia punya lock tu dah jam. Jadi lock-lock tak jadi, lock-lock tak jadi kan. Tapi pastikan ya. Okey, baiklah, kita nak terus lagi menunaikan lagu-lagu permintaan. Sekejap lagi Fah nak bacakan kiriman daripada Abang Nazar BP. Macam biasalah, Abang Nazar BP ni ada sertakan sekali dengan nukilannya. Kejap lagi Fah akan bacakan untuk anda. Tapi apa kata kita layan lagu permintaan daripada Love Nora. Katanya buat iringan perjalanan pulang ke rumah. Daripada Malik dan juga The Essential, kita bikin romantis. Melaka FM mempesonakan.

0: kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Anda sekarang sedang mendengar Senada Duet di Like FM.

Glenn Fredly dan juga Amy Mastura dengan lagunya Dengarkanlah. Cuba bayangkan kita tukar perkataan tu dalam logat Melaka. Dengarkanlah. Syahdu juga kan. Lagu permintaan daripada Pak Kanai, katanya nak tujukan untuk isteri tercinta dengan ucapan daku sayang kamu sampai akhir hayatku. Amboi kemain Pak Kanai ya. Baiklah, 11.43 minit malam saudara. Pak nak baca kiriman daripada Abang Nazar BP seperti biasa dengan nukilannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam kepada DJ Faz dan juga semualah pendengar setia Melaka FM. Juga untuk wanita yang bernama isteri. Pengorbanan seorang isteri tidak selalu terlihat, tetapi sentiasa terasa. Dia menyimpan lelah di sebalik senyuman, menahan air mata demi kebahagiaan keluarga, dan terus setia walaupun dirinya sering terlupa untuk dihargai. Jadi hargailah isterimu kerana tidak semua pengorbanannya mampu diungkapkan dengan kata-kata. Ia beserta dengan lagu iringan khas buat wanita dan juga isteri-isteri di luar sana.

sebuah lagu yang juga romantis. Hai, mengiringi malam anda ketika ini daripada nyanyian Andrea Borsley dan juga Veronica Berti. Les Fearless Martyrs ataupun Autumn Leaf untuk anda dalam senada duet Melodi Hati Satukan Jiwa. Dengar tu lagu dengar lagu itu tadi terasa seperti berada di awang-awangan, berada di taman bunga. Mulalah terkenang-kenang zaman bercinta muda-muda dulu kan. Okeylah, jom jadi sebahagian daripada usaha untuk memelihara khazanah laut kita dengan menyertai program pelepasan anak-anak penyu sempena dengan sambutan 80 tahun Melaka FM. Jadi bawa keluarga, ajak kawan-kawan sekali dan juga semualah yang berada dengan anda untuk meraikan sambutan 80 tahun RTM bersama dengan warga Melaka FM. Bila tu DJ Faz? Pada hari Selasa ini 21 Julai 2026 pukul 5 petang bertempat di Pusat Konservasi dan juga Penerangan Penyu Padang Kemunting, Masjid Tanah Melaka. Jadi jumpa anda di sana. InsyaAllah Faz pun akan berada di sana bersama dengan DJ-DJ yang lain. Baiklah saudara, dah pukul 11.54 minit malam kan. Kejap betul masa tu berlalu. Tuk tak dah habis waktu. Jadi Fah mohon ampun dan maaf anda ada kata-kata yang mengguris hati dan perasaan sepanjang tugasan pada malam ini. Yang mana lagu-lagu permintaannya tak sempat Fah siarkan itu juga, mohon maaf ya. Minggu depan ada lagi seperti biasa. Setiap hari Khamis pukul 9.30 minit malam. Saudara, sebelum melabuhkan tirai senada duet pada malam ini, apa kata kita ambil sedikit ruang untuk merenung perjalanan hidup yang telah pun kita lalui. Tidak semua yang kita rancang menjadi kenyataan dan tidak semua yang berlaku mampu kita fahami. Namun setiap langkah, setiap ujian dan setiap pertemuan pasti membawa hikmah yang tersendiri. Dan jika hari ini ada yang menggembirakan, syukurilah. Jika ada yang mengecewakan, jadikan ia pengajaran. Dan semoga malam yang bakal menjelma membawa ketenangan ya malam ini. Dan esok hadir dengan harapan yang lebih indah. Jadi teruslah melangkah. Kerana setiap hari adalah peluang untuk menjadi insan yang lebih baik lagi insyaAllah. Jadi jaga diri, jaga hati. Semoga kebahagiaan menjadi milik kita. Terima kasih rakan-rakan yang menonton live di TikTok Melaka FM. Puas sayang anda semua. Dan terima kasih kerana terus setia bersama Melaka FM mempesanakan lagu permintaan daripada DJ Auni, Doa Buat Kekasih, daripada Datuk Ramli Sarif dan juga Datuk Khadijah Ibrahim. Khas untuk anda mengakhiri senada duet. Assalamualaikum. Jamata, bye-bye.

persembahan Deep Purple dengan Harry Styles. Memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani. Untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Sepanjang 4 jam yang lalu, anda telah mempertemankan dengan AJ Alia Jailani. Dan kini tibalah masanya yang dinanti-nantikan oleh seluruh rakyat Malaysia di seantero dunia. Segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Berhantu muncul lagi. Jadi kita buka lembaran hari baru Jumaat penghulu segala hari 17 Julai 2026, 2 Safar 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Macam mana perjalanan hidup anda semalam? Semuanya berjalan baik, berjalan dengan lancar? Kalau baik, kalau lancar, alhamdulillah syukur. Sebab kita mengharapkan hari ini lebih baik dari semalam. Jangan lupa jaga kesihatan anda ya. Saya doakan semua rakyat Malaysia, semua pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Tapi kalau tak sihat, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan di klinik ataupun hospital, pergilah dengan segera ya. Periksa badan anda. Sakit itu kita tak tahu kan. Kadang-kadang kita nampak badan kita elok je, sihat je, tapi kat dalaman kita rupanya dah sakit. Sakit itu dah merebak kan. Jadi periksalah badan anda. Nasional Game Burung Hantu, pertemuan hari ini anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif, di semua frekuensi seluruh negara, termasuklah di Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701, di seantero dunia menerusi RTM Klik, juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar-pendengar Nasional FM sebagai geng-geng saya. Geng apa dia? Bukan geng 606, bukan geng jahat, tapi geng orang yang baik, iaitu geng buruh hantu, geng yang tak tidur malam. Sebab aku tak tidur malam, sebab nak layan geng buruh hantu. Nasional GBH menyediakan lagu-lagu yang terbaik, hiburan berbagai rentak yang saya berikan untuk anda sampai pukul 6 pagi nanti. Semua okey, semua dah bersiap sedia. Buat kopi O dulu. Kopi O kau-kau kan. Keluarkanlah apa yang ada. Biskut-biskut ke. Mengunyah-munyah tu sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Halua telinga anda akan diperdengarkan dengan lagu-lagu yang terbaik saja. 12 malam sampai 1.30 minit pagi, hiburan pelbagai rentak, hiburan yang agak rancak saya berikan untuk anda. Nak bagi segar-segar mata dahulu, sebab ramai yang baru nak memulakan tugas, memulakan kerja pada tengah malam ini kan. Selamat bertugas, selamat bekerja untuk anda. Macam saya juga, jangan risau, saya ada menemani anda sepanjang 6 jam ini. Jom terus layan lagu-lagu terbaik. Ini dia daripada persembahan Jimbara, Farhana Puteri Bumi Kenyalang. Di mana Farhana? Farhana dah tidur ke? Oh, Farhana tengah basuh baju. Oh, ada juga Farhana, nama Farhana yang tengah lipat kain. Ada juga yang tengah menjahit. Okey, teruskanlah, teruskan sambil saya hiburkan anda.

0: Piala Dunia.
1: Spanyol mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila mara ke final menentang Argentina. Pertemuan ini menjadi kali pertama dua juara benua Euro dan Copa America bertemu di pentas akhir Piala Dunia. Spanyol membawa misi besar untuk menjadi pasukan pertama yang memenangi Piala Dunia sebagai juara Eropah sebanyak dua kali. Skuad ini mempamerkan kombinasi pengalaman dan bakat muda termasuk Kapten Rodri yang menjadi tonggak tengah serta Lamine Yamal, pemain remaja yang mencuri perhatian dunia. Spanyol melewaskan pasukan besar seperti Portugal, Belgium dan Perancis untuk mara

Bristol dengan Zunika. Tersenyum insan bernama Zunika kan. Namanya diseru-seru di National FM. Zunika, kita ada tadi Farhana, Jamila. Semuanya tengah buat apa tu? Alah, nak tidur ke? Janganlah tidur dulu. Kita layan lagu-lagu terbaik. Buat pemandu-pemandu se-Malaysia, macam biasa, ya. Siapa laju, saya laporkan kepada pihak yang berkuasa. Siapa memandu dalam keadaan berbahaya, saya juga laporkan kepada pihak yang berkuasa. Saya nampak, mesti saya laporkan punya. Jangan kira saya tak nampak walaupun saya berada dalam konti radio tau. Saya ada mangkuk ajaib yang boleh tengok anda. Jangan main-main. Jadi, ikut peraturan jalan raya. Kita ni nak selamat sampai. Jadi bila nak selamat sampai tu, ikut peraturan lah. Semua orang nak selamat sampai ke destinasi. Jadi semua orang kena bertanggungjawab di atas jalan raya apabila kita memandu. Bertanggungjawab atas keselamatan diri kita dan juga keselamatan orang lain. Boleh? Wah, okey, boleh. Jika pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bus yang sedang mencari rezeki di atas jalanan. Kita nak cari rezeki, bukan nak cari maut, ya. Jadi tolonglah. Saya sering berkatakan, kalau betul kita ikut peraturan jalan raya, saya percaya kadar kemalangan mampu kita kurangkan. Ada yang kawasannya dilanda hujan, katanya sejuk ni bang cuaca. Alhamdulillah, syukur. Sejuk, cari selimut. Tak boleh nak tidur, terus layan nasional game buruhan tu. Lima petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Gubang Pasu, terutamanya di Kota Star, Pokok Sena dan juga Badan Terap. Manakala pula di Perak, Larut, Matang dan Selama, Hulu Perak, Kuala Kangsar, Manjung, Kinta, Perak Tengah. Perak Tengah ni termasuklah Ipoh lah, ya. Kampar, Batang Padang dan juga Mualim, Kelantan di Gua Musang, di Pahang, di Tanah Tinggi, Cameron dan juga Lipis, Negeri Sembilan di Jelebu, Seremban dan juga Jempol, Sabah di Sandakan, Kinabatangan, termasuklah di wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 3 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Fazi Haji memberikan salam, dia kata assalamualaikum, selamat bertugas di jenazah. Waalaikumsalam. Wajinan Fadisa Nordiana Nordin, dia kata assalamualaikum Abang Manis. Diana dari Miri Sarawak, ya. Abang JJ Gemas, Tantari dan juga Mas Merah, Princess Su, ada Kapau, okay. Zainal Marina, Razak Balangi, UPS dari Kuala Terengganu, Dayang Heda, kita ada Nida Wahida, Kakak Burung Hantu dari Senai, Johor. Tapi K. Amin, seperti biasa hadir dari geng Saka. Ini geng Saka ni, Saka baik ke Saka jahat ni? Saya harap Saka yang baik, ah. Saka Bondok Apartment Dahlia Bukit Beruntung Rawang Selangor. Kita ada siapa lagi? Intan Hamid, Cik Burger dan juga rakan-rakan Napi, Saril, Fuad, Johan, Ajib dari Kelapa Sawit, Johor, Nenek Ani, Muhammad Isya Mudin dari Ipoh melaporkan diri bersama Otai, ayah angkat kesayangan Mansur Taridi Husin, Mazli Zawati Misran, ataupun Kak Mas dari Kota Rembau, Negeri Sembilan, eh. Memang sentiasa dengan dengar National FM katanya. GBH terutamanya. Mantap. Aileen Roslinda, Ita John dari Ipoh, Timbul Tawau. Kita ada bida dari Salju, dari Iskandar Putri, Johor, Solihadin, Nur Isa, Asna Asrani, Elbi, Yana, Rosil, Yana dari Saratok, Sarawak. Jasmizi Abdullah, ada dari Pucung, jom layan GBH segmen nombor 1 katanya. Nasoleh Hadin, Syah Putra Mesin Johor melaporkan diri. Agnes Emma, lagu-lagu kenangan nombor 1. Okey, nanti kita layan lagu-lagu kenangan. Buat masa ni kita layan lagu-lagu yang agak rancak, hiburan berbagai rentak. Okey, Muhammad Mat dari Langkawi, Syazwan Arif dari Ipoh Perak, Syafiq Syukri hadir dari ni, hadir memandu dari Alustar menuju ke Padang. Mantap, cuaca di Alustar hujan. Jadi kalau hujan tu hati-hatilah, jangan laju-laju. Asyari Ari Jalon juga turut bersama-sama. Lagi siapa lagi? Budak lawa mistik Ram Rahdin. Ramai ni. Muhammad Ramli Jaafar, anak Anton Kudat Sabah, Rosmera, Ila Enriquez. Kita ada Muhammad, Muhammad Ramli Jaafar, Ram Rahdin, Muhammad Nazrin Fikri Abdullah dari Bentong Pahang dalam perjalanan ke Kuala Terengganu.
Mantap, Terengganu, negeri bahagia. Saya suka pergi Terengganu. Kalau tanya saya, saya suka pergi ke Terengganu. Jom terus layan lagi. Ini ya, kita bertukar mood kita. Kita bertukar badan kita. Bersama dengan Akira Kushida. Ucu KEG Gaban. Space Cop Gaban.

0: ini Piala Dunia.
1: Spanyol mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila mara ke final menentang Argentina. Pertemuan ini menjadi kali pertama dua juara benua Euro dan Copa America bertemu di pentas akhir Piala Dunia. Spanyol membawa misi besar untuk menjadi pasukan pertama yang memenangi Piala Dunia sebagai juara Eropah sebanyak dua kali. Skuad ini mempamerkan kombinasi pengalaman dan bakat muda termasuk Kapten Rodri yang menjadi tonggak tengah serta Lamine Yamal, pemain remaja yang mencuri perhatian dunia. Spanyol melewaskan pasukan besar seperti Portugal, Belgium dan Perancis untuk mara ke pentas akhir.

komando dari Kumpulan Search membawa kita ke 12.48 minit tengah malam. Selamat bertugas petugas barisan hadapan komando-komando Malaysia, petugas-petugas keselamatan negara yang menjaga samudera negara, sempadan-sempadan negara. Selamat bertugas tabik spring satu kali untuk anda semua. Terima kasih kerana terus menjaga keselamatan. Terima kasih kerana terus berkorban. Berkorban demi keselamatan dalam negara kita. Terima kasih banyak-banyak. Saya mewakili rakyat Malaysia mengucapkan ribuan terima kasih. Jasa anda tidak pernah kami lupakan. Percayalah, wahai pahlawan-pahlawan negara, wira-wira negara. Ada juga wira yang tidak didendang. Seperti apa? Seperti petugas petugas kesihatan di hospital, di klinik. Itu semua wira-wira negara kita, kan? Dan saya percaya anda semua, rakyat Malaysia, adalah wira negara kita. Sebab itu kita sebagai anak Malaysia wajib mempertahankan kemerdekaan negara. Kemerdekaan negara ini perlu kita pertahankan untuk generasi akan datang. Datuk nenek moyang kita telah pun berjuang sehabis tenaga untuk mendapatkan kemerdekaan dengan titisan air mata, perit jerih, macam-macam lagi yang mereka lalui, kan? Kesusahan, kepayahan, dan akhirnya kemerdekaan mampu kita kecapi 31 Ogos 1957 menjadi tanda laungan kemerdekaan oleh bapa kemerdekaan Allahyarham Tunku Abdul Rahman sebanyak 7 kali. Jadi sejak kita merdeka, kita bersatu padu. Jangan biarkan anasir-anasir luar mengganggu gugat negara kita. Semoga lagi geng-geng berhantu. Di manakah anda semua, laporkan diri anda bersama dengan saya di Facebook, di Instagram, di live TikTok. Mana geng-geng TikTok saya? Tak ada pun. Baik, kita juga nak melihat pendekatan yang dilaksanakan oleh kerajaan melalui bekerja dari rumah yang membabitkan pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan. Dan sejak ianya dilaksanakanlah, sebanyak 4.05 juta liter petrol telah pun dijimatkan sebenarnya, sekaligus menghasilkan penjimatan perbelanjaan subsidi berjumlah 7.31 juta ringgit setakat 14 Julai 2026. Dan Kementerian Kewangan menyatakan seramai 74,408 pejabat awam secara kumulatif telah pun memanfaatkan inisiatif BDR yang telah pun diperkenalkan mulai 15 April yang lepas sebagai respon terhadap krisis bekalan tenaga global untuk mengurangkan penggunaan bahan api. Dan itulah yang dinyatakan oleh MOF dalam jawapan bertulis di Dewan Rakyat yang disiarkan di laman Sesawang Parlimen semalam, ya. Dan ini sebenarnya bagi menjawab pertanyaan Wan Ahmad Faisal, Wan Ahmad Kamal, yang meminta Kementerian Berkenaan menyatakan implikasi kewangan khususnya jumlah penjimatan yang telah pun berjaya dicapai kerajaan nasib pelaksanaan BDR untuk sektor awam serta rasionalisasi subsidi. Dan kerajaan juga menjeru rakyat supaya terus mengamalkan penggunaan bahan api secara berhemat. Okey, jom terus berhibur lagi. Lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang agak rancak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Lagu cerita Arman Kidal, lirik oleh Jabar. Amok dengan Dalam Semak. Terus dengar Nasional Kempuruhan tu luncur sampai pukul 6 pagi bertemakan pemilik suara ini, Nun Alif Syai Alif.

0: Piala Dunia.
1: Spanyol mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila mara ke final menentang Argentina. Pertemuan ini menjadi kali pertama dua juara benua Euro dan Copa America bertemu di pentas akhir Piala Dunia. Spanyol membawa misi besar untuk menjadi pasukan pertama yang memenangi Piala Dunia sebagai juara Eropah sebanyak dua kali. Skuad ini mempamerkan kombinasi pengalaman dan bakat muda termasuk Kapten Rodri yang menjadi tonggak tengah serta Lamine Yamal, pemain remaja yang mencuri perhatian dunia. Spanyol melewaskan pasukan besar seperti Portugal, Belgium dan Perancis untuk mara

ekspedisi dengan Selendang Merdeka. Ini membawa kita ke jam yang kedua. Sudah pun 1:07 minit pagi waktu ini. Sama pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Bro Hantu. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Teman berteman sampai pukul 6 pagi. Yang sedang menjamu selera. Saya tahu ramai yang sedang menjamu selera pada waktu ini kan. Lepak dekat kedai mama. Jadi terima kasihlah kedai-kedai makan, warung-warung, restoran-restoran yang terus bersama-sama dengan Nasional FM menghiburkan anda, menghiburkan pelanggan-pelanggan anda. Yang tengah makan, dimulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki yang masuk dalam tubuh badan kita adalah rezeki yang berkat sebenarnya. Kita mahukan keberkatan itu. Ini bukan sedikit ataupun banyak, itu bukan ukurannya. Yang paling penting, keberkatan rezeki yang kita terima. Ramai yang bertanya dengan saya, bang, lagu menangis tapi bucu katil tak ada ke? Ada, sabar. Melepasi 1:30 minit pagi. Relax, tenang. Masih awal lagi. Jadi jangan tidur dahulu. Walaupun ada kawasan yang dilanda hujan, sejuk, tapi saya percaya geng-geng buruh hantu takkan tidur punya. Percayalah. Ada juga yang termenung tu. Termenung jauh memikirkan bagaimana nak mencapai kejayaan. Semalam dah gagal, hari tu gagal. Gagal itu biasa. Saya juga sering mengalami kegagalan dalam hidup kan. Jadi yang paling penting, kita bangkit dari sebuah kegagalan. Kita pelan-pelan pelan-pelan kita mendaki kejayaan. Kerana semua perkara itu bermula dengan kesusahan. Tak ada yang senang, tak ada perkara yang senang. Nak makan pun susah. Nak makan kena cari kerja, kena cari duit. Lepas tu beli ikan, beli sayur, dah balik tu bukan boleh terus makan, nak kena masak lagi kan. Baru dapat makan dalam mulut. Jadi pelan-pelan kita kayuh, pelan-pelan, pelan-pelan kita luncur. Baik, bagi pengguna-pengguna media sosial lah, berhati-hati dalam memuat turun perkara-perkara dalam akaun anda ya. Kalau boleh muat turun lah perkara-perkara yang betul, yang sahih. Jangan memfitnah, jangan mengkeji, jangan menghina orang kan. Dan Kementerian Komunikasi menerusi Suruhanjaya Komunikasi dan juga Multimedia Malaysia MCMC mewajibkan pemberi perkhidmatan berlesen mengambil tindakan terhadap kandungan memudaratkan dalam tempoh masa yang ditetapkan, termasuk menyekat akses kandungan keutamaan tinggi dalam tempoh 24 jam. Dan langkah tegas itu dikuatkuasakan melalui peraturan-peraturan keselamatan dalam talian tempoh 2025 di bawah Akta Keselamatan dalam Talian 2025 Akta 866, bertujuan mengekang penularan kandungan palsu dan juga maklumat palsu dan juga maklumat salah pada peringkat awal. Jadi tolonglah ya. Ini sebenarnya bermula pada kita. Kalau kita betul, kalau kita positif, hasilnya juga betul dan juga positif. Cerita dia macam itulah. Kalau kita muat turun perkara yang positif, datangnya juga perkara yang positif kepada kita. Kalau kita muat turun perkara yang betul, datangnya perkara yang betul jugalah. Okey, siapa yang melaporkan diri bersama dengan saya di live kita pada waktu ini? Saya nampak tu. Saya nampak ada Lady Heda, Siti Fatima, ada H dari Pekan, ada Abun, ada Isba, Ismadi Mahdi, Naim, Uda Apis, Maisara, Remy 78, Virginia Vanessa, Zakatin, Ita Chot, Maria Mazilan, Putri Lilin pun hadir, Vicky 92, kasut dah buruk dalam perjalanan dari Kota Baru nak balik ke rumah katanya. Normal Ahmad, Roslani Ani, Herman Wahid, Muhammad Sabari, Nur Cahaya dari Perlis, Ajib 189, Sang Ruminan Empire, Mazia Kalfa, Jumain Kromo, Hayati Majid, Wazi 77, kita ada siapa lagi, Hajah Chun, Audi Muhammad Nur, Junaida Ilyas, Ani Zakaria, Meta Sejati, Ida Khairi, ada J, ada Bad SB, Rindu Abang Manis, Zul The Red Warrior pun hadir, kepada Trade Plate, Lori Isuzu, Abang-Abang Lori, pemandu-pemandu Malaysia, pilot-pilot darat, tolong bagi horn satu kali untuk saya, Kamariah, Zari, Zainah dari Kang Apeliz, mana dia pemandu-pemandu se-Malaysia, Nur Cahaya 237, kita
Kita ada siapa lagi, Mohd Fikri. Tapi-tapi like-nya kasih laju boleh tak? Kasih laju, kasih laju, kasih semangat. Kasih semangat, semangat. Walaupun kadang-kadang kita merindukan seseorang yang jauh di mata, namun dekat di hati. Apa khabar dia dekat sana kan? Jom kita tanya khabar mereka yang kita rindukan tu. Melalui lagu ini. Lagu daripada Kak Melah kita. Apa khabarmu di sana? Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuhan tu di Nasional FM.

Drama bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa.

lagu ciptaan Jatin Lalit, lirik oleh Samiro, paduan suara Al-Kayanik dan juga Udin Darayan. Melalui lagunya ialah Hayalah. Ini lagu dalam sebuah filem Kabi Kushi Kabi Gem. Saya sangat minat sebenarnya menonton filem Kabi Kushi Kabi Gem, filem yang memaparkan ataupun menggambarkan sebuah hubungan kekeluargaan. Meskipun keluarga itu adalah daripada orang yang asing, tetapi menjadi satu keluarga, kemudian dipisahkan pula akibat konflik dalaman, kemudian akhirnya bersatu kembali menjadi sebuah keluarga. Oh, menangis ke kalau tengok cerita ni? Oh, ya. Yeah. Abang lori pilot-pilot darat pun kalau tengok Kabi Kushi Kabi Gem pun boleh menangis tau. Sebab abang-abang lori ni hati dia nampak ganas tau muka. Kerja apa bawa lori ataupun pemandu lori, pilot darat, tapi dalam hati ada taman pastinya. 1.30 minit pagi. Oh ya, yeah, kita tahu sekarang ni zaman media sosial, zaman orang boleh buat siaran secara langsung ataupun live di TikTok, di Facebook, boleh menyampaikan macam-macam perkara. Tapi berhati-hatilah kita sebagai pendengar kan, terutamanya bagi ceramah-ceramah agama kan. Kita dengar boleh, kemudian kita pertimbangkan sama ada betul ataupun tidak, takut ada kekeliruan dekat situ kan. Dan cadangan kerajaan untuk meneliti semula rangka kerja pentauliahan penceramah agama dalam talian dan juga media sosial ialah langkah sebenarnya yang proaktif bagi memastikan ketepatan ajaran, kredibiliti penyampaian dan juga kesucian sumber rujukan agama terus terpelihara di ruang digital yang kini menjadi medan dakwah paling meluas sebenarnya. Dan Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, Yadim Zamri Zainal Abidin, menyatakan cadangan itu sekiranya dilaksanakan bukan bertujuan menyekat ruang dakwah ataupun menyusahkan mana-mana individu yang ikhlas menyampaikan ilmu. Jadi sebenarnya bagi menyekat lah, bagi pada saya lah, menyekat penyelewengan fakta terutamanya dan juga eksploitasi kepercayaan orang ramai. Yang paling penting ketepatan ilmu itu yang sahih lantas membuka ruang kepada perkara-perkara yang betul saja. Dan apabila berlaku kekeliruan dan kita biarkan perkara itu berleluasa, masyarakat awam khususnya golongan muda yang mendapat rujukan agama menerusi media sosial akan lebih terdedah kepada mesej agama yang tidak sahih dan akhirnya menjejaskan kepercayaan awam terhadap institusi agama itu sendiri. Jadi berhati-hatilah dengan ceramah-ceramah agama. Kita dengar boleh, kita kemudian kita menilai, rujuk kepada perkara-perkara yang betul. Agnes Emma, selamat pagi. Wan Baling dari Perdua Rawang, Ikwan Ahmad, kita ada Linda Kitchen, Miss Lai, CEH, Miss Kayu, Wati 77, Lavender Girl, Kuih Siput Homemade. Kita ada Ahmad Rizal, Ida Comel, Dapur Cikna, Nur Pineng, ada Nico Bunga Kebangsaan, Lim, Simon Jaunis. Kita ada siapa lagi? Johar, Ina 1705, Maria Mazilan, Cik Andy, Cik Maz, Farif Hakimi, Gentleman 006. Mantap semua. Jangan lupa tepi-tepi like-nya kasih turbo boleh tak? Menerusi live TikTok berdua ni. Siapa yang ada akaun TikTok, jangan lupa untuk bersama-sama dengan saya dekat live TikTok. Sambil-sambil kita beribu, sambil-sambil kita bersembang di sana. Duda Garang, Abang Kontena. Oh mantap, Duda Garang eh. Jajah 83 juga turut hadir. Okey, melepasi 1.30 minit pagi seperti biasa, dan apabila muzik ini saya berdengarkan kepada anda, sudah tentunya kita akan bertukar mood kita, mood kepada lagu-lagu kenangan anda semua. Masa-masa ini tak sabar nak melayan kenangan kan, kita harapkan kenangan yang manis saja yang timbul melalui lagu-lagu yang saya putarkan untuk anda sampai pukul 6 pagi nanti. Lagu-lagu kenangan, kita mengenang kembali kenangan kita, kenangan sewaktu kita nak berjaya, sewaktu kita gagal dahulu. Ada juga sampai sekarang dia kata kegagalan itu masih lagi menghantui saya bang. Jangan biarkan kegagalan itu menghalang anda ya.
jadikan kegagalan sebagai pengajaran, sebagai batu loncatan untuk mencapai kejayaan yang lebih besar sebenarnya. Dan sebab apa penting itu kenangan? Kenangan itu sangat penting sebab kenangan itu meninggalkan satu pengajaran dan juga pembelajaran dalam hidup kita, menjadikan kita lebih dewasa, menjadikan kita kenal erti kehidupan, menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Asalnya Saharul Mawar dahulu, saya nak mulakan dengan lagu ini, lagu-lagu Menangis Tapi Bujuk Katil, daripada komposernya Azmir, pencipta lagunya Azmir, Datuk Seri Siti Nurhaliza, menulisin lagu ini pun nama merindu. Terus dayan, terus dengarkan Nasional Gimburhantu di Nasional FM.

0: dunia.
1: Spanyol mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila mara ke final menentang Argentina. Pertemuan ini menjadi kali pertama dua juara benua Euro dan Copa America bertemu di pentas akhir Piala Dunia. Spanyol membawa misi besar untuk menjadi pasukan pertama yang memenangi Piala Dunia sebagai juara Eropah sebanyak dua kali. Skuad ini mempamerkan kombinasi pengalaman dan bakat muda termasuk Kapten Rodri yang menjadi tonggak tengah serta Lamine Yamal, pemain remaja yang mencuri perhatian dunia. Spanyol melewaskan pasukan besar seperti Portugal, Belgium dan Perancis untuk mara

sebuah kejutan Azam dengar lirik oleh Adinda Amiro. Lestari dengan Terserah Padamu. Ya, terserah pada dia lah ya. Segalanya telah pun dicurahkan. Terserah pada dia nak terima ataupun tidak. Tapi itulah cinta kan. Cinta sejati sebenarnya bukan hanya kita mencari seseorang lah untuk hidup bersama dengan kita kan, tetapi untuk bersama-sama membuatkan hidup kita lebih bererti sebenarnya. Kalau bersama-sama hidup tak bererti pun tak guna juga kan. Biar bersama hidup kita lebih bererti bila kita bersama dengan dia. Okey, 1:59 minit pagi, seminit lagi kita menghampiri jam 2 pagi. Kita akan bakal melangkah ke jam yang ketiga untuk pertemuan hari Jumaat penghulu segala hari 17 Julai 2026, 2 Safar 1448 Hijrah. Saya harapkan anda terhibur setakat ini dengan lagu-lagu yang saya utarkan. Geng-geng Buruh Hantu, mantap semua. Mana yang lain? Tidur lagi. Okey, kita dah memasuki 17 Julai kan. Bulan depan kita nak memasuki bulan kebangsaan ataupun bulan kemerdekaan. Sama-sama kita semarakkan semangat patriotik kita, semangat cintakan kepada negara. Jangan lupa kibarkan jalur gemilang. Untuk pemandu-pemandu pilot-pilot darat, dah boleh dah pasang dah bendera Malaysia tu dekat lori, dekat bas, dekat Grab, dekat taksi. Tanda kita cintakan tanah air kita. Tapi jangan disalah guna ataupun jangan salah pasang pula eh. Jangan pula kita ada kes-kes yang sebelum ini pasang bendera terbalik dan sebagainya. Tolong rakyat Malaysia. Dan rakyat Malaysia juga diingatkan agar menggunakan imej jalur gemilang dengan penuh rasa tanggungjawab dan juga kepekaan bagi memelihara dan juga menghormati kedudukan bendera negara kita kan. Di mana pengarah bahagian perkhidmatan komunikasi dan juga pembangunan masyarakat Jabatan Penerangan Malaysia Japan Fazal Adnan menyatakan rakyat Malaysia seharusnya cakna dengan penggunaan jalur gemilang dalam apa juga bentuk, termasuklah menerusi media sosial agar tidak menimbulkan kekeliruan ataupun menjejaskan penghormatan terhadap lambang negara. Walaupun dapat kemungkinan imej jalur gemilang kelihatan terbalik apabila menggunakan fungsi kamera tertentu. Contohnya ketika bersuah foto, beliau berkata pengguna perlu memastikan bendera itu dipaparkan dalam kedudukan yang betul sebelum dikongsi kepada umum. Ya, saya sangat-sangat setuju sebenarnya kan. Bendera negara ni melambangkan maruah kita, maruah negara kita. Jadi kita perlu memaparkan pada kedudukan yang betul supaya dunia tahu ini bendera Malaysia, maruah negara kita. Okay, Sam DZ, selamat pagi untuk anda. Kita ada Zaini Omar juga. Kita ada Faisal J. Kita ada Nik Rafizan, Gang Rimba, Noliana, Makan Lalu, Mak Nga Anggun dari Singapura. Terima kasih mendengar kita di Singapura. Ada Dayah, ada Anwar, Adizam, Nurul Hawati, Lady, ada Nur Ain, Puan Kamsina, Alia Cute, ada Wawani, Mizi 85, Ati Azuriati, Karo Azli Nizam. Oh, ramai yang melaporkan diri. Rinova, Azli Zabaha, Omel, Suhaila Nizam. Kita ada Salam Jaafar juga, Cik Puan, ada Wan Afif, Pian 94, Budak Felda, Omar Aziz, Zah Jaafar, Cahaya dari Tol Pasar Borong, Suhana Anga, Din Taiping, Rashidi Abbas, Botak Bahawa. Ada nak Cik Wil, Ina, Cinta Tu Setia. Ada Wan juga, Mr. Joe, Ariana Yana, Lara Sofi, Mrs. Vario. Oh mantap, Ina Zalina 96, Mr. ZH Bukit Jalil hadir. Terima kasih Gang Bukit Jalil. Tiga Ainul juga. Salam Jumaat GBH, radio terbaik, segmen terbaik tengah malam anda. Segmen nombor satu tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi dengan lagu-lagu terbaik. Sambung lagi lagu-lagu Menangis Tapi Berjukatil. Hashtagnya pula Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh LY. Ini di Kumpulan Fair, Terlanjur Menyintaimu. Terus layan Gang Buruh Hantu.

Yuji Fortin bersama dengan lagunya Bunga Larangan. Saya dah kata dah, jangan dipuja Bunga Larangan, nanti sakitnya yang dapat. Tapi itulah kadang-kadang pertemuan yang kita sangkakan akan berakhir dengan sebuah kebahagiaan, namun di tengah jalan akhirnya kecundang jua apabila bunga yang kita puja menjadi milik orang sehingga mengalirkan air mata. Kenapa air mata itu mengalir? Kenapa ianya mengalir? Sebab air mata itu datangnya dari hati. Bila hati terluka, air mata otomatik jatuh, bukan dari otak kita, kan? Air mata itu datang dari hati, bukan dari otak. Baik, 2.30 minit pagi waktu ini. Cuaca sejuk di Ibu Negara juga. Cuaca agak dingin lah di Ibu Negara. Dan ribut petir hujan lebat juga, angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis sebenarnya. Di Kedah pula, di Langkawi, Yan, Bendang, Kuala Muda, Sik, Baling, Kulim dan juga Bandar Baru, termasuklah di seluruh negeri Pulau Pinang, Perak, di Larut, Matang dan Selama, Kuala Kangsar, Manjung, Kinta, Perak Tengah, Kampar, Hilir Perak dan juga Batang Padang, Kelantan, di daerah gua ataupun jajahan Gua Musang, Pahang, di Tanah Tinggi, Cameron, Sabah, di Tawau, Kunak dan juga Lahad Datu, termasuklah di Sandakan, Kinabatangan sehingga jam 5 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Pemandu-pemandu se-Malaysia dalam keadaan hujan, jangan laju-laju seperti biasa. Relax-relax, tenang-tenang, sambil layan lagu-lagu kenangan anda, sambil-sambil kita nyanyi sama-sama, sambil-sambil kita sing along, okay? Aid Hartanah katanya, hadir bang, Kopi O memberikan horn pada saya. Pam-pam-pam, kasih horn satu kali lah. Mantap, Syarul, Melayu Jati. Ada siapa lagi? Kak Ju, MKJ82, Norma Dayana, Bonda Ita, Cikgu Fika, ada Ikram, ada MSEC 777, Tiger Ani, Rina, Princess Cute, Mak Sunnah, Zura 5410, Insan Tenang, Lucky 9577, Abdul Razak Ramli, Mawar, Kupu-kupu Beracun, ada Pija, Anak Umi, Cik Norma, Norfiza, Hamba Abadi, siapa lagi? Wiranti, Eliza Putri, Cik Na, Dayang Nurafida. Ui, mantap. Semuanya hadir melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Okey, terima kasih banyak-banyak yang hadir. Hadir menerusi Facebook pun ramai. Hadir menerusi live TikTok juga ramai. Oh ya, jangan lupa untuk sama-sama kita memeriahkan Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka pada 17, bermulanya hari ini, hari ini sampai 19 Julai 2026. Jangan lupa, kita ada konsert pada 19 Julai, 5 petang. Kita ada big screen, grandstand dan perlawanan akhir pada 1.30 minit pagi, 20 Julai itu. Jadi sama-sama kita menonton perlawanan akhir Piala Dunia dekat Dataran Merdeka nanti. Kita memeriahkan lagi Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka. Anjuran daripada RTM sebagai penyiar rasmi bersama dengan Unify TV. Lagi, jom terus layan lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini daripada persembahan Inka Christie, Gambaran Cinta. Terus layan, Nasional Gimbrohantul.

Piala Dunia. Spanyol mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila mara ke final menentang Argentina. Pertemuan ini menjadi kali pertama dua juara benua Euro dan Copa America bertemu di pentas akhir Piala Dunia. Spanyol membawa misi besar untuk menjadi pasukan pertama yang memenangi Piala Dunia sebagai juara Eropah sebanyak dua kali. Skuad ini mempamerkan kombinasi pengalaman dan bakat muda termasuk Kapten Rodri yang menjadi tonggak tengah serta Lamine Yamal, pemain remaja yang mencuri perhatian dunia. Spanyol melewaskan pasukan besar seperti Portugal, Belgium dan Perancis untuk mara ke pentas.

lagu ciptaan Lan Laga, lirik oleh Joey, Spring dengan romantis. Saya percayalah ya, sekuat mana pun seorang lelaki tau, ini kita cerita pasal lelaki, sekuat mana pun seorang lelaki itu pastinya akan pernah menangis. Menangis, dan orang yang membuatkan dia menangis adalah orang yang paling dia sayangi. Kebanyakannya macam itulah lelaki ya. Kalau wanita tu memang kita tahulah, memang sinonim dengan air mata. Tetapi lelaki juga akan pernah menangis. Dan apatah lagi orang yang buatkan dia menangis itu adalah orang yang paling dia sayang. Okey, 2:57 minit pagi waktu ini. Saya nak bertanya dengan geng-geng berhantu semua. Pada perlawanan akhir nanti di antara Spanyol dan juga Argentina, siapa yang menjadi pilihan anda? Argentina ataupun Spanyol? Kalau kita lihatkan sejak penganjuran Piala Dunia pada 1930 sampailah ke edisi tahun 2026, hanya 8 pasukan saja yang pernah memenangi Piala Dunia tau. Ia bermula dengan Uruguay pada 1930, kemudian Itali 1934, 38 juga Itali. Kemudian Brazil memenanginya sebanyak 5 kali. Tahun 58, tahun 62, tahun 70, tahun 1994 dan kali terakhir Brazil memenangi Piala Dunia pada tahun 2002. Itali sebanyak 4 kali, Jerman sebanyak 4 kali, Argentina 3 kali pada edisi yang lepas, dan kini Argentina merupakan juara bertahan. Apakah mampu mempertahankan kejuaraan untuk kali yang keempat pula? Perancis sebanyak 2 kali, Uruguay 2 kali, England hanya sekali saja, Spanyol juga sekali. Apakah Spanyol akan menambah koleksi Piala Dunia untuk jadi yang kedua? Abdul Razak Ramli katanya dia memilih Spanyol. Spain. Jomlah kita ramai-ramai ke Dataran Merdeka sambil layan konsert nanti kan. Kita jumpa Abang Manis pun insyaAllah ada di sana nanti. Kita tengok sama-sama, kita tengok beramai-ramai. Linda Kitchen katanya Spanyol. Mizi juga katanya Spanyol. Anak Umi memilih Argentina. Oh, sama macam saya. Saya penyokong Argentina. Nurul Huda, selamat pagi Nurul Huda. Jumai Kromo, kita ada Jamal, saya Wah, Sulizal Liza, Nora Beauty, ada Syafiq juga, Mat Yusri, Nuri, Farid Abdullah, Azaz Noh, ada Nuras, ada Johan, ada Cik Pahari dan 979, Don't Care About Me, Azwa Zula juga turut bersama-sama. Princess Cute katanya Spanyol. Okey, ramai memilih Spanyol ni. Ang Ahri, Abang Lori hadir. Pam-pam-pam, Hon satu kali. Yang Muhammad, selamat pagi. Siapa lagi, siapa lagi? J katanya Spanyol. Okey, okey, okey. Mastura juga salam hadir. Ni ramai-ramai yang baru hadir ni baru bangun tidur ke? Rinova kata saya pilih mana yang menang juara. Eman Ryan katanya Spanyol. Oh, ramai geng Spanyol ni, ramai yang memilih Spanyol. Tapi kalau nak ikutkan prestasi semasa ketika ini, sama-sama kuat, sama-sama hebat, Spanyol dan juga Argentina ya. Tapi dari segi kemantapan serangan, saya melihat Spanyol ada kelebihan di situ. Sebagai pemerhati bola sepak juga, saya merasakan midfield Selangor, midfield Spanyol, Selangor pula, midfield Spanyol adalah satu, boleh dikatakan yang mantap lah midfield kali ini ya, yang ditampilkan oleh pasukan Spanyol. Abang From Fresh, selamat pagi untuk anda. H katanya Spanyol. Bunga Lestari memilih Argentina. Okey, ada juga geng saya. Tapi ramai yang memilih Spanyol ni. Ada Nancik Wil Argentina. Okey, Nurul Cahayu Argentina. Salmah, Waalaikumsalam, memberikan salam.
sambung lagi berhibur melalui lagu-lagu terbaik. Kita telah pun memasuki jam yang keempat. Waktu sekarang sudah pun 3.2 minit pagi. Sudah tak sedar, diam tak diam eh. Kita dah memasuki jam yang keempat tau. Cepat betul masa berlalu. Arab 83 katanya seri. Ketam kayu memilih yang menang. Aspeknya teruntuk cinta hati menerusi lagu ciptaan Sari Amri. Lagu lontaran suara Haida menerusi lagunya Hajat. Ini lagu pada tahun 1994. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

0: Piala Dunia. Spanyol mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila mara ke final menentang Argentina. Pertemuan ini menjadi kali pertama dua juara benua Euro dan Copa America bertemu di pentas akhir Piala Dunia. Spanyol membawa misi besar untuk menjadi pasukan pertama yang memenangi Piala Dunia sebagai juara Eropah sebanyak dua kali. Skuad ini mempamerkan kombinasi pengalaman dan bakat muda termasuk Kapten Rodri yang menjadi tonggak tengah serta Lamine Yamal, pemain remaja yang mencuri perhatian dunia. Spanyol melewaskan pasukan besar seperti Portugal, Belgium dan Perancis untuk mara ke pentas akhir.
1: Rasai bahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

lagu yang cukup popular, cukup menggila pada waktu itu, pada tahun 1989, Search dengan Isabella, sehingga diadaptasikan melalui filem Isabella, lagunan Amy Search bersama dengan kumpulan Search. Dan juga heroinnya pada ketika itu adalah Nia Zulkarnain dari Indonesia. Siapa masih ingat lagi filem Isabella tu? Saya percaya ramai yang masih ingat kan? Isabella. Lagu Isabella juga ada dalam filem Fenomena. Filem Fenomena tahun 1990. Arahan Aziz M. Osman. Juga lakonan Amy Search bersama dengan kumpulan Search. Cuma heroinnya adalah berbeza. Masa itu adalah heroinnya dalam filem Fenomena adalah Ramona Rahman. Saya masih ingat lagi lah. Ramona Rahman. Antara pelakon yang menjadi pujaan saya pada ketika itu tau. Wajahnya Pan Asia kan. Okay, 3.27 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang berbangun. Selamat pagi untuk anda yang tak tidur-tidur lagi. Selamat pagi untuk anda yang sedang mencari rezeki. Mencari rezeki bukan saja dekat kilang-kilang, bukan saja dekat tengah memandu, bukan saja di luar kan, tetapi dekat rumah pun tengah cari rezeki pada waktu ini. Tengah buat kuih, tengah buat nasi lemak, tengah buat macam-macam lagi untuk jualan awal pagi nanti, sarapan pagi kan. Tengah menguli roti canai tu. Ramai-ramai yang tengah menguli roti canai. Bukan senang tau buat roti canai. Betul, saya pernah cuba juga. Jangan kata buat untuk tebah roti canai. Saya pernah tebah roti canai. Jadi roti kirai jadinya. Tak tahulah roti canai itu bentuk apa yang saya buat tau. Bukan mudah tau. Dia perlukan bakat, perlukan lengguk, perlukan seni. Nak tebah roti canai, jangan main-main. Baik, terus tenang-tenang. Ada yang tengah termenung, lagi jauh termenung bang. Saya ni bang, ramai orang kata saya, alah janganlah, pedulikanlah apa orang nak kata pasal kita. Kita tak boleh kawal apa orang nak, apa orang lain nak kata pasal kita kan. Mana kita boleh kawal mulut orang kan. Mulut orang, mulut tempayan boleh kita tutup. Mulut orang macam mana kita nak tutup. Sebab orang ni biasalah. Manusia ni biasa. Ada yang menilai tanpa tahu cerita sebenar. Dia menilai je. Dia tak tahu apa cerita, dia menilai. Ada yang bercakap berdasarkan andaian. Oh, andaian saya agaknya macam ini lagi agaknya. Ada. Ada juga yang tetap mahu cari salah walaupun kita sudah cuba melakukan yang terbaik. Dan lagi sememangnya kita tak mampu nak tutup mulut orang kan. Tetapi kita boleh membiarkan ataupun kita boleh memilih untuk tidak membiarkan setiap kata-kata mereka tinggal terlalu lama dalam fikiran kita. Jadi jaga tindakan kita, jaga hati kita, jaga ketenangan diri kita. Anak desa melaporkan diri bersama dengan saya. Anak Anton, Rozi, Kuala Muda. Kita ada Noor Azia Muhammad. Ada Ichang, Kimi dari Sarawak. Zulaika Azurin, Jamila Ahmad, Bunga Felda, Aslam, Abi Hashim, Salma Siti, Azlina Wati, Andi 83, Zaitun. Oh, ramai lagi ya. Ramai. Siapa lagi? Paman Ujang. Paman, mantap Paman Ujang. Usop dari NAC Bro 2 Tinted. Tintedkan kereta saya boleh tak? Mau ni Usop. Muncul Bad SB. Baru siap kerja. Ada siapa lagi? Pak Su. Pak Su dari Tanker Shell KBDT. Hadilayan GBH. Pudin Burger Station. Burger Station dari Perlis. Mantap. Pudin. Pak Maon. Oh, Pak Maon. Joget Pak Maon satu kali, Pak Maon. Waktu-waktu begini kan. Saya seronok tau tengok cerita Nasib Doremi Pak Maon kan. Iris Chome, birthday hari ni, sama hari lahir untuk anda Iris Chome. Happy birthday to you, happy birthday to you. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT. Sehingga jam 4 pagi untuk setengah jam ini, saya hentikan dahulu seketika menangis tepi bujuk hati sebab kita nak beri laluan kepada untuk setengah jam ini lagu-lagu dalam kursi 80-an dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Saya percaya anda akan terimbau
lagu-lagu ini terimbau zaman-zaman remaja anda, zaman-zaman membesar anda. Mungkin ada juga pada waktu itu yang zaman-zaman anak daranya kan, zaman-zaman berjumpa dengan sang teruna, zaman-zaman tengah berangan kuat atau zaman-zaman sekolah. Saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada ciptaan dan juga lirik Abdul Wahid Malik dan Dato' Yusni Hamid, Kau Yang Ku Nanti. Ini lagu pada tahun 1982 tau. Di manakah anda tahun 1982?

Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Spanyol mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila mara ke final menentang Argentina. Pertemuan ini menjadi kali pertama dua juara benua Euro dan Copa America bertemu di pentas akhir Piala Dunia. Spanyol membawa misi besar untuk menjadi pasukan pertama yang memenangi Piala Dunia sebagai juara Eropah sebanyak dua kali. Skuad ini mempamerkan kombinasi pengalaman dan bakat muda termasuk Kapten Rodri yang menjadi tonggak tengah serta Lamine Yamal, pemain remaja yang mencuri perhatian dunia. Spanyol melewaskan pasukan besar seperti Portugal, Belgium dan Perancis untuk mara ke

lagu ciptaan Lavender, lirik oleh Sami Shahab. Kumpulan Lavender dengan Ku Kehilangan Cinta Tiga Dimensi. Ini lagu pada tahun 1986 tau. Ui, 40 tahun dah lagu ni kan. Tepat jam 4 pagi waktu ini. Waktu kita berada di jam yang kelima pertemuan Jumaat penghulu segala hari, 17 Julai 2026. Dua Safar 1448 Hijrah. Ada yang baru bertemankan Nasrul Agim Burhan tu. Selamat pagi. Semua okey. Bangun pagi-pagi. Malam tadi mimpi apa? Mimpi yang indah, okey. Jangan mimpi yang pelik-pelik kan. Saya mimpi ngeri ni bang. Itu jangan salahkan saya. Sebab anda tidur tak cuci kaki. Dan untuk geng Burhan tu, kita memang bermimpi. Tapi bermimpi di siang hari. Ada pepatah kata, mimpi di siang hari. Tak apalah, biarlah kita mimpi di siang hari. Penting kita nak layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi. Jadi terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Saya tahu ramai yang kekal setia. Jutaan pendengar di seluruh negara, di seantero dunia yang sedang mendengarkan Nasional Game Burhan tu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Dan di ruang udara ketika ini, Nun Alif Zai Alif bersama-sama dengan anda, okey? Kita mahukan anda lebihkan senyuman. Senyuman yang manis daripada makan benda-benda yang manis. Ini betul tau. Sebab kalau kita lihatkan tren penyakit tidak berjangkit ni kan, khususnya dia diabetes lah. Diabetes tu apa dia? Kencing manis lah. Yang jenis 2 kini telah pun dikesan menular sebenarnya dalam kalangan golongan muda seawal usia 14 tahun dan sekaligus menjadikan isyarat amaran amaran awal lah terhadap status kesihatan belia negara. Dan berdasarkan data daftar diabetes kebangsaan juga menunjukkan trend yang amat menggusarkan apabila sebanyak 1,926 kes baru didaftarkan pada tahun 2024 sebelum meningkat kepada 1,932 pesakit pada 2025. Dan bagi tempoh 6 bulan pertama untuk tahun ini saja, setakat Jun 2026 pula, sebanyak 660 kes baru telah pun dicatatkan. Jadi penularan ini sebenarnya membuktikan bahawa diabetes jenis 2 kini sudah pun bukan lagi penyakit yang hanya melibatkan golongan dewasa, malah telah pun mula menjejaskan golongan remaja dan juga belia di bawah umur 30 tahun. Apa saja sebenarnya adalah pemakanan kita. Pemakanan kita kena jaga. Juga pemakanan anak-anak kita kan, kita kena pantau. Jangan minum manis selalu. Senyuman manis tak apa. Senyumlah, senyumlah. Kita senyum manis untuk menutup segala apa yang kita rasa kan. Kerana di sebalik senyuman yang manis seseorang itu, kita tak tahu apa yang disembunyikan. Betul. Mungkin keperitan, mungkin kekecewaan, mungkin apa lagi, ataupun mungkin penderitaan. Di sebalik senyum tawa tersimpan 1001 rahsia. Okey, geng Burhan tu semua okey. Makan jangan ikut nafsu. Betul. Kita boleh makan manis sesekali boleh kan. Minum pagi dah minum air manis, tengah hari pun air manis, petang air manis, malam air manis kan. Kita nak ucap selamat pagi juga untuk Nunu, Nur Hafiza, Berkat Bandel, Wang Sepawi, Cik Wan, Uda, Muhammad Nazari, Yazif, Yusof, ada Mael juga, Ira, Nazira, Jabar, Rimah Rus, ada Dila, Bunga Lestari, Kak Aikela Hasdi dari Brunei, Muhammad Saufi, Fitri, Sidah, Zai Jeff juga, Mersing hadir, aku nama Merindu juga, Dapur Mio Riza juga, terima kasih banyak-banyak yang punch card bersama-sama dengan saya. Ramailah geng Burhan tu yang sentiasa punch card dengan saya, yang sentiasa hadir, yang sentiasa kata orang tu menyokong Nasional FM. Ramai-ramai. Siti Khalijah masih okey lagi, alhamdulillah, syukur. On terus, Mizi 85 katanya. On sampai pagi, okey? Janji dengan saya. Jangan biarkan saya kesorangan. Jom sambung kembali Menangis Tapi Bujuk Katil. Ramai yang tak sabar nak menangis kan? Tapi sebelum itu, waktu begini seperti biasalah eh, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu yang juga menjadi fenomena pada penghujung tahun 90-an. Dan juga filem ini juga menjadi fenomena di seluruh dunia. Paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yanik menerusi lagunya Kuch Kuch Hota Hai dalam filem Kuch Kuch Hota Hai, lakonan Shah Rukh Khan.
Kajol dan juga Rani Mukherjee. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuhan tu. Luncur sampai pukul 6 pagi. Pam pam pam satu kali.

0: Piala Dunia.
1: Spanyol mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila mara ke final menentang Argentina. Pertemuan ini menjadi kali pertama dua juara benua Euro dan Copa America bertemu di pentas akhir Piala Dunia. Spanyol membawa misi besar untuk menjadi pasukan pertama yang memenangi Piala Dunia sebagai juara Eropah sebanyak dua kali. Skuad ini mempamerkan kombinasi pengalaman dan bakat muda termasuk Kapten Rodri yang menjadi tonggak tengah serta Lamine Yamal, pemain remaja yang mencuri perhatian dunia. Spanyol melewaskan pasukan besar seperti Portugal, Belgium dan Perancis untuk mara ke pentas akhir.

0: melukis dengan membara.
1: Yang paling penting, semangat kita akan terus membara. Jangan biarkan semangat kita luntur macam tu je, kan? Kalau rasa hilang semangat, kan, percaya perkara-perkara yang boleh menaikkan semangat diri kita. Ujian itu sebenarnya akan membuatkan kita lebih kuat. Fitnah itu membuatkan kita lebih apa dia? Lebih sabar. Hinaan itu membuatkan kita lebih sedar. Sudah tentunya gagal membuatkan kita lebih belajar. Sedih membuatkan kita lebih cekal. Sakit pula membuatkan kita lebih ikhtiar. Jadi terus kuatkan semangat kita dalam kehidupan sehari-hari. Kalau rasa semangat tu nak hilang, pegang kata-kata itu tadi ya. 4:35 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Nasional Game Berhantu, Nun Alif Zain Alif masih lagi menemani anda. Ramai yang masih lagi kata orang tu terus teman berteman bersama dengan saya. Mantap semua. Untuk semua pendengar Nasional FM yang berada dekat Lembah Kelang ataupun yang di hujung minggu nanti nak datang ke Lembah Kelang, bermulanya hari ini Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 17 hingga 19 Julai 2026 Dataran Merdeka. Sebab apa? Sebab banyak aktiviti menarik dan juga gerai jualan, persembahan artis-artis terkenal juga kami bawakan untuk anda. Ada konsert lagi pukul 5 petang. Ada big screen lagi, grandstand dan juga perlawanan akhir pada 20 Julai 1:30 minit pagi. Oh, betul. Kalau nak jumpa Abang Manis, jumpa Abang dekat sana ya. Jumpa Abang Manis pada perlawanan akhir. Kita tonton sama-sama di grandstand perlawanan akhir, big screen. Abang Manis ada dekat sana, percayalah. Cari je ya. Siapa-siapa yang tak pernah berjumpa dengan saya kan, cari saya dekat sana, InsyaAllah saya ada eh? Encik Senyap hadir. Kita ada Mama Mira, kita ada Zatul Izura, ada Boys juga dari Bro Dua Rawang, Rose Ellis, Alfa Farah, Asfa Farah, Syazila, Sharifah, My Rose, siapa lagi, Miss Aziz, Zam 67, ada My Rentap Official, kita ada Su 79, Pio Pakar dari Kuantan, siapa lagi, Syah Ariza, Chef Zek dari Nilai, Ju 8754, Isa Isa, Moiti pun hadir juga eh. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Kamal juga turut bersama-sama. Zila Daud, salam dari Maceh Kelateh. Oh mantap, Mek Kelateh, Mek Kelateh, Comelote. Saya kalau cakap Kelantan bunyi macam siam-siam sikit lah. Ha, boleh lah, boleh lah. Janji faham kan? Okey, jom terus layan lagu-lagu terbaik. Utama yang nak menangis tapi bujuk hati lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini pula, lagu ciptaan Allahyarham Dato' Adnan Abu Hassan, lirik oleh Luqman S. Kelunakan suara Zairani menerusi lagunya Yang Terpisah Cuma Jasadmu. Tapi anda dengan saya jangan berpisah dulu ya. Kita berpisah pukul 6 pagi. Terus luncur Nasional Game Berhantu Set menunggu satu tengah malam anda.

Dunia Unity Merdeka. Dari 17 hingga 19 Julai ini, bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di Malam Kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang. Dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1:30 pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka. Masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

Ini lagu persembahan kumpulan EYE. Lagu yang cukup syahdu. Bimbang serumpun kasih terbuang. Lagu ini menutup tirai menangis tepi bujuk katil. Kita telah memasuki jam yang terakhir. 5 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua untuk semua pendengar Nasional FM. Untuk geng-geng buruh hantu. Jadi dibangun di awal pagi ni, cuba tarik nafas kita. Cuba tarik nafas. Tarik nafas panjang-panjang. Lepas tu senyum sikit. Dapat kan? Dapat. Tarik nafas. Oh, macam tu kan? Lepas tu senyum sikit. Di hari baru, semangat baru kan? Kalau semalam kita rasa berat, mudah-mudahan hari ini kita rasa ringan-ringan. Kalau semalam indah, hari ini kita gandakan rasa syukur kita pada Allah SWT. InsyaAllah mudah-mudahan kehidupan kita bertambah berkat hendaknya. Dan di awal pagi ini tentunya kita doakan yang baik-baik untuk keluarga kita, untuk saudara kita, untuk sahabat-sahabat kita. Semoga selalu diberikan kesihatan dan juga dilimpahkan rezeki yang berkat, rezeki yang barokah. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Buat anda semua, terima kasih terus kekal setia. Geng Buruh Hantu, Nasional Geng Buruh Hantu telah memasuki jam yang terakhir. Dan sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini. Hari Jumaat penghulu segala hari, 17 Julai 2026, 2 Safar 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.56 pagi. Labuan pula tepat jam 5 pagi tadi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.27 pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.58. Kuala Terengganu 5.48. Kuantan Pahal 5.53. Kota Baru Kelantan 5.51. Johor Bahru Johor 5.52. Bandar Raya Melaka 5.57. Manakala Seremban Negeri Sembilan Shah Alam Selangor 5.58. Ipoh Perak, Georgetown Pulau Pinang 5.59. Alustar Kedah 5.58. dan Kangar Polis pula 5.57 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Kita sama-sama doakan segala kebaikan kita, segala ibadah yang kita lakukan akan diterima Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai amal yang soleh. Mudah-mudahan insyaAllah ya. Raudah juga akan menyusul seketika nanti. Siapa yang terlepas raudah semalam 6.30 minit petang semalam, boleh dengarkan 5.15 minit pagi nanti. Yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Fauzi Marzuki, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Maliki Yaakob, dengan tajuknya Nikah, Cerai dan juga Rujuk, iaitu memahami hukum dan juga hikmahnya. Rakaman raudah ini telah pun berlangsung di Masjid Muhammadiyah Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Jom terus layan lagi lagu-lagu di jam yang terakhir. Seperti biasa, lagu-lagu kenangan, bukan lagu kenangan, hashtagnya Belayan Jiwa, lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu nasihat, lagu-lagu yang mungkin memberikan kesan dalam jiwa anda. Seperti lagu inilah, hayati lirik lagu ini baik-baik. Lagu daripada komposernya Izo Ekspedisi, Ekspedisi dengan titian perjalanan.

0: Alhamdulillah, marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tajuk nikah cerai dan rujuk memahami hukum dan hikmah. Para hadirin, para jemaah, para pendengar sekalian, sebelum kita meneruskan perbincangan lanjut tentang tajuk ini, marilah kita memahami bahawa perkara yang pertama ialah perkara yang perlu menjadi perbincangan dan kefahaman kepada kita ialah pertama ialah perkara yang hukum hakam berkaitan dengan sebelum perkahwinan. Sebelum berlaku perkahwinan, umat Islam perlu memahami beberapa perkara. Di antara perbincangannya ialah bagaimana memilih pasangan. Yang kedua, bagaimana cara meminang pasangan. Kemudian, semasa akad nikah, ada hukum hakam yang perlu difahami, iaitu hukum semasa akad nikah berkaitan dengan rukun-rukun nikah. Perkara berkaitan dengan hukum kenduri atau kita panggil waliyatul urus. Kemudian selepas nikah, perkara yang perlu dipahami hukum hakamnya ialah di antaranya mas kahwin, tanggungjawab suami isteri, adab-adab hubungan suami isteri, nafkah dan lain-lain. Kemudian ada pun hukum cerai. Ada di sana hukum hakam berkaitan dengannya, ada jenis-jenis cerai dan lain lagi. Kemudian seterusnya yang ketiga ialah rujuk. Rujuk juga ada perbincangannya yang perlu difahami, bila boleh rujuk, masa mana dia benarkan dan masa mana yang tidak dibenarkan. Dan pentingnya urusan pernikahan ini ialah bagi melangsungkan keturunan manusia di atas muka bumi ini, dan inilah perkara yang penting yang menentukan masa depan negara, masa depan masyarakat, masa depan agama ini. Pertama, erti nikah. Maksud nikah dari segi hukum syarak ialah satu akad yang menghalalkan istimta'. Istimta' bermaksud persetubuhan atau berseronok, bersukaria, bergembira di antara suami isteri dengan cara yang dibenarkan oleh hukum syarak. Bermakna pernikahan tidak akan berlaku tanpa adanya akad, dan akad ini mestilah memenuhi syarat-syarat yang tertentu yang dikehendaki oleh hukumnya, oleh agama kita. Dan perkahwinan itu juga, sekiranya berlaku akad yang betul, ia tidak akan mendatangkan maksud yang sebenarnya sekiranya tidak berlaku yang kita panggil istimta' di antara pasangan suami isteri. Maknanya berseronok dan juga melakukan persetubuhan. Berapa ramai di sana orang yang berkahwin, bernikah tetapi mereka tidak melaksanakan maksud bagi pernikahan itu. Umpamanya ada pasangan yang berkahwin tetapi tidur berasingan bilik, maka mereka tidak melaksanakan maksud perkahwinan yang sebenarnya, dan perkahwinan yang seperti ini sudah pasti akan mendatangkan masalah dan krisis rumah tangga. Dan lebih parah lagi, krisis rumah tangga ini dia akan melibatkan krisis-krisis yang lain yang akan melibatkan ramai orang dan banyak pihak. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, firman Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu idza nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhun fama lakum 'alayhinna min 'iddatin ta'taddunaha. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi, yakni mengahwini perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu menceraikan mereka sebelum kamu menyentuh mereka, maka tidaklah perlu kamu menghitung iddahnya. Al-Quran menggunakan bahasa menyentuh. Menyentuh dengan maksud ialah melakukan persetubuhan. Ini bahasa Al-Quran yang begitu indah, begitu cantik sekali dan begitu beradab. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran adalah untuk memberi panduan kehidupan dalam kehidupan manusia ini. Para hadirin kaum muslimin, para pendengar sidang jemaah sekalian, marilah kita melihat dalil-dalil daripada Al-Quran tentang pensyariatan perkahwinan itu sendiri. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum, dan kahwinkanlah orang-orang yang bersendirian, yakni bujang, di antara kamu dan hamba sahaya lelaki dan hamba sahaya perempuan yang soleh. Maksud orang-orang yang bersendirian ialah perempuan yang tidak mempunyai suami dan lelaki yang tidak mempunyai istri. Maka ini surah An-Nur ayat 32. Ayat ini adalah sebagai dalil perintah daripada Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan orang yang bersendirian supaya hidup berpasangan. Jadi orang yang sempurna akal mereka, sudah pastilah mereka berkeinginan memerlukan kehidupan berpasangan. Sekiranya mereka tidak ada perasaan itu, maka mereka ini ada masalah yang tertentu, yang tidak diketahui masalahnya melainkan dia sahaja. Kemudian hadis dalil daripada hadis Nabi SAW menerangkan tentang perkahwinan, sabda baginda SAW maksudnya, wahai para pemuda, siapa di antara kamu yang berkemampuan, hendaklah dia berkahwin, kerana perkahwinan itu lebih menutup pandangan mata dan lebih menjaga kemaluan. Siapa yang tidak berkemampuan, hendaklah dia berpuasa, kerana puasa ialah pendinding baginya. Hadis ini Nabi SAW memberitahu tentang kemampuan. Apa maksud kemampuan? Maksud berkemampuan ialah mampu bersetubuh, melakukan persetubuhan serta mampu menyara isteri. Maknanya orang yang tak mampu, umpamanya dia tidak ada pendapatan untuk menyara isteri dia, maka dia tidak mampu. Ataupun orang yang berpenyakit, dia tidak mempunyai kesihatan dari segi kelelakian dia, maka dia juga tidak mampu. Seumpama orang yang mati pucuk umpamanya, maka dia tak mampu. Jadi orang yang tidak mampu ini, Nabi SAW menyarankan supaya mereka ini perbanyakkan ibadah puasa, kerana ibadah puasa itu adalah pendinding ataupun perisai daripada gangguan nafsu mereka. Bila mereka banyak berpuasa, maka keinginan nafsu itu dia akan menurun. Sebab itulah ibadah puasa ini ibadah yang dilakukan untuk mendidik hawa nafsu. Sesiapa yang berpuasa, sepatutnya nafsu mereka terdidik dan nafsu mereka menjadi lemah. Sekiranya kita bila berpuasa masih lagi tidak mampu mendidik nafsu kita, atau kita kalah dengan nafsu, bermakna ibadah puasa kita bermasalah, perlu diperbaiki, perlu diperbetulkan. Jadi dalam menundukkan nafsu bagi mereka yang tidak mampu berkahwin, hendaklah dia mereka ni perbanyakkan ibadah puasa. Baik, para ulama bersepakat mengatakan bahawa perkahwinan merupakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan suatu perkara yang manusia hanya buat secara adat saja, tidak. Ia adalah suatu syariat daripada Allah Subhanahu wa taala. Bermakna ia termasuk dalam hukum hakam Islam, agama kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda dalam sebuah hadis, ad-dunya mata' wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah. Dunia ini adalah bahan keseronokan, dan sebaik-baik bahan keseronokan dunia ialah perempuan yang solehah. Jadi sesiapa yang mendapat isteri yang solehah, mereka telah beruntung, mereka mendapat kebahagiaan dunia. Di dunia mereka telah mendapat kebahagiaan, dan itulah sebaik-baiknya keseronokan atas muka bumi ini. Dalam hadis lain Nabi SAW sabda, arba'un min sunanil mursalin, al-haya'u wat-ta'attur was-siwak wan-nikah. Empat perkara daripada sunnah para rasul ialah malu, memakai wangian, bersugi dan berkahwin. Sesiapa yang tidak ada rasa malu, mereka ini tidak berada dalam sunnah Nabi. Begitu juga mereka yang tidak mahu berkahwin tanpa sebab yang munasabah atau tanpa sebab yang dibenarkan oleh agama, mereka termasuk golongan yang tidak mahu mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hukum hakam agama ini, sekiranya kita nak dapat hikmah ataupun kita nak memahami hikmahnya, perkara yang paling penting sekali hendaklah kita memahami bahawa kita perlu ada suatu kefahaman atau keimanan dalam hati kita bahawa segala apa yang Allah Ta'ala perintahkan itu sudah pasti membawa kepada kebaikan. Dan sesuatu yang Allah Ta'ala perintahkan itu jika dilanggar, tidak dipatuhi, maka sudah pasti membawa kerosakan dan kemusnahan. Begitu juga dalam perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala, sudah pasti dia adalah suatu perkara yang buruk, perkara yang tidak baik. Dan kita tinggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala, sudah pasti mendatangkan kebaikan. Adapun sekiranya kita tidak beriman dengan keimanan yang sebenarnya, kita lebih menggunakan akal kita. Hal-hal agama ini, bagi orang yang kuat iman dia, dia tidak akan letakkan akal dia dulu. Tidak sebagaimana manusia pada hari ini, mereka meletakkan akal dia lebih daripada agama. Jadi kalau sekiranya mereka menggunakan logik akal lebih daripada keimanan, maka sukar untuk seseorang itu memahami hikmah-hikmah daripada hukum hakam Islam. Seumpama kita kata hukum diharamkan arak, walaupun tidak ada kajian tentang pengharaman itu, bagi orang yang beriman sudah pasti mereka yakin bahawa arak itu adalah suatu perkara yang mendatangkan keburukan. Sekiranya tidak ada kajian sekalipun, mereka keyakin kerana iman mereka. Namun begitu pada hari ini, orang telah pun membuat kajian demi kajian yang terbukti sebenarnya perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala itu adalah perkara yang buruk, dan perkara yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala perkara yang baik.
1: Allahumma

kumpulan iklim dengan di pintu Malik guys. Membawa kita ke 5.40 minit pagi waktu ini. 20 minit lagi masa yang ada untuk saya bersama dengan anda untuk segmen Nasional Game Berhantu. Saya harapkanlah anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Jadi terima kasih teman berteman. Oh ya, jangan lupa ya, hari ini sekali lagi saya bagi tahu kepada anda. Hari ini 17 Julai. Ada apa 17 Julai? Ada Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 17 hingga 19 Julai. Dekat mana? Dekat Dataran Merdeka. Mungkin ada di kalangan anda yang nak datang ke Kuala Lumpur kan?

artis yang terkenal juga kami bawakan. Kami bawakan kepada anda RTM, teman setia anda. Dan juga Unify TV merupakan penyiar rasmi untuk FIFA World Cup 2026. Jadi jom sama-sama kita memeriahkan Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka ya. Jangan lupa juga big screen juga disediakan untuk anda. Dan grandstands untuk perlawanan akhir, perlawanan akhir Piala Dunia yang akan menemukan Argentina yang akan turun menentang Spanyol. Apakah Argentina mampu mempertahankan kejuaraan ataupun Spanyol merampas kembali kejuaraan selepas kali terakhir memenanginya pada tahun 2010. Jadi sama-sama kita nantikan debaran itu. Oh ya, 19 Julai juga jangan lupa tonton RTM kerana tempat ketiga dan juga tempat keempat juga akan ditentukan di antara pasukan Perancis yang akan turun menentang pasukan England ya. Jadi sama-sama kita memeriahkan Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka. Pukul 6 pagi nanti jangan lupa anda akan terus ditemani dengan rakan-rakan saya menerusi tiga suara. Nasional Pagi akan muncul bersama-sama dengan anda. Nasional Pagi akan berkongsi dengan anda pelbagai berkongsian menarik. Ada cerita bola, ada macam-macam lagi, ada yang tular, macam-macam lagi lah. Jadi jangan lepaskan peluang ataupun terus dengar Nasional FM. 24 jam kami bawakan kepada anda. Selepas itu Nasional Aspirasi, perkongsian juga banyak-banyak perkongsian yang baik-baik yang kami bawakan. Tetamu-tetamu yang hadir melalui Alpha 2.0, Alpha 10.30 minit pagi. Kemudian kita ada Nasional Relax, kita ada Geng Kakak Petang hari ini. Kemudian Nasional Malam dengan lagu pilihan bersama 2.0. Jadi 24 jam itu dengan segmen yang menarik semuanya. Yang paling penting segmen yang menarik, informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar saja. Juga lagu-lagu yang terbaik yang kami persembahkan ataupun pendengarkan kepada anda. Kerana lagu-lagu yang terbaik itu bermulanya di mana? Di RTM. Itu sebab saya cakap, sering saya berkatakan 34 stesen radio ini kami bersatu bergabung dekat RTM. Walau di mana jua anda berada, anda boleh dengarkan RTM. Betul, ya sungguh. Anda pergi ke selatan tanah air, di Johor, di hujung, di hujung selatan sana ada Johor kan, Johor FM Permata Selatan. Dekat penghujung utara sana tu ada Perlis tau, Perlis serasi dengan ku. Dekat pantai timur anda boleh dengarkan Terengganu, Pahang dan juga Kelantan FM. Juga kalau anda bercuti dekat Langkawi, ada juga RTM tu, Langkawi FM ada. Kawan saya selalu ke udara di sana. Kalau anda ke Sabah Sarawak juga dengarkan RTM. Banyak stesen, bukan saja stesen negeri, stesen daerah pun ada kami sediakan untuk anda di Sabah dan juga Sarawak. Sandakan, ada Sibu FM, ada Labuan, Tawau FM juga. Jadi terus dengarkan ya, walau di mana jauh anda berada, dengarkan RTM. Kerana apa saya mahukan anda dengarkan RTM? Sebab kami bawakan maklumat yang sahih, yang betul. Itu je kan. Lagu, macam-macam lagu yang anda boleh dengarkan dekat mana-mana. Tapi maklumat yang sahih, yang betul, yang benar itu, itu yang paling penting sebenarnya, selain daripada lagu-lagu lah. Okey, geng-geng berhantu, terima kasih banyak-banyak yang hadir menerusi Facebook rasmi Nasional FM, Instagram juga, yang paling penting di live TikTok, yang tepi-tepi like-nya, yang share-sharekan live-nya, yang follow-nya, terima kasih banyak-banyak lah. Kerana anda terus menyokong kami di sini, kerana anda adalah nadi kepada kami, pendengar-pendengar Nasional FM. Sebab itu saya cakap, saya dan juga rakan-rakan saya di Nasional FM ini sentiasa menghargai kehadiran anda, sentiasa menghargai pendengar-pendengarnya, walau di mana jauh anda berada. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Dan anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perbaruan yang ada, kita mengangkat Malaysia ke arah lebih baik berkonsepkan apa dia.
Stadium berkonsepkan Malaysia Madani. Dan sebelum sebelum itu, maksudnya waktu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.58 minit pagi. Dan sebelum saya tinggalkan anda, sedikit kata-kata saya berikan untuk hari ini. Kata-kata hari ini sebenarnya, mudah-mudahan kata-kata ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Kalau kita ada banyak belum tentu cukup, sedikit belum tentu kurang sebenarnya. Jangan mengejar hidup yang senang tapi kita

Kejarlah hidup yang tenang. Kita ajarkan hati kita ini untuk selalu bersabar dan juga bersyukur dalam segala hal, kerana nikmat Allah itu sangat-sangatlah besar. Dan Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

Altis hebat di Malam Kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin Gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1:30 pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka. Masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di

0: Pecah Tiga mempersembahkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna khairas sabah wa khairal masa wa khairal qada wa khairal qadr. Wa na'udzu bika min syarris sabah wa syarril masa wa syarril qada wa syarril qadr. Allahumma ja'al awwala yawmina hadha salaha wa awsatahu najaha wa akhirahu falaha ya arhamar rahimin. Allahumma ufil lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna anta a'lamu bihi minna antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami pohonkan keselamatan dan kesejahteraan, keamanan, kemakmuran dan keberkatan negeri dan negara kami yang dikasihi. Jadikalah rakyat sentiasa sentosa, agamamu terus terpelihara dan maju jaya di bawah pemimpin pemerintahan daripada ketua kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Zal Jalali wal Ikram, lindungilah kami dari segala keburukan dan keaiban. Hindarilah dari segala bentuk kemungkaran dan kemaksiatan. Engkau peliharakah perpaduan di antara kami demi kepentingan negeri dan negara kami yang kami kasihi. Ya Zal Jalali wal Ikram, ya Zal Jalali wal Ikram, jadikalah kami rakyat yang bersatu padu, berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. Jauhlah negeri dan negara kami dari bencana dan bahaya. Kami bersyukur dengan segala nikmat dan rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikalah negeri dan negara kami baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negara dan negeri yang aman dan sentosa yang mendapat pengampunan dan rahmat daripada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda. Radio nombor 1 Orang Melaka.
1: Ya, Melaka FM Radio nombor 1 Orang Melaka. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Melakaku maju jaya. Rakyat bahagia mengkamit dunia. Bijak laksana tuah, berani laksana jebat. Salam Jumaat, selamat pagi untuk semua. Jadi untuk jam yang pertama ini, edisi 17 Julai 2026 bersamaan dengan 2 Safar 1448 Hijriah, anda akan berteman Ken Ain insyaAllah sampai pukul 10 pagi nanti, okay? Apapun, semoga dipermudahkan segala urusan kita di sepanjang hari ini, okay? Dan pastinya untuk anda yang mendengarkan Melaka FM sekarang, terima kasih banyak-banyak. Untuk anda yang mungkin sekarang dah pun on the way pergi ke tempat kerja, berhati-hati, semoga selamat sampai ke tempat kerja anda. Dan apa juga urusan yang kita nak lakukan hari ini, semoga Allah permudahkan, okay? Okay, dan pastinya untuk jam ini, kita akan pendengarkan surah Al-Isra ayat 70 sehingga ayat 88 yang akan dibacakan oleh yang berbahagia Ustaz Hafiz dan juga akan diterjemah oleh yang berbahagia Ustaz Sharifuddin. Kemudian sekitar pukul 6.30 pagi nanti, kita ada permata hati yang mana topik pada hari ini, Ibu Solehah Keluarga Barakah, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia penceramah Ustazah Nazirah Abu Bakar. Kemudian kita ada kapsul motivasi Janda Minda bersama dengan Ustaz Fadli Amin untuk siri yang ke-16 hari ini dengan topik yang dibawakan tip merajuk bahagian 1. Dan juga pastinya tepat pukul 7 nanti kita akan ke pusat berita di Angkasa Puri Kuala Lumpur untuk kita ikuti berita utama. Dan pastinya ada banyak lagi pengisian menarik menanti anda, okay? Dan pastinya juga kita ada lagu-lagu nasyid dan juga lagu-lagu ketuhanan, okay? Jadi apapun, terus dengarkan Melaka FM 18 jam sehari, 6 pagi sehingga 12 tengah malam.
2: A'udzubillahiminasyaitanirrajim.
3: Aku berlindung dengan Allah dari syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
2: Walaqad karramna bani Adama wa hamalnahum fil barri wal bahri وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا.
3: Dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak-anak Adam, dan kami telah beri mereka menggunakan berbagai-bagai kenderaan di darat dan di laut. Dan kami telah memberikan rezeki kepada mereka dari benda-benda yang baik-baik, serta kami telah lebihkan mereka dengan selebih-lebihnya atas banyak makhluk-makhluk yang telah kami ciptakan.
2: يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ

0: hilang.
1: Ingatlah, hari kami menyeru tiap-tiap kumpulan manusia dengan nama imamnya. Kemudian sesiapa diberikan kitabnya di tangan kanannya, maka mereka itu akan membacanya dengan sukacita. Dan mereka tidak dikurangkan pahala amal-amalnya yang baik sedikit pun.

0: Hilang.
1: Dan sebaliknya, sesiapa yang berada di dunia ini dalam keadaan buta mata hatinya, maka ia juga buta di akhirat dan lebih sesat lagi jalannya.

0: علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا.
1: Dan sesungguhnya nyaris-nyaris mereka dapat memesongkanmu, wahai Muhammad, dari apa yang kami telah wahyukan kepadamu, supaya engkau ada-adakan atas nama kami perkara yang lainnya. Dan kalau engkau melakukan yang demikian, barulah mereka menjadikan engkau sahabat karibnya.
0: Walaula anthabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila.
1: Dan kalaulah tidak kami menetapkan engkau berpegang teguh kepada kebenaran, tentulah engkau sudah mendekati dengan menyetujui sedikit kepada kehendak mereka.

Wrong. Jika engkau melakukan yang demikian, tentulah kami akan merasakanmu kesengsaraan yang berganda semasa hidup dan kesengsaraan yang berganda juga semasa mati. Kemudian engkau tidak beroleh seseorang penolong pun terhadap hukuman kami.

0: Bila
1: dan sesungguhnya mereka hampir-hampir berjaya mengganggumu daripada tinggal aman di bumi Mekah, dengan tujuan mereka dapat mengusirmu dari negeri itu. Dan jika berlaku demikian, maka mereka tidak akan tinggal di situ sesudahmu melainkan sedikit masa sahaja.

0: datang.
1: Demikianlah peraturan kami yang tetap mengenai orang-orang yang telah kami utuskan sebelummu dari rasul-rasul kami. Dan engkau tidak akan dapati sebarang perubahan bagi peraturan kami yang tetap itu.
2: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا.
1: Dirikanlah olehmu sembahyang ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam. Dan dirikanlah sembahyang subuh. Sesungguhnya sembahyang subuh itu adalah disaksikan keistimewaannya.

0: Dan bangunlah pada sebahagian dari waktu malam, serta kerjakanlah sembahyang tahajud padanya sebagai sembahyang tambahan bagimu. Semoga Tuhanmu membangkit dan menempatkanmu pada hari akhirat di tempat yang terpuji.
1: Wa qurra

0: dan pohonkanlah wahai Muhammad dengan berdoa. Wahai Tuhanku, masukkanlah daku ke dalam urusan agamaku dengan kemasukan yang benar lagi mulia, serta keluarkanlah daku daripadanya dengan cara keluar yang benar lagi mulia, dan berikanlah kepadaku dari sisimu hujah keterangan serta kekuasaan yang menolongku.
1: وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا.
0: Dan katakanlah, telah datang kebenaran Islam dan hilang lenyaplah perkara yang salah, kufur dan syirik. Sesungguhnya yang salah itu sememangnya satu perkara yang tetap lenyap.

0: ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.
1: Dan kami turunkan dengan beransur-ansur dari Al-Quran ayat-ayat suci yang menjadi ubat penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman kepadanya. Dan sebaliknya, Al-Quran tidak menambahkan orang-orang yang zalim disebabkan keingkaran mereka melainkan kerugian jua.

Dan apabila kami kurniakan nikmat kepada manusia, berpalinglah ia serta menjauhkan diri dari bersyukur. Dan apabila ia merasai kesusahan, jadilah ia berputus asa.

0: Bismillah.
1: Katakanlah wahai Muhammad, tiap-tiap seorang beramal menurut pembawaan jiwanya sendiri. Maka Tuhan kamu lebih mengetahui siapakah di antara kamu yang lebih betul jalannya.
0: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ

0: hilang.
1: Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakan, roh itu dari perkara urusan Tuhanku, dan kamu tidak diberikan ilmu pengetahuan, melainkan sedikit sahaja.

0: أجد لك به ثم لا تجد لك به علينا وكيلا.
1: Dan sesungguhnya jika kami kehendaki, tentulah kami akan hapuskan apa yang kami telah wahyukan kepadamu. Kemudian engkau tidak akan beroleh sebarang pembela terhadap kami untuk mengembalikannya.

0: wrong.
1: Tetapi kekalnya Al-Quran itu hanyalah sebagai rahmat dari Tuhanmu. Sesungguhnya limpah kurnianya kepadamu, wahai Muhammad, amatlah besar.

0: Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya jika sekalian manusia dan jin berhimpun dengan tujuan hendak membuat dan mendatangkan sebanding dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat dan mendatangkan yang sebanding dengannya, walaupun mereka bantu-membantu sesama sendiri.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Jumaat di Melaka FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikuti rancangan Permata Hati, perindahkan diri dengan ilmu yang menyinari hati agar langkah kita terpimpin menuju kehidupan yang abadi bersama penceramah yang berbahagia Ustazah Nazirah Abu Bakar yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Ibu Solehah Keluarga Barakah. Kita ikuti bersama.
1: Selalu ibu ni orang akan kata ibu ni adalah sekolah pertama, al-um madrasatul ula. Orang akan kata mak ni dia akan menentukan keluarga dia. Mak ni akan menentukan keberhasilan anak dia. Mak ni akan menjadi penunjuk arah kepada anak-anak dia. Sebab itu bila kita sebut orang meletakkan persepsi, orang meletakkan ekspektasi yang tinggi kepada mak, kadang-kadang ada mak-mak yang dia rasa gagal hidup dia. Sebab apa? Anak-anak dia tak ada seorang pun berjadi orang yang hebat, yang kaya. Ada mak-mak yang kadang-kadang datang ujian anak, dia rasa, ya Allah, kenapa Tuhan buat hidup aku macam ni? Dia rasa kecewa. Pasal apa? Pasal anak yang Allah Ta'ala berikan kepada dia tidak menyebabkan dia kelihatan hebat pada pandangan manusia. Maka kerana itu saya nak ajak tuan-tuan dan puan-puan, mari kita tengok cara Al-Quran ajak pada kita. Mak yang berjaya itu, mak yang solehah itu, Quran cerita tentang bagaimana ada kisah-kisah ibu di dalam Al-Quran yang Al-Quran tunjuk pada kita. Mak yang berjaya ni bukan yang anak dia semua berjaya, hebat dengan kerjaya mereka, tak. Mak yang berjaya itu bukanlah mak yang dia tak menangis langsung, tak. Mak yang berjaya itu bukanlah mak yang kelihatan tenang saja hidupnya, baik-baik, tak. Tapi Al-Quran ajak pada kita bagaimana kisah-kisah ibu yang ada dalam Al-Quran yang kalau kita boleh keluarkan balik untuk kita tengok bagaimana bila yang namanya ibu Al-Quran beri panduan, kita akan tengok satu pola yang sama, satu trend yang sama Al-Quran angkat untuk kita faham. Kisah ibu dalam Al-Quran ni banyak. Kisah siapa yang puan-puan ingatlah? Kisah siapa? Mak siapa? Maryam, mak kepada Nabi Isa alaihi wasallam. Lagi, mak kepada mak Maryam, namanya Hannah binti Faqud ataupun Faqudah. Kisahnya itu diabadikan dalam surah Ali Imran. Nah, itu ada cerita mak kepada Maryam. Mak kepada Maryam ni kat mana? Allah angkat dia dengan doa yang dia sebut waktu anak dia berada dalam kandungan. Inni nadartu fi batni muharrara fataqabbal minni. Dia doa, ya Allah, aku ni mengandung, ya Allah. Aku nak sangat, ya Allah, supaya anakku ini boleh jadi khadam kepadamu. Kalau dulu khadamnya itu disebut penjaga Baitul Maqdis. Fataqabbal minni, terimalah anakku ini, wahai Allah. Terimalah hajatku ini, wahai Allah. Allah rakamkan kisah mak kepada Maryam yang cerita pada kita mak ni dia akan penuh dengan impian kepada anak-anak. Betul tak? Anak duduk dalam perut ni, macam-macam dah impian dia. Ustazah, saya nak anak saya jadi orang yang berjaya. Setiap kali jumpa orang soleh, kita suruh supaya doa kat kita. Betul dah? Ingat lagi dah? Waktu mengandung dulu ingat lagi dah? Tak ingat dah, Ustazah. Anak pun tak tahu duduk tang mana dah tu. Tak duduk depan saya ni. Tak apa. Saya kita tengok lah. Bukan nak suruh beranak kali lagi. Nak lagi ke beranak? Mak ni dengan anak, walaupun anak dia dah besar panjang, impian dia akan banyak. Nak supaya anak berjaya, nak supaya anak dia kalau kahwin dapat pasangan yang baik, nak supaya kau dapat zuriat keturunannya baik-baik, nak supaya baik-baik je mak ni, betul tak? Ada tak mak yang nak anak dia yang buruk-buruk, ada tak? Jaranglah kita dengar kerana tidak ada dalam Quran, tapi ada tak? Saya sebut ada. Ada mak yang tidak menginginkan anak dia lahir, sebab itu berlaku keguguran hari ini. Pasal apa orang nak buang anak? Pasal apa nak buang anak? Banyaklah sebab dia. Antara yang saya pernah jumpa, telefon saya, Ustazah, doktor baru sahkan saya mengandung. Saya rasa saya dengan kewangan kami, suami saya pun tak mampu, saya tak nak anak ni, Ustazah, kerana mungkin akan membebankan kami. Sebab itu kalau tengok Quran ajak kepada kita, dalam bab rezeki anak, bukan kita bagi, Tuhan yang jaga. Sebab itu kalau mak yang baca Quran, dia takkan takut dengan rezeki anak dia. Pasal apa? Wallahu yarzuqu man yasha. Allah boleh bagi rezeki pada siapa-siapa. Takkan miskin dengan kelahiran anak. Tapi kadang kita ni gundah. Kadang kita ni tak yakin, takut. Sebab itu cara Al-Quran ajak pada kita, saat kita akan tengok satu pola yang sama, cara yang sama pada ibu-ibu yang diangkat dalam Al-Quran. Saat kita cerita. Ada mak yang dia tak nak anak pasal apa? Ramai dah anak dia. Ada mak yang tak nak anak pasal apa? Sebab rasa terbeban dengan kehidupan yang ada. Sebab itu saya yakin dan percaya tak ada mak jahat pun. Cuma keadaan kadang-kadang menjadikan dia jahat. Jadi sebab itu Quran ajak pada kita tengok Quran, tengok Quran. Jadi semua ibu-ibu mai ni kita tengok macam mana Quran ajak pada kita. Mak Maryam mencita-citakan yang baik-baik kepada anak dia. Tapi begitu Allah Ta'ala kata, takdir ini, sekalipun engkau adalah seorang ibu, sekalipun engkau doamu diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sekalipun doamu tidak terhijab dengan Allah, Quran kata, tetap ada ujian pada yang namanya ibu yang melahirkan. فَلَمَّا وَضَعَتْ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى. Ya Allah, beranak-beranak. Aku beranak anak perempuan, ya Allah. Lalu apa jawab Allah? Wallahu a'lamu bima wada'at. Cara Allah riset minda ibu kepada Maryam. Allah paling tahu apa yang engkau lahirkan. Tengok. Allah Ta'ala ajak kepada mak Maryam. Kita tengok cara Al-Quran ajak. Yang pertama, bila Allah Ta'ala sebut wallahu a'lamu bima wada'at, Allah tahu apa yang engkau lahirkan. Quran ajar kepada mak Maryam supaya tenangkan hati. Kenapa? Allah ada dan Allah tahu siapa yang engkau lahirkan. Quran tak ajak pada kita. Quran kata tak apa, Maryam akan jadi perempuan yang baik tak? Tapi Allah jawab dengan cara dididik hati ibu itu. Allah tahu siapa yang engkau lahirkan. Ini cara Al-Quran. Quran didik hati. Tengok lagi mak siapa lagi dalam Quran? Mak? Ha, mak siapa lagi? Banyak mak dalam Quran ni. Mak kepada Nabi Isa tadi, Maryam namanya. Susah hati tak? Susah hati. Fa'ja'ahal makhadu ila jiz'in nakhlah qalat ya laytani mittu qabla hadha wa kuntu nasyam mansiya. Quran kata mak ni kadang-kadang dia sampai titik, ya Allah, biarlah aku mati pun tak apa, ya Allah. Dia sampai satu titik, ya Allah, pedihnya. Kalau orang lain buat tak apa, tapi ni anak aku, ya Allah. Sakit dia tu sampai Quran abadikan Maryam, perempuan yang begitu dekat dengan mihrab, Maryam yang begitu hampir dengan Tuhan, Maryam yang hidupnya itu hanyalah duduk berzikir kepada Tuhan. Allah bagi ujian sampai tahap dia boleh sebut, ya Allah, alangkah baiknya kalau aku mati pun tak apa, ya Allah. Maryam bukan perempuan jahat tau. Maryam adalah perempuan yang baik. Tapi Tuhan bagi ujian dekat dia sampai datang begitu rasa, ya Allah, nak mati, ya Allah. Nak cerita kata apa? Kalau Allah nak bagi ujian, kadang-kadang ujian tu menyebabkan nak panggung kepala pun tak mampu. Pasal apa, ya Allah, sakitnya, ya Allah. Dan saya rasa mak-mak yang duduk depan saya ni semua pernah diuji dengan titik-titik kesakitan, disakitkan oleh anak sendiri. Dan sakit yang menyakitkan itu bukan dengan datangnya luka di badan, tapi sakitnya itu di mana, puan-puan? Pada perkataan yang anak-anak sebutkan. Anak sebut apa? Sikit je kadang-kadang. Mak ni tak boleh fikir ke? Ya Allah. Anak ni sebut sikit pasal dia otak dia cakap dulu, fikir kemudian. Kadang-kadang anak-anak ni, mak ni tak faham. Mak ni tak rasa. Mak tak tahu. Ha, ini. Kadang-kadang simple. Jadi anak-anak tolonglah. Kita ni kadang dengan mak ni, adab dia. Quran kata apa? Fala taqul lahuma uff. Quran kata uff. Pasal apa? Bukan kalimah. Ramai orang nak kata uff ni. Kita orang Melayu mana sebut uff kat mak kita? Mak kita pergi kedai sat. Uff. Adakah kita kata macam tu? Tak ada. Quran bukan kata kalimah uf ke ah ke dak. Orang Melayu kita dia kata tak boleh kata ah kat mak. Dak, bukan tak boleh kata ah. Sama tu. Dak, Quran highlight itu perkataan. Apa

qul lahumu qawlan karima. Cakap hak baik-baik je Quran kata. Maknanya apa? Kalau kita tahu dah mak kita tengah marah, kita pergi jawab dekat mak. Mak ni mak apa tahu? Quran kata jangan buat lagu tu. Pasal apa? Perkataan kita akan menyakitkan hati mak. Quran kata. Sebab itu bila Quran ajak pada kita tuan-puan, ya, bila Maryam berada di titik di apa ni, terluka yang terlalu kecewa, tak boleh nak cerita pada orang, mana dia nak tahu ada baby dalam perut dia. Nak cerita macam mana ke orang? Sebab dia tak ada suami. Macam mana nak habaq? Aku pun tak tahu tiba-tiba ada macam ni. Orang percaya tak agak-agak? Ah, payahlah nak percaya pasal apa? Pasal di luar logik akal manusia. Lalu Quran ajak pada kita tengok pattern yang sama dengan cerita mak dia tadi. Alla tahzani, jangan kau sedih wahai Maryam. Datang malaikat Jibril. Suruh sedih. Sedih ni tang mana? Hati. Jadi Quran ajak balik kepada Maryam, reset hati. Pasal apa? Nak jadi mak yang baik itu hatinya kena dibaikkan terlebih dahulu. Hati kita ni. Dan juga ada lagi kisah mak yang lain. Ha, yang ni yang saya nak bawa kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kisah satu mak yang Allah abadikan dalam surah Al-Qasas. Mari kita tadabur hari ni. Pasal hak lain tadi tu, duk cerita banyak dah sebelum ni. Surah Al-Qasas, Allah Ta'ala ajak pada kita, ya, pada ayat ketujuh. Ayat ketujuh ni, Quran ajak ada satu pelajaran yang besar kepada mak. Baik anak kita kecil ke besar ke, ini ayat boleh pimpin hati kita supaya kita bear in our mind, letak dalam pikiran kita, menjadi mak yang berjaya, menjadi mak yang soleha, menjadi mak yang baik itu bukan bermakna kita mesti sempurna, perfect semuanya, tak. Tapi Quran ajak pada kita, ini cara-caranya. Macam mana caranya? Macam mana nak jadi mak yang soleha? Macam mana nak jadi keluarga kita berkah? Ha, ni ayat dia. Ha, muka surat 386, surah Al-Qasas, ayat ke-7. Dalam surah Al-Qasas ni ada banyak kisah-kisah. Pasal apa Quran duk cerita banyak kisah dalam Al-Quran? Sebab kata ulama, kita ni, kalau orang kata kat kita, sabarlah, hang kena buat 1, 2, 3. Kadang-kadang kita tak boleh terima pasal apa? Alah, suruh senang lah. Nak buat tu bukan senang. Macam kita kata ke orang, hang tak rasa, hang tak tahu. Kan? Tak payah duk nasihat, sabarlah. Hang bukan tahu pun apa yang aku lalui. Kadang-kadang kita kata macam tu kan? Sebab itu Quran, bentuk ia memberikan nasihat kepada kita adalah melalui kisah-kisah orang terdahulu. Nak cerita pada kita, bukan hang seorang je rasa. Orang sebelum hang pun dah lalui dah. Lalu kisah ini, antaranya salah satunya adalah kisah kepada mak Nabi Musa. Apa dia Quran kata? A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Mari kita tengok sama-sama. Wa awhayna ila ummi Musa an ardi'i fa idha khifti 'alayhi fa alqihi fil yam

0: Lin. Sadaqallahul azim. Ayat ni tuan-tuan, ayat ketujuh ni, subhanallah, hebat dan besarnya untuk kita bawa dalam kehidupan kita hari ni. Kerana pada kisah mak kepada Nabi Musa, Nabi Musa ni adalah Nabi yang paling banyak cerita dia dalam Al-Quran. Nabi Musa ni tumbuh menjadi Nabi yang hebat. Quran kata bukan kerana dia semata-mata Nabi, tapi kerana yang berada di sekeliling dia. Siapa? Mak dia, kakak dia. Itu ada cerita-cerita dia. Tapi panjang kalau nak cerita, kita ringkaskan begini. Quran ajak pada kita, bila mana cerita hak kita duk ngaji lama dah lah, kafa-kafa dulu ni. Cerita apa? Nabi Musa dengan Fir'aun. Sebelum kelahiran Nabi Musa, Fir'aun dah keluarkan arahan supaya semua anak laki-laki Bani Israel mesti dibunuh. Pasal apa mesti dibunuh?
1: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Ibu Solehah Keluarga Barakah yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustazah Nazirah Abu Bakar. Terima kasih kepada Jawatankuasa Masjid Al-Azim Masjid Negeri Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.

0: Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan mengingatkan diri kita bahawa setiap cabaran itu datang dengan hikmah dan setiap usaha itu pasti membuahkan hasil. Kita ikuti Jana Minda Melaka FM bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Ustaz Fadli Samin. Hari ini akan terus setia bersama dengan anda, terutamanya dalam segmen Jana Minda di Melaka FM. Alhamdulillah. Siapa dengar semalam Radio Melaka FM, kita ada cerita-cerita sembang-sembang berkenaan dengan merajuk ni. Sebab merajuk ini adalah suatu benda yang memang dilalui oleh setiap insan bernama manusia. Bohonglah kalau kita tak pernah merajuk. Ustaz pernah mengajuk? Mestilah pernah mengajuk kot. Kan? Cuma hari ini kita nak belajar, kita nak dengar cara, tip bagaimana nak uruskan emosi merajuk ni dan bagaimana nak pujuk bagi mereka-mereka yang suka mengajuk. Kan? Okey. Mesti ramai nak tahu. Betul-betul. Okey, kita dengar baik-baik. Yang pertama, macam kita belajar, macam kita dengar, macam kita hari ini lihat semalam saya share tentang asbab kenapa merajuk ini boleh berlaku. Antaranya disebabkan

ia berlaku. Ha, sebagai contohlah. Mungkin ada pasangan yang hari ini mengajuk disebabkan oleh apa? Mungkin si sang si suaminya hari ini balik lewat. Ha, contohnya kan. Ha, disebabkan si isteri ini tidak tahu kenapa asbab si suami ini balik lewat. Dah si isteri ini mengajuk sebab tak dapat makan bersama. Kan? Jadi si suami ini kenalah bagi tahu asbabnya kenapa dia balik lewat. Cuma ingatan saya kepada semua yang ada kat luar sana, kita kena bercakap benar. Ha, jangan pula ada hari ini yang berdusta, ada pula hari ini bau-bau penipuan, sebab benda ini akan menyebabkan tuan-tuan dan puan-puan hubungan tu akan lebih keruh. Kalau nak hubungan tu lebih baik, ha, nak pujuklah katakan, kena bercakap benar. Walaupun benar itu adalah pahit. Oi, dahsyat tuan-tuan dan puan-puan.

Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, kena ada kesepahaman, bertolak angsur, dan dalam itu dalam masa yang sama kena bijak membuat keputusan. Memang sukar tuan-tuan dan puan-puan kita nak bertolak angsur ni. Ha, terutamanya bagi mak bapak pula. Ha, kena pula anak-anak tuan-tuan ada ramai, 8 orang. Ha, semua nak benda yang sama. Kita pula poket, Masya Allah. Kan? Jadi kita kena bijak dalam buat keputusan. Ada kala tuan-tuan dan puan-puan kita boleh ikut kehendak apa yang anak-anak kita nak. Ada kalanya kita kena hari ni hold, kita kena tegangkan, kita kena hari ni buat keputusan tegas, bagi tahu mereka, anak-anak, hari ni mak ayah bukan tak nak bagi, tapi ada sebab yang penting untuk hari ni anak-anak faham kenapa dan mengapa anak-anak tak dapat apa yang anak-anak nak. Ha, jadi bila

0: anak-anak kita dengan terkawan yang lebih baik, insyaAllah. Yang ketiga, ha, boleh menggunakan tips ucapkan kata-kata manis. Ha, ini pula bagi pasangan, ha, ataupun rakan sekerja. Kadang-kadang maklumlah tuan-tuan dan puan-puan, eh, bagi orang yang bekerja ada pula BFF, ha, iaitu best friend forever katanya, ha, kan. Kenalah pujuk dengan kata-kata manis. Jangan dengan kata kecaman, herdikan. Orang kata hari ini dengan kata-kata manis boleh melembutkan hati siapa tau, ha, terutamanya bagi pasangan, ha. Jadi dengan kata-kata manis, insyaAllah antara tip yang baik. Tip yang paling dekat, ha, senang je. Ada orang pula minta apa contoh kata manis. Kalau sebelum ni panggil, hari ni sayang, panggillah sekali dengan panggilan I wish you, wish you, wish you. Amboi, hai. Jangan geli pula. Kadang-kadang benda ni tuan-tuan nampak biasa, tapi boleh menukar ia menjadi luar biasa. Tak percaya? Ha, kenalah cuba, ha. Nak tahu tip lebih lagi? Come on, jom bersama dengan saya, Ustaz Fadhil Sami, dalam segmen Jana Minda esok di Melaka F.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadhil Sami dalam Jana Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM. Radio No. 1 Orang Melaka.

0: XS. Ha. Dah ada plan tak petang Selasa depan ni?
1: Belum ada apa-apa lagi. Kenapa?
0: Kalau macam tu, jom ikut saya ke program pelepasan anak-anak penyu.
1: Wah, menariknya. Bila dan di mana tu?
0: Jom sertai dan meriahkan program pelepasan anak-anak penyu sempena sambutan 80 tahun Lock FM.
2: Saksikan detik istimewa anak-anak penyu memulakan perjalanan menuju ke lautan sambil kita menyemai kesedaran untuk memelihara khazanah alam negara.
0: Jumpa anda pada 21 Julai 2026, hari Selasa, jam 5 petang di Pusat Konservasi dan Penerangan Penyu, Padang Kemunting, Masjid Tanah Maga.
2: Bawa keluarga, ajak rakan-rakan dan raikan sambutan 80 tahun Melaka FM bersama warga Melaka FM.
0: Bersama kita lindungi penyu, pelihara alam sekitar demi generasi akan datang.
2: Melaka FM mempesonakan.
3: Zaman sekarang ni zaman media sosial. Kita sebagai pengguna media sosial kenalah menggunakan secara berhemah. Media sosial seharusnya digunakan untuk perkara-perkara positif, bukannya menyebarkan perkara negatif. Berita-berita yang tidak sahih jangan kita sebarkan tanpa usul periksa. Gunakan perkataan yang baik dan bukan kata-kata kesat. Kalau bukan kita yang mulakan perkara yang baik, siapa lagi? Gunakan media sosial ini untuk membantu menyebarkan kebaikan dan perkara positif serta pastikan posting secara berhemah. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM daripada saya, Sufian Suhaimi. Melaka FM mempersonalkan.
4: Melaka FM 102.3. Mana lagi Melaka leh?

0: SS. Ha. Dah ada plan tak petang Selasa depan ni?
1: Belum ada apa-apa lagi. Kenapa?
0: Kalau macam tu, jom ikut saya ke program pelepasan anak-anak penyu.
1: Wah, menariknya. Bila dan di mana tu?
0: Jom sertai dan meriahkan program pelepasan anak-anak penyu sempena sambutan 80 tahun Lock FM.
2: Saksikan detik istimewa anak-anak penyu memulakan perjalanan menuju ke lautan sambil kita menyemai kesedaran untuk memelihara khazanah alam negara.
0: Jumpa anda pada 21 Julai 2026, hari Selasa, jam 5 petang di Pusat Konservasi dan Penerangan Penyu, Padang Kemunting, Masjid Tanah Maga.
2: Bawa keluarga, ajak rakan-rakan dan raikan sambutan 80 tahun Melaka FM bersama warga Melaka FM.
0: Bersama kita lindungi penyu, pelihara alam sekitar demi generasi akan datang.
3: Melaka FM mempesonakan.
2: Jumaat di Melaka FM.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan

0: sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda.
1: Segala informasi, hiburan, berita bergabung di sini dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.

Nombor satu orang Melaka. Okey, pastinya sekarang ni Ain masih lagi menemani hari anda untuk edisi hari ini 17 Julai 2026. Apapun, assalamualaikum. Selamat pagi. Harapnya semua dalam keadaan yang baik sahaja hari ini. Okey, untuk anda yang mungkin tengah on the way nak drive pergi kerja tu, dah selesai hantar anak tadi, dah selesai juga beli sarapan, kemudian nak on the way dah pergi kerja ataupun ke mana juga destinasi anda nak tuju pada pagi ni, hati-hati dalam pemanduan, okey? Biasanya pagi dan juga petang, jalan memang agak sibuk. Jadi kita memerlukan kesabaran yang tinggi untuk kita memandu pagi dan juga petang. Okey, apa pun, semoga selamat sampailah ke mana jua destinasi yang anda nak tuju pada pagi ini, okey? Dan sekarang ni 7.45 minit pagi, Ain dah pun live tau dekat live TikTok Melaki FM ni. Untuk anda yang mungkin tengah free pagi-pagi ni kan, jomlah sembang-sembang dengan Ain dekat sini. Antaranya kita ada Jabatan Kerja Raya Melaka, JKM Melaka, thank you admin. Jadi kita ada Kak Ijah dari Taman Desa Kundang Rawang, Selangor. Kak Zura Juju, terima kasih. Kak Ji dari Pokok Sendir, Kedah. Cik Syamsuri dari Putrajaya, terima kasih. Cik Hamdan. Yelah tu, selain daripada sakit perut, sememangnya membuatkan mood kita tak baik kan. Lepas tu Cik Hamdan kata kalau sakit gigi pun sama. Aduh, itulah tu . Okay, apa pun dekat TikTok ni, terima kasih tau. Kita ada Starboss juga, Razmi Razak, dan ramai lagi dekat sini. Joker525, Adam Kalisha juga dari Putrajaya, Iwan Shah, Faizal Leo tengah sarapan tu katanya. Okay, Firdaus Ramadzan dari Negeri Sembilan. Okay, juga kita ada Iwan Shah hadir katanya. Firdaus Azil pun ada juga ni. Pun terima kasih semua yang sudi lepak dekat

TikTok ni. Jadi antara perjalanan siaran hari ni yang saya nak kongsikan bersama dengan anda, okay, pastinya setiap hari Jumaat sekitar pukul 8.30 pagi nanti, insyaAllah kita akan bersama dalam program Bicara Mufti bersama dengan Sahibus Samahah Datuk Wira Haji Abdul Halim Tawil, Mufti Negeri Melaka. Jadi sama-samalah kita mendengarkan topik apa yang nak dikongsikan bersama dengan anda, okay? Jadi jom intro siburkan pagi anda dengan sebuah lagu daripada kumpulan Kerabat Keinsafan Khas untuk anda, Melaka FM.

0: SS.
1: Ha.
0: Dah ada plan tak petang Selasa depan ni?
1: Belum ada apa-apa lagi. Kenapa?
0: Kalau macam tu, jom ikut saya ke program pelepasan anak-anak penyu.
1: Wah, menariknya. Bila dan di mana tu?
0: Jom sertai dan meriahkan program pelepasan anak-anak penyu sempena sambutan 80 tahun Lock FM.
2: Saksikan detik istimewa anak-anak penyu memulakan perjalanan menuju ke lautan sambil kita menyemai kesedaran untuk memelihara khazanah alam negara.
0: Jumpa anda pada 21 Julai 2026, hari Selasa, jam 5 petang di Pusat Konservasi dan Penerangan Penyu, Padang Kemunting, Masjid Tanah Maga.
2: Bawa keluarga, ajak rakan-rakan dan raikan sambutan 80 tahun Melaka FM bersama warga Melaka FM.
0: Bersama kita lindungi penyu, pelihara alam sekitar demi generasi akan datang.
2: Melaka FM mempesonakan.
3: Mereka bertanggungjawab sepenuhnya atas segala konten yang disediakan oleh para pengguna. Ini maksa ia mengesan penipuan dengan lebih proaktif dan menutup akaun scam ni dengan lebih pantas dan terus menghalang akaun ini berulang kali, repeat offenders. Kedua, tindakan lebih pantas terhadap iklan dan kandungan scam juga dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Ini kerana penipuan ini banyak berlaku melalui iklan palsu, tawaran, pelaburan yang tidak wujud dan penyamaran individu ataupun agensi kerajaan. Section 46A ini akan mendorong platform menyaring iklan dengan lebih ketat dan menurunkan kandungan scam sebaik notis diterima. Yang ketiga, mekanisme aduan akan jadi lebih berkesan apabila kegagalan bertindak boleh membawa implikasi undang-undang. Platform sekarang akan lebih bertanggungjawab dan mempercepat proses aduan. Jadi mereka tidak akan sambil lewa bila menerima aduan dan menyediakan saluran laporan yang jelas dan memberi maklum balas kepada pengadu. Dan yang terakhir akan menyukarkan operasi snippet scam. Nah, ini yang kita nak ni. Biasanya penipu-penipu ni biasanya mereka menggunakan banyak akaun dan mereka bertukar-tukar platform dan memadam dan muncul semula. So dengan accountability platform yang akan dilaksanakan nanti, analitik tingkah laku penipuan dapat dipertingkat dan rangkaian akaun palsu dapat dikesan lebih awal.
0: Profesor Madya Dr. Abdul Rauf Rizwan, Ketua Pusat Pengajian Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Cawangan Alor Gajah.

0: tua.
1: Gagah beranilah sana jebat.
2: Melaka FM 102.3